0: Ya tempat produk kita balik lagi ya, tadi udah bahas tentang ternyata kalau mati air tuh kayak lebih apa ya, menurut menurut aku tuh kayak susahnya banyak ya, mau BAB susah, mau mandi juga susah. Buat teman-teman yang mungkin mandinya sehari nggak mandi itu aman aja teman bro, tapi buat teman bro yang mungkin mandi sehari sekali, tiga kali sehari, itu aman aja. Itu kalau malah kayak apa ya, bencana kayak gitu kalau nggak mandi. Betul nggak Kaliza?
1: Bencana banget sih kalau nggak mandi, sumpah ya. Untuk yang mandinya lima kali sehari nih,
0: aduh, lima kali sehari tuh tempat bro dua lima
1: ya, mana Samarinda kan panasnya luar biasa loh.
0: Iya sih, tapi
1: aku
0: kayak
1: sangat mengakui bahwa Samarinda ini waduh,
0: tapi kayak buang-buang air nggak sih mandi lima kali sehari gitu.
1: Ih, kalau gerah kenapa? Iya sih, boros ya.
0: Boros itu penggunaannya nggak sebagaimana mestinya.
1: Kalau kamu merasa kan itu berguna sebagaimana mestinya, dok, kalau kita merasa kita sedang kotor gitu kan. Ya enggak sih.
0: Oh, teman, kalau kamu teman produ ada juga enggak yang mandi mungkin lebih dari 5 kali sehari, yang misalnya kayak aduh aku keringetan gerah dikit langsung mandi gitu.
1: Tapi kamu tipe yang bisa enggak mandi sehari enggak mandi?
0: Kalau sehari enggak mandi tuh aku masih bisa gitu. Misalnya kayak hari Minggu atau hari libur tuh aku enggak mandi tuh enggak apa-apa. Kalau tapi misalnya kayak ada kegiatan kayak hari-hari biasa, hari weekday Senin gitu aku harus mandi. Tapi kayaknya kalau aku Minggu tuh minimal mandi lah sekali gitu.
1: Iya pasti ada mandinya kan.
0: Iya pasti ada mandinya. Enggak kayak paling kayak
1: ya tadi kan sesuai kebutuhan tadi.
0: Iya sesuai kalo kebutuhan teman berdua.
1: Ada kakak ada berapa, ada 2 apa 3 orang di sekitar kakak yang bilang mereka jarang mandi, bisa 3 hari sekali mandi.
0: Ya toh karena 3 hari ya ini ya.
1: 3 hari benar.
0: 3 hari ya, bukan 3 kali teman berdua.
1: Jorok banget sih enggak mandi, kan aku enggak bau ya, kan bisa ditutup parfum, tapi kan jorok ya kalau menurutku ya. Tapi enggak tahu ya. Kalian enggak merasa bedaki gitu seharian kau mandi?
0: Bedaki, jorok.
1: Jelas kita sangat butuh air.
0: Ya, kita butuh air untuk mensucikan diri ini teman berdua.
1: Mensucikan diri ini betul. Ya. Oh, karena mungkin dia merasanya kan udah salat 5 waktu gitu ya. Jadi kan selalu terkena air. Bersih banget loh kita.
0: Kayak
1: ini.
0: Kayak perasaan kalau salat 5 waktu pun cuma wudu doang deh. Dia tuh cuma muka, tangan. Dalaman badan kalian tuh enggak mau dibasuh ya, teman berdua.
1: Mungkin kan wudunya sampai ke sini. Gak bercanda ya teman berdua.
0: Ya bercanda teman berdua.
1: Ya kan tetap segar kan kalaupun apa cuman basu-basu doang juga gitu ya. Kalau bahasa Jawanya tuh seka-seka gitu ya.
0: Seka-seka.
1: Dulu gitu. Sempet banget dilanda kekeringan daerah kakak itu sampai apa ya, 2 bulan apa kering banget air, terus PDAM tuh mati. Jadi benar-benar harus nandan ini ngambil air dari Sungai Mahakam langsung ngirim ke rumah. Hemat banget air. Wih, susah. Itu fase yang paling aku enggak mau lagi kalau enggak ada air sih. Mending mati lampu.
0: Iya sih, mending kayak gitu sih, teman. Sama juga kalau aku ya, Kak. Ini ada cerita anu juga. Aku bapakku tuh pernah cerita dulu kayak sama dia tuh pernah dilanda kayak kekeringan kayak gitu, kemarau lah. Yeah. Terus dia malam-malam tuh nimba sumur. Jadi bolak-balik bawa ember 2 tuh dipikul nimba sumur kayak gitu.
1: PDAM belum masuk, belum ada. Atau ada tapi
0: mati. Kayak ya? Kemarau deh, kayak mati juga itu. Kan sama ada sumber air juga kan di dekat situ sumur itu. Jadi tiap malam nimba tuh. Nimba terus kalau untuk zaman sekarang mungkin aku yang rasakan. Tapi bukan nimba, nadahin air.
1: Nadahin aja.
0: Iya, jadi tempat-tempat mungkin sekecil gelas itu harus diisi air kayak.
1: Iya, ibunya Rida tuh tadi dia cerita semua yang
0: iya,
1: bisa dikasih
0: teman
1: air.
0: Jadi misalnya ibu mamaku tuh misalnya nih kayak ada kedapatan ya mau mati air nih, ayo isi air. Nanti ya tandon diisi, bukan tandon sih, tong.
1: Koper juga ya.
0: Tong. Enggak dong. Rembes air yang rembes, teman-teman.
1: Aduh, parah.
0: Ya pokoknya tuh diisi kayak baskom, panci pun, panci buat masak 3 tuh dijajar diisi air semua.
1: Iya. Karena kalau agak repot ya kalau untuk minum aja kita harus beli gitu kan. Jadi ya lebih baik mencegah ya, jaga-jaga ya udah nadahin air di tempat atau di manapun bisa ya teman-teman berdua ya. Salah satu caranya tadi.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Ya tempat berdua tadi kita udah bahas seputar mandi kalau nggak ada air ya. Mungkin bisa tayamum kali kan.
1: Ada Wahyu nelpon. Mungkin kita sapa dulu deh dia yang mau gabungan bareng sama kita hari ini ya, di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Wahyu.
2: Selamat pagi, pagi-pagi.
0: Pagi-pagi, pagi-pagi. Semangat ya Kak Wahyu.
2: Pagi kalau
0: di ya, aku baru pertama kali di sini ke kolek kita sama Kak Wahyu nih.
1: Ih, kamu ngefans banget ini, sama Wahyu ya.
2: Ini siapa?
0: Ini Rido, Kak. Aku anak baru.
2: Oh,
1: gimana kabarnya, ya? Yuk?
0: Ih, kenalan aja.
2: Kabar baik aja.
1: Oke.
2: Nah, itu.
0: Nah, tadi kita bahas. Apa kenapa?
2: Udah pernah ketemu belum ya sama Rido ini aku?
0: Belum pernah, baru ini. Pernah enggak ya waktu itu yang adalah kita pernah siaran terus Kak Wahyu nelpon gitu.
2: Oh. Ya udah pernah berarti.
0: Iya, tapi kan
2: tapi aku lupa aja.
0: Iya. Kak Wahyu tadi kita udah bahas Kak soal mati listrik atau mati air gitu. Kalau Kak Wahyu tuh lebih mending yang mana ini? Mending mati air atau mati listrik tuh?
2: Mending mati air deh kayaknya.
0: Mending mati air ya. Kenapa tuh, Kak?
1: Kenapa tuh?
2: Kalau air itu ya simpel sih, air itu bisa ke tempat saudara gitu atau ke tetangga mungkin, atau ke di sini kan ada masjid juga. Mm-hmm. Jadi mungkin bisa di situ kalau mau apa-apa gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya mati listrik, wah itu terdampaknya banyak banget itu.
0: Iya sih.
2: Seperti misalnya di rumah wifi mati, ataupun nggak bisa nyalain mesin cuci, kulkas mati, itu akan menyebabkan banyak kendala lah. Nggak bisa naruh-naruh makanan-makanan yang mungkin bisa diawetkan di kulkas mungkin.
0: Berarti lebih mending itu. Mati air ya, Kak?
2: Iya, lebih mending mati air sih.
1: Iya, karena kayaknya sekarang juga kan sebenarnya banyak bergantung sama perangkat elektronik kita ya.
0: Iya, makanya itu kebutuhan primer, Kak. Untuk sekarang ya.
1: Untuk sekarang ya.
0: Kebutuhan primer. Jadi,
2: iya.
0: Kalau kita air tuh bisa ke tempat tetangga, tadi kalau kata Kak Hoya bisa juga ke mana?
1: Kalau
0: ke masjid.
1: Kakak tuh kenapa menurut Kakak itu bukan begitu primer? Karena banyak barang di rumah tuh juga banyak alternatifnya gitu loh, Dok. Maksudnya kayak aku kompor gas bukan kompor listrik gitu kan. Jadi mati listrik kompor masih bisa nyala gitu.
2: Iya.
1: Gitu sih.
0: Tapi kalau Kak Wahyu nih misalnya kayak lagi mati listrik gitu, apa sih kegiatannya Kak kalau mati listrik? Aduh, mati listrik nih. HP.
1: Dia mah ke masjid ngaji, ya kan, Yuk?
2: Iya, itu juga kalau malam ya itu.
0: Subhanallah. Kan misalnya malam, misalnya siang.
2: Tapi kalau siang ya aktivitas biasa lah. Aktivitas mungkin aktivitas di luar, bersih-bersih, ya itulah seperti pekerjaan aku pada umumnya. Dan biasanya aku edit-edit video sih kalau sudah ada kerjaan tuh.
1: Content creator.
2: Edit-edit video atau main game gitu, game-game offline gitu.
0: Nah, sama kayak aku tadi main game offline. Nah, misalnya
1: makanya kalau baterai habis repot ya.
0: Makanya baterai habis tuh repot. Jadi kalau aku tuh kan punya tempat punya teman punya keluarga tinggal dekat rumah kan. Jadi aku sana kadang-kadang kalau ngecas. Kak Wahyu kan jenuh ya Kak, misalnya kita kayak mati lampu gitu terus nggak bisa dikerjain kayak gitu.
2: Iya, kalau sudah handphone mati juga, wah.
1: Kayaknya
2: sudah.
1: Tuh ini nggak sih, kalau menurut kalian gini nggak sih, kalau semisal lagi mati listrik itu malah jadi kesempatan buat kita detach atau detox digital, kita lepas semua dari gadget, terus main keluar ngobrol gosip sama temen gitu kan.
0: Kesah-kesah bareng tetangga. Kalau gitu juga nggak Kak?
2: Iya.
1: Main sembunyi-sembunyian, main layangan gitu. Mancing kan bisa.
0: Malam tuh mancingnya.
1: Gitu.
0: Ya.
2: Kadang-kadang teman tuh bilang, "Wah, kamu kok mendadak tiba-tiba deket sih sama kita?"
1: Udah dekatnya pas mati lampu doang.
0: Kita pas mati lampu doang. Habis lampu nyala pulang dia.
1: Ya lebih akrab
2: pas lampunya, pas lampunya nyala, oh langsung ditinggalin teman-teman.
0: Iya. Jadi kayak sudah, lampu udah nyala.
1: Kita lebih suruh sobat virtual aja ya gitu. Bukan sobat real life.
2: Iya, kita udah enggak teman.
0: Kita udah enggak teman. Temannya pas ada bencana doang, enggak ada bencana.
1: Pas bencana gitu.
2: Pas lampunya
1: pas
2: nyala.
1: Pas lagi butuh doang nih lampu.
2: Iya lah. Ya itulah.
1: Tapi tetap lebih mending mati air ya kalau Wahyu ya. Soalnya dia alternatifnya banyak. Tadi kalau rumah kehabisan air, masjid ada, tetangga ada. Kalau dia ada.
0: Kalau aku gitu juga sih, Kak.
1: Kalau kakak repot sih minta orangnya.
0: Kak Wahyu punya sumur.
1: Iya, sumur ada, aman. Itu tergantung kebutuhan lagi. Kalau kakak nggak punya sumur, cuy, masak deh.
0: Jadi kalau Kak Wahyu tuh mau ada air, mau air nyala atau mati, tetap sama aja ya. Tetap
1: dia,
0: bisa nimba dari sumur.
1: Dia melimpah ya airnya gitu.
2: Iya, intinya kalau airnya mati ya tinggal ngelayat aja kan.
1: Ngelayat, iya.
0: Ngelayat?
2: Kan airnya mati.
0: Airnya mati di ngelayat gitu toh.
1: Maksudnya?
2: Iya.
0: Aduh, nggak nyambung lagi Kak Liza di sini.
1: Nggak.
0: Air nyambung. Mati.
1: Ngelayat.
0: Ngelayat. Untung aku nangkap, hah, ngelayat. Bahasa lain dari nimba air kayak itu. Oh, ternyata itu maksudnya teman Bro 2.
1: Iya, nggak sampai ngelayat juga lah, Yuyu.
0: Ngelayat kepam gitu, maksudnya ngelayat kepam.
1: Iya, puasa Daud kan bisa. Puasa Daud.
2: Iya. Astagfirullah. Untuk siapa tadi namanya?
0: Ridho.
2: Ridho. Sama si siapa nih? Lupa aku namanya.
1: Aduh, lupa. Ayo, aku siapa?
2: Siapa? Liza kan siapa?
1: Iya, benar. Benar banget.
2: Iya, selamat bertugas saja, sehat selalu.
1: Pantunnya mana, yuk?
2: Ada quotes aja sih, kalau pantun lagi enggak ada nih.
1: Boleh.
2: Terkadang kita harus berani melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena tahu ada hal yang tidak layak untuk digenggam. Itu aja.
0: Oke, motivasi pagi atau quotes pagi dari Kak Wahyu ya, teman Bro 2.
1: Melepaskan apa sih?
0: Apapun.
2: Jangan nanti curhat aku.
0: Bukan sesinya ya.
1: Dijaga malam aja.
0: Dijaga malam aja, nanti kita ketemu lagi ya Kak Wahyu.
1: Oke, terima kasih Wahyu.
0: Terima kasih Kak Wahyu. Selamat menikmati paginya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilepaskan?
0: Banyak sih kayaknya. Mungkin kayak ntar aku curhat juga lagi.
1: Kan tadi gitu ya. Aku tuh dibuat question box ya. Bukan question box, polling ya dok di Instagram tuh. Kan nanya nih, kamu lebih prefer mana nih teman berdua? Lebih suka mati air, mati listrik, atau matikan perasaanku padanya? Ini tahu pada jawab apa?
0: Berarti memang enggak ada yang pengen mati air ataupun mati listrik dong, Kak. Lebih pilih matiin perasaan dong.
1: Iya, ini pada jawab yang terakhir. Iya, kan lebih gitu enggak sih?
0: Iya. Siapa juga mau mati air dan mati listrik secara bersamaan, teman berdua?
1: Alibay.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu, Rido.
2: Iya, Kak Liza.
1: Ini semoga hari ini gak ada mati listrik ataupun mati air ya, karena bakal kerepotan gitu.
2: Betul banget. Mm-mm. Di rumah kayaknya udah nyala deh airnya.
1: Iya, tapi kita mau tahu juga deh untuk cuaca hari ini kira-kira bagaimana. Apakah ada potensi buat hujan gak sih? Takut banget kekeringan gitu.
2: Kayaknya sudah mulai gelap-gelap gitu ya langitnya hari
1: langsung ini, aja Pro 2. Kita tanya nih dengan Bang Irfan ya dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Irfan untuk informasi cuacanya hari ini.
3: Oke, baik. Terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dengan saya Irfan dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026. Cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Namun terdapat potensi hujan ringan bersifat lokal tidak merata pada sore hari. Sementara angin permukaan bertiup dari arah selatan barat daya dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Adapun udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 94%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam Balikpapan, Samarinda Bontang, serta Maratua, tinggi gelombang umumnya diperkirakan pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk angin, cenderung dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 18 km per jam. Untuk cuaca di perairan diperkirakan akan cerah berawan. Dengan progres konsentrasi partikulat kabut asap dalam kategori sedang, sobat juga kami himbau untuk mengenakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali okay. Kak Irfan dari BMKG Kota Samarinda. Ternyata cerah berawan.
2: Cerah berawan dan hujannya ya pun lokal di daerah-daerah iya tertentu aja, Kak.
1: Waduh, ini amin-amin bakal hujan gak sih? Mudah-mudahan hujan sih.
2: Kemarin tuh aku dapat WA ya, Kak, dari temanku kan. Dia, mereka temanku tuh kayak di daerah Jalan Agus Salim gitu bilang, "Wah, alhamdulillah sudah hujan kayak gini." Aku langsung keluar kamar, "Hujan? Mana?" Aloh, di rumahku ternyata masih berawan aja teman Pro 2.
1: Iya, soal tadi kualitas udaranya juga katanya lagi sedang.
2: Sedang
1: iya,
2: dan jadi, kita diimbau tetap pakai masker betul ya kalau untuk beraktivitas teman Pro 2.
1: Benar. Apalagi untuk kamu yang lagi mengendarai roda 2 udah wajib banget buat pakai masker lagi ini ya, enggak cuma buat style doang atau buat pandemi doang teman Pro 2, tapi kayaknya untuk musim-musim sekarang juga harus pakai sih ya. Oke, ntar kita lanjut lagi ya dok ngomongin topik bahasan kita. So stay tune aja teman Pro 2 di 88,5 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Mina cepat belajarnya, lumayan. Astagfirullah.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar.

kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Eh teman Pro 2, jadi banyak tadi kita udah bahas tentang deritanya mati air, deritanya mati listrik, gak bisa mandi, terus gak bisa internetan, itu banyak banget ya teman Pro 2. Tapi aku ada tips buat kamu, misalnya kamu ada misal kamu gak bisa nikmatin harinya. Aku ada cara buat gimana kamu buat nikmatin hari-hari kamu, semisal kak mati lampu. Kalau misalnya masih listrik nih, kita kan bisa main bayang-bayangan.
1: Hah? Bayang-bayangan tuh apa?
0: Main bayangan kak, yang ada lilin itu, yang dilin, nanti lilin baru kita, oh ini main bayang-bayangan. Kakak dulu kecil gak main kayak gitu?
1: Mati lampu pas malam ya maksudnya ya?
0: Iya pas malam.
1: Terus kamu nyalain lilin atau lampu pijar gitu kan. Terus kamu bikin kupu-kupu dari tangan itu bayang-bayangannya. Oh gitu.
0: Teman berdua pasti ada yang kayak gitu juga
1: gak
0: kan?
1: Gak sampai otakku situ. Sampai-sampai. Nah maksudnya terlalu sederhana gak sampai situ. Main bayang-bayangan.
0: Ya, main bayang-bayang.
1: Kamu masih sering main bayang-bayangan kalau mati lampu malam?
0: Paling kalau gabut sih. Kalau gabut sih kayak
1: seru sekali mas sebesarmu.
0: Kan itu waktu kecil kak, sekarang sih masih sering juga.
1: Masih sering juga.
0: Oh sama aku juga.
1: Kamu bisa bikin apa aja? Bisa bikin apa ya?
0: Aku bisa.
1: Ini aku bisa nih burung elang. Ini apa sih burung apa sih?
0: Iya burung lah.
1: Oh, buaya bisa enggak?
0: Buaya gimana? Aku bisa bikin guk-guk angsa bisa.
1: Oh, coba angsa.
0: Kalau angsa gini? Tuh gini.
1: Oh, buaya-buaya gimana?
0: Buaya gini-gini aja. Kok malah bahas ini sih teman lu dua. Oke, itu salah satu tipsnya ya. Kalian bisa main bayang-bayangan kalau kalian gabut atau kalian misalnya enggak ada kerjaan, nunggu lampu nyala, bisa kayak gitu juga.
1: Jangan salah teman Pro 2 itu suatu keahlian loh. Aku pernah orang bikin bayang-bayang, ngeliat orang bikin bayang, dia bisa bikin manusia bertopi.
0: Wah.
1: Gak tahu caranya ya. Dia melilitkan tangannya.
0: Itu skill. Yeah. Itu skill.
1: Salah satu skill yang bisa kamu asah teman-teman. Luar biasa loh, mati lampu aja.
0: Sama juga ini ya kak. Kita misalnya mati lampu nih ya. Kita tuh juga bisa ngelihat bintang.
1: Hah?
0: Karena
1: kalau enggak cukup dia aja jadi bintang di hatiku.
0: Aduh, itu lagi topiknya teman berdua.
1: Kenapa bintang?
0: Jadi kita bisa lihat bintang pas mati lampu itu karena.
1: Iya. Yeah.
0: Pencahayaan itu nggak ada kak, jadi gelap kan. Jadi salah satu cahaya yang ada yang bisa kita lihat itu cuma dari bulan dan dari langit. Jadi itu alasan selama ini fakta menarik juga teman-teman. Udah aku udah baca di salah satu web gitu. Salah satu alasan kita nggak bisa ngeliat bintang di malam hari itu di zaman sekarang itu gara-gara pencahayaan. Kalau bahasa itu polusi cahaya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi polusi cahaya ini buat pencahayaan tuh jadi nggak merata gitu, jadi kita terkesan ngeliat tuh cahaya dari bangunan-bangunan aja gitu, nggak langsung ngeliat ke langit. Tapi misalnya kita mati lampu nih, nah itu kan fokus kita yang paling terang itu langit ya kak. Nah jadi langit itu.
1: Ini mobil khusus untuk kota-kota besar ya, yang punya gedung-gedung tinggi.
0: Yang punya gedung tinggi.
1: Dia menutupi langit kita dengan gedung-gedung dan cahaya-cahayanya itu.
0: Nah ya. Betul banget itu kak.
1: Kota. Tapi kalau Samarinda sendiri, kalau kakak kan ini lumayan sebenarnya banyak gedung besar ya, tapi nggak terlalu besar ya. Masih ada hutan lah berapa lah gitu. Jadi kalau lagi mati lampu. Nggak cuma mati lampu sih, lampu lagi nyala pun gitu ya. Banyak polusi cahaya dari motor, kendaraan dan sebagainya. Itu kakak masih bisa ngelihat bintang.
0: Bisa ngelihat bintang ya?
1: Masih bisa kalau di Samarinda ya. Tapi kalau misalnya di luar kota, teman Prado yang memang dia sudah semaju itu, kota metropolitan, entah Jaksel kayaknya ya. Itu memang susah sih katanya buat lihat bintang. Selain tadi dari polusi cahaya, juga polusi udaranya. Kan di sana banyak kendaraan ya, jadi asap motor tuh nutup langit gitu katanya. Jadi kayak nutup langit-langit untuk kita bisa ngelihat cahaya bintang gitu ya teman-teman. Iya enggak?
0: Betul banget sih.
1: Oke, terus apa lagi?
0: Ini kalau misalnya mati air nih. Nah, ini makanya aku bilang kalau mati air aku masih lebih mending mati air daripada mati listrik. Karena kalau kita mati air, nadahin air bisa sambil scroll internet.
1: Nadahin airnya tuh pakai apa? Kan airnya udah habis mati.
0: Kan dikit gitu loh, dia setetes kak.
1: Kan mati.
0: Tapi kan nggak hidup seanu itu.
1: Apakah yang kaget? Sebenarnya kalau ada pemberitahuan sebelumnya aman.
0: Nah iya teman berdua, salah satu tipsnya itu kalian misalnya terjadi mati air atau mati listrik, cek sumber-sumber terpercaya, entah dari itu dari PLN atau dari PDAM, buat nyari sumbernya. Misalnya ada perbaikan kah, atau misalnya ada pemadam listrik bergilir kah. Jadi kita bisa prepare kak.
1: Yang agak repot itu kalau misalnya kejadiannya mendadak ya, kadang-kadang kita kan gak mungkin nyalain notifications nih, updatean dari PDAM. Iya, tiba-tiba ini bakal ada mata air di sini-sini-sini gitu.
0: Iya.
1: Ya, Tahun Peradua. Nah, kayak gitu-gitu. Kita kebanyakan kamu dapat info itu dari mana? Dari teman kan, nge-broadcast misalkan.
0: Bisa juga, ya, tapi kan? Jadi ada juga dari grup RT.
1: Nah, tuh di situ. Masa kalau enggak gabung grup RT enggak tahu Teman Peradua. Makanya kita harus bersosialisasi dengan tetangga ya.
0: Betul sekali.
1: Ya, gabung grup RT. Jangan
0: gabung grup RT dan bersosialisasi. Dan bersosialisasi jangan introvert.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
3: Dua.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: Ya teman Pro 2, kesimpulannya ya Kak, tadi kita udah bahas tentang mati air, mati listrik. Itu kembali lagi ke perspektif masing-masing sih.
1: Betul.
0: Balik ke perspektif masing-masing. Terus mau mati air atau mati listrik tergantung kamu gimana cara nyikapinnya. Katanya kalau Kak Liza tuh lebih mending apa Kak?
1: Mati listrik.
0: Lebih mending mati listrik.
1: Tapi nggak mending sih.
0: Gitu nggak mending sih. Kalau aku juga lebih mending mati air ya, walaupun nggak mending dua-duanya.
1: Iya.
0: Tapi tetap kita harus bisa prepare kalau memang hal itu terjadi bersamaan ataupun salah satunya terjadi.
1: Karena kan kadang sebenarnya untuk listrik sama air itu juga tadi saling membutuhkan ya, benar ya. Kalau
0: saling
1: katanya
0: butuhkan.
1: Kalau katanya Rida ya teman-teman berdua, kalau misalkan apalagi kalau misalkan kamu airnya itu nyala dengan listrik gitu, kamu butuh gitu. Kalau kakak sih tandon ya, jadi diisi dulu pas lampu nyala. Jadi situ stok tandon kan lumayan banyak ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalaupun listrik mati, air ada gitu, air nyala gitu ada gitu teman berdua. Nah tapi kalau misalnya kamu selalu bergantung dengan listrik untuk airmu ada ya agak repot sih.
0: Betul.
1: Gitu, kan pasti butuh dua-duanya juga. Dan kayaknya aku sempat baca di satu berita gitu, bahkan listrik itu sangat dibutuhkan di kota-kota besar ya kan Dok ya.
0: Betul banget.
1: Karena
0: ya,
1: industri itu butuh listrik gitu. Bahkan kayaknya di Jakarta mati cuman 10 menit aja protes satu Indonesia.
0: Satu kota,
1: iya
0: gitu
1: kan.
0: Ya.
1: Apa kabar Kalimantan?
0: Diem nih orang-orangnya.
1: Karena di sana kan banyak industri gitu,
0: iya, banyak
1: yang
0: industri
1: yang butuhkan listrik untuk satu proses produksi bekerja gitu. Jadi kalau listrik mati kacau banget di sana ya.
0: Dan gitu. Jangan lupa teman produk misalnya kalau kejadian bersamaan itu kalian harus bisa prepare dulu, terutama untuk cek informasi-informasi yang valid tentunya buat kalian bisa prepare. Jadi kalian nggak kaget-kaget banget. Jadi mati lampu, mati listrik, aku belum menyiapkan apapun, baterai ku habis, airku belum nimba, kayak gitu. Akhirnya
1: kita jadi manusia purba untuk sejenak. Ya?
0: Betul banget.
1: Pernah nggak?
0: Hah?
1: Pernah jadi manusia purba satu hari gara-gara listrik dan air mati?
0: Pernah sih. Sudah itu tadi udah banyak ya Kak, tentang kita bahas tentang misalnya ini udah mati air, mati listrik, ditambah lagi tadi udah lapor tentang kabut.
1: Oke.
0: Dan juga kekeringan ya, ditambah banyak-banyak bencana di Kalimantan ini tentang karhutla, tentang kekeringan yang malah buat kabut asap dan itu buat kita juga beraktivitas jadi gak nyaman Kak.
1: Dibikinin film tau sama Upin Ipin, jerebu.
0: Jelebu.
1: Ada lihat gak? Aku lihat cuplikannya tapi belum nonton penuh. Ini kenapa jerebu nih katanya? Nyindir coy. Agak sedih ya.
0: Udara juga tercemar ya di mana-mana teman Pro 2.
1: Alhamdulillahnya kan kemarin ini ada dapat info juga kan gunung di Indonesia ada berapa, 6 gunung ya kalau nggak salah ya, itu meletus bersamaan kan. Ya alhamdulillahnya, tapi arah angin teman berdua itu ke Samudra Hindia kan, jadi nggak ngarah ke kita.
0: Untungnya
1: gitu,
0: kita tidak mungkin terdampak sedikit teman berdua, cuma ya tidak secara keseluruhan kita terdampak dari erupsi gunung tersebut.
1: Kalau itu arahnya ke Indonesia ya, maksudnya arah anginnya ke kita bukan ke laut lepas. Wah, udah kabut asap karhutla, kabut vulkanik gitu ya kan, abu vulkanik.
0: Ditambah lagi dengan tadi materi materialistik.
1: WNI sumur hidup.
0: WNI sumur hidup.
1: Kita ngomongin kabut asap habisnya ya teman Pradua.
0: Betul banget.
1: Stay tune aja.
0: Stay tune aja kita di Pradua Samarinda. No matter what. No matter what.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Ya teman pro 2, kalau aku ya kak ngeliat kayak ada satu hari tuh aku di mana ngeliat orang kok banyak pakai masker ya. Paling ini kan udah nggak corona lagi. Atau mungkin mereka sakit kali ya. Cuma pas aku perhatikan, oh iya ternyata memang kayak kabut gitu, kayak jerebu.
1: Iya.
0: Jerebu gitu.
1: Kapan kamu mulai ngelihat orang mulai aktif pakai masker?
0: Kayaknya pas hari apa ya?
1: Tapi
0: seminggu yang lalu kalau nggak salah.
1: Alhamdulillah Samarinda tuh nggak separah di kota-kota lain loh.
0: Iya, iya. Masih tergolong sedang, walaupun kita masih tetap harus pakai masker ya, buat menjaga itu.
1: Masih jarak pandang tuh nggak gitu apa ya, terlalu dekat banget gitu loh maksudnya. Ini di sini deh. Situ tuh kayaknya berapa 5 meteran. Heeh. Hmm. Meter bahkan lebih 10 meter masih bisa kelihatan gitu. Ada aku nemu konten video orang di mana enggak tahu lupa ya, Dok. Itu dia 10 langkah aja hilang sudah.
0: Hah?
1: Gara-gara hilang? Kabut asap.
0: Kabut ya. Asap itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, di Sumatera apa di mana ya,
0: Kak? So, karena aku sempat mikir Kak, kan pas pagi itu kayak teman pro 2. Aku pikir kayak embun pagi.
1: Iya.
0: Embun pagi. Oh, ini kayak embun pagi cuma
1: beda lah kalau embun kan sejuk ya.
0: Iya tapi ini kayak kok orang malah pakai masker ya kalau embun ya, bukan malah kayak apa malah kayak apa ya, kayak malah ngejaga gitu loh kak. Bukan kayak nikmatin embun pagi kayak dihirup, wah embun pagi.
1: Iya biasanya gitu, kamu gitu ya kalau ketemu embun pagi ya?
0: Iya aku maksudnya kalau ketemu embun pagi, dan embun pagi itu penanda juga kan, embun pagi pun penanda, kalau ada embun pagi itu wah ini panas nih teman pro 2.
1: Embun di pagi. Kenapa?
0: Kalau embun tuh, kalau misalnya pagi ada embun, siang pasti panas.
1: Masa?
0: Iya.
1: Oh itu fakta baru yang aku tahu. Dari mana kamu tahu?
0: Itu aku tahu sendiri gak? Kayak kalau embun, kalau embun, panas. Panas, cerah.
1: Oke, kirain dapat info dari mana kalau misalkan embun udah pasti nih siangnya cerah gitu.
0: Karena kalau
1: riset kah?
0: Itu riset by
1: experience.
0: Empiris ya.
1: Oh iya, iya.
0: By experience. Jadi misalnya embun pagi cerah.
1: Oke.
0: Okay. Siang pasti siang.
1: Kalau kakak ya gitu. Berdasarkan perisetan kakak tuh, kalau misalkan pagi gini tuh lagi salah. Pagi sampai siang ini panas terik, biasanya kalau dulu sorenya hujan.
0: Itu kalau itu ya,
1: iya.
0: Itu ya.
1: Sini, tapi ini, sekarang ini, kayaknya sih enggak ya.
0: Enggak berlaku itu teman pro 2 ya.
1: Pagi sampai siang panas, sampai sore sampai malam juga tetap panas. Hawanya bahkan panas juga enggak sih?
0: Ya teman pro, iya panas banget Kak. Nah, kembali lagi soal kabut ya teman pro 2. Ini kan Samarinda itu sudah ada polusi ya Kak ya, tentang kebakaran lahan, hutan dan sebagainya, ditambah kabut. Terus misalnya ada asap kendaraan Kak, asap truk gitu. Iya. Itu nambah banget sih polusi udaranya dan itu ganggu banget.
1: Iya. Nah, alhamdulillahnya kalau misalkan asap kendaraan bermotor itu sebenarnya ulah manusia ya.
0: Iya.
1: Ulah manusia. Sebenarnya karena frustrasi ada beberapa yang ulah manusia juga. Dia yang ngebakar, dia yang sholat istiqsa gitu kan. Gitu tapi kan gak ketahuan ya.
0: Dia melakukan, aku yang minta ya Tuhan, aku ingin hujan.
1: Hujan, padahal dia yang bakar hutan.
0: Aduh.
1: Gitu ya. Nah makanya teman berdua disaranin tuh sebenarnya kalau misalkan kendaraan kamu ya udah mulai mengeluarkan asap-asap kayak gitu kan berarti sebenarnya dari mesinnya kan udah gak bagus ya.
0: Nah itu sering dicek juga teman berdua biar motor tuh gak menghasilkan asap yang berlebih dan itu bisa mengganggu kesehatan pengendara lain teman berdua.
1: Bener banget, rajin-rajinlah merawat motor kamu supaya ya untuk sebenarnya untuk masa panjang umurnya motor ataupun kendaraan dia juga gak sih?
0: Iya betul.
1: Kalau dirasa sudah mulai ada asap-asap hitamnya, apalagi yang hitam ya.
0: Hitam tuh, mending sih sebenarnya putih tuh sudah harus dicek sebenarnya. Tapi kalau hitam, itu ngalang-ngalang asap truk teman pro 2.
1: Beli mobil baru gimana? Atau motor baru ya.
0: Dibaikin sih kak, bukan beli mobil baru.
1: Atau kita mulai menggunakan sepeda.
0: Iya, itu salah satu alternatif yang bagus sih teman pro 2 untuk kita kemana-mana. Untuk jarak yang gak seberapa jauh, kita bisa menggunakan sepeda untuk bisa mengurangi polusi juga. Biar gak menambah menambah polusi dengan kabut asap yang ada ini.
1: Atau udah mulai naik transportasi umum. Jalan kaki juga kayaknya gak sih capek. Atau gimana kalau buat, kan sekarang BBM mahal juga ya. Bilang kak ngantri banget lagi BBM. Udah kita punya ini aja gimana, ambal karpet terbang.
0: Aduh, aku kalau bisa punya sayap sih aku kemana-mana.
1: Oh, punya sayap.
0: Iya.
1: Aku juga masih punya sayap. Iya ya, sayap aja gimana ya.
0: Daripada karpet.
1: Enggak sih, pintu kemana aja seru kayaknya.

0: Tahu Hikam.
1: Lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Tahu Hikam.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
1: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
1: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
1: Tau aja, Mak.

0: Ya teman pro 2 jalan-jalan untuk jalan-jalan sekarang. Bukan dong. Jalan-jalan untuk sekarang tuh ya dengan kondisi udara seperti ini kayak memang kita harus pakai masker ya. Seperti tadi udah dihimbau kan Kak sama BMKG walaupun apa? Kualitas udara kita tuh masih tergolong apa?
1: Sedang.
0: Itu tetap jalan pakai masker buat kita menghindari polusi dari partikel-partikel kecil itu Kak.
1: Betul. Apalagi yang terkhusus teman berdua buat kamu yang punya penyakit pernapasan ya atau yang asma
0: itu sangat disarankan sekali untuk pakai masker ya Kak.
1: Karena takutnya nanti malah makin parah jadinya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut.
0: Jadi kan ada ini Kak, aku ada baca juga di salah satu website tentang efek kalau misalnya kita tuh kehirup asap gitu Kak.
1: Nah betul.
0: Dia satu tuh meningkatkan terjadinya gangguan paru-paru tuh buat penyakit asma tadi ya. Jadi paru-paru bisa terganggu. Sama juga bisa meningkatkan batuk-batuk. Nah, ini barusan nih batuk-batuk dan juga iritasi tenggorokan. Padahal kita dalam
1: ruangan. Apa jangan-jangan di ruangan ini sudah mulai ada asap-asap kabut asap gitu. Ya.
0: Makanya Kak Lisa sudah batuk seperti ini teman pro 2.
1: Waduh.
0: Dan juga bisa meningkatkan resiko iritasi mata. Jadi sebenarnya selain kita pakai masker, kalau kita jalan-jalan keluar, kita juga bisa harus pakai helm dan kita tuh harus tutup kaca kita biar kita nggak terkena polusi dari udara luar gitu Kak. Misalnya kena asap truk gitu kan, ataupun terkena kabut asap itu kan Kakak pernah nggak Kak? Misalnya mungkin teman pro 2 juga pernah kayak lagi jalan, terus tiba-tiba asap
1: wah. Jangan kamu lampu merah di PM Nur ya. Truk boleh kan di situ truk?
0: Iya, boleh.
1: Truk boleh. Di sebelahnya ada motor lagi ngerokok. Udah sekali lampu hijau gas semua asap itu. Pakai masker teman-teman.
0: Pakai masker teman-teman.
1: Agak ngeselin ya. Kalau sudah kayak gitu ngeselin banget sih sumpah.
0: Ya kan ngeselin, akhirnya malah kita yang terdampak dan mengganggu juga teman pro 2. Jadi sebenarnya kalau di kondisi tertentu kita tetap harus pakai masker dan pakai helm untuk bisa menjaga mata kita. Karena sebenarnya ini kondisional ya. Untuk sekarang memang kita diperingatkan untuk pakai masker walaupun dengan tingkat polusi yang masih tergolong sedang. Tapi kita tetap harus hati-hati teman pro 2.
1: Karena kan sebenarnya kita nggak bisa lagi-lagi ya teman pro 2. Walaupun sudah ada imbauan mungkin dari pemerintah atau gimana. Tapi kan kadang ada yang daplek gitu ya. Kita nggak bisa ngatur orang juga. Tolong dong itu asap kendaraannya jangan sampai berpolusi banget dong gimana.
0: Tolong dong itu kalau misalnya jalan rokoknya
1: jangan
0: dimatikan.
1: Rokok, iya kan.
0: Rokoknya dimatikan dulu.
1: Suka-suka saya ya, padahal fasilitas publik ya, jalanan bukan jalan nenek moyang dia.
0: Semua orang juga. Semua orang berhak untuk mendapatkan udara yang baik.
1: Betul.
0: Dan juga lingkungan yang baik juga teman pro 2.
1: Nah, itu agak repotnya di situ ya. Kadang-kadang ya adalah yang memang nggak bisa apa ya, ibaratnya mengikuti, maksudnya paham gitu ya sama ya kondisi sekitar bahwa itu adalah satu fasilitas umum atau fasilitas publik dinikmatin bersama gitu ya kan.
0: Iya.
1: Ya akhirnya ya kita lagi-lagi cuman bisa mengatur diri kita sendiri dengan apa? Dengan memakai masker keluar rumah gitu. Jadi seenggaknya walaupun ya mungkin banyak yang masih sesukanya, seenaknya gitu ya dengan asap-asapnya yang buatannya itu tadi, tapi kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan memakai masker ya.
0: Betul Kak. Jadi salah satu cara menguranginya itu teman tur 2 dengan tidak merokok di saat kondisi seperti ini. Karena ketika udara tuh sudah tercemar ya. Janganlah kita tuh menambah polusinya dengan merokok.
1: Iya betul.
0: Karena kita sudah terganggu oleh asap kendaraan yang mungkin teman pro 2 tahu mau ada kabut asap, mau nggak ada kabut asap pun asap kendaraan tuh tetap ada.
1: Iya betul.
0: Jangan kita menambah juga dengan asap rokok dan sebagainya teman pro 2.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt-hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 Wh per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: Terus ya, Dok. Kan kadang kita mikirnya, nih aku lagi di rumah aja aman lah ya, mau kabut kayak mau meledak kayak apa kayak di luar atau sana. Aman lah aku di rumah, rumah ternyaman, tempat ke rumah ter buat aku gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ini sebenarnya ada arahan juga dari Kementerian Kesehatan sebenarnya kalau ini kualitas udara lagi buruk ya teman-teman. Walaupun Samarinda sedang, tapi ya udahlah udah termasuk agak-agak sedikit bahaya gitu ya.
1: Jadi sedang.
0: Jadi kamu di rumah, apalagi rumahnya yang mungkin di pinggir-pinggir jalan gitu, itu udah diarahin untuk ditutup aja jendela gitu, sama pintu apa gitu ya. Adalah ventilasi dikit, tapi jangan sampai terbuka banget karena takutnya nanti kabut asapnya, jerbuknya, debunya itu masuk ke rumah kamu. Capek nyapunya.
1: Iya kak, kalau aku kayak di Jakarta gitu ya kak. Ini kan kabutnya tuh kayak malah abu vulkanik gitu kan kak. Jadi kayak orang-orang tuh ya ada yang lucu, ada yang juga yang kayak apa, kasihan gitu terdampak ke rumah jadi kotor semua kayak ada mukanya tuh abu semua tuh. padahal jauh ya. Enggak jauh sih sebenarnya dari gunung-gunung itu ya, Gunung Anak Krakatau ya, teman Bro 2.
0: Iya, karena memang kan apa ya, kualitas udara perkotaan kan pasti beda lah sama di pedesaan atau di pinggir-pinggir kota yang sana banget itu kan masih lumayan lah banyak hutan, banyak apa ya. Jadi masih sejuk ya teman Bro 2. Tapi kalau terkhusus juga kamu yang di pinggir-pinggir jalan yang banyak polusi.
1: Iya, rumah-rumah di pinggir jalan yang
0: polusi
1: berdebu.
0: Polusi kendaraan gitu ya.
1: Kendaraan.
0: Terus kabut asap lagi, itu mending ditutup aja pintunya. Pintu, jendela dan lain sebagainya.
1: Dan juga kalau misalnya enggak ada kegiatan yang mungkin sangat mendesak,
0: urgent.
1: Kita urgent gitu. Kita enggak bilang kayak oh enggak boleh keluar sama sekali nih, sama kayak kita COVID kemarin teman Pro 2. Tapi misalnya kayak memang kayak bisa di rumah aja, ya di rumah aja kita, enggak usah kemana-mana.
0: Hemat
1: bensin.
0: Duit.
1: Hemat duit.
0: Iya. Soalnya keluar rumah dikit 1 juta.
1: Iya sih kalau aku teman Bro 2. Kalau aku biasa keluar tuh kayak mikirin sekali keluar, wah segini nih.
0: Pasti jajan kan?
1: Jajan, iya dong.
0: Iya. Oke, mungkin ada lagi?
1: Ada lagi kak.
0: Apa-apa.
1: Nah, untuk tidak memperburuk suasana teman Pro 2, kita tuh bisa jangan bakar sampah sembarangan. Udara sudah kotor teman Pro 2, udara sudah kotor. Terus juga ditambah asap bakar-bakar itu juga, itu juga malah nambah malah nambah kabut asap itu sendiri.
0: Iya, betul.
1: Juga masih rawan ya kak, rawan kebakaran juga kan. Apalagi betul, tanah kita tanah gambut yang kalau di atas kebakar padam, di bawah tuh masih ada panasnya jadi bisa kebakar.
0: Bener.
1: Lagi.
0: Ini masih kekeringan banget, jadi mudah buat api itu tersebar dengan sangat mudah gitu ya tahun kedua ya. Walaupun
1: betul
0: cuman
1: banget,
0: percikan
1: kak.
0: Kecil.
1: Sama ini, jangan buang putung rokok sembarangan. Ini buat teman-teman yang rokok, teman Pro 2 juga. Jangan kalau kalian ngerokok dimatikan aja.
0: Sebenarnya
1: baru
0: apa,
1: tuh dibuang.
0: Apa sih fungsi rokok itu? Fungsi rokok itu buat apa sih?
1: Adalah.
0: Kamu ngerokok?
1: Enggak, aku gak ngerokok, aku gak ngerokok. Aku free.
0: Aku pernah coba ya, rokok bapak aku tuh gak ada gunanya cuy. Sesak aja, maksudnya gak bisa juga sih.
1: Setiap tarikan itu, itulah teman Pro 2.
0: 20 ribu.
1: Setiap tadi kan 20 ribu melayang teman Pro 2. Ya itu teman Pro 2 kesimpulannya. Kalau kalian di rumah, lebih baik di rumah aja ketika tidak ada kegiatan yang mendesak. Dan juga jangan menambah polusi dengan rokok, dengan
0: Bakar sembarangan.
1: Dan
0: kendaraan bermotor kamu yang kurang kamu rawat. Itu juga termasuk ya.
1: Itu juga termasuk teman Pro 2.
0: Udah?
1: Itu kak.
0: Oke lah kalau gitu mudah bermanfaat.
1: Mudah bermanfaat teman Bro 2 dari apa yang sudah aku sama Kaliza sampaikan di sepada kali ini.
0: Anak ini agak kurang bisa ke distract dikit ya.
1: Iya.
0: Aku juga pamit.
1: Aku Rido juga pamit.
0: Ya, bye.
1: Bye-bye.

0: Teman Brodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Brodo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Brodo datang dari dunia olahraga di mana petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kroger dan juga Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat hari Rabu waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 41 menit ini, Aldila dan juga Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kroger dan juga Montgomery dengan skor 6-7, 3-6. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, Australia menyiapkan aturan yang mewajibkan platform media sosial memberi pengguna pilihan untuk menonaktifkan rekomendasi algoritma pada feeds mereka. Rancangan undang-undang yang sedang diusulkan tersebut akan mewajibkan perusahaan seperti Meta untuk melaksanakan kewajibannya menjaga keamanan digital dan meningkatkan upaya guna mengatasi bahaya dunia maya. Menteri Komunikasi Australia Annika Wells juga menyampaikan bahwa aturan tersebut akan diumumkan pekan ini. Informasi terakhir, teman berdua, Hollywood resmi mencatatkan sejarah baru setelah pendapatan box office musim panas 2026 menembus angka terhitung fantastis dan melampaui rekor tertinggi sepanjang masa. Berdasarkan data lembaga riset Rentrak, penjualan tiket bioskop di kawasan Amerika Utara sepanjang periode 1 Mei hingga libur Hari Buruh atau Labor Day di 7 September mencapai 4,76 miliar US dollar atau setara dengan 83,92 triliun rupiah. Angka tersebut mematahkan rekor lama yang bertahan sejak 2013 lalu sebesar 4,755 miliar US dollar yang kala itu ditopang Iron Man 3, Despicable Me 2 dan juga Man of Steel. Meski torehan ini didorong durasi musim yang sedikit lebih panjang, yakni 130 hari dibanding 123 hari pada 2013, serta penyesuaian harga tiket, pencapaian ini menjadi sinyal kuat kebangkitan industri layar lebar usai dihantam dampak pandemi 5 tahun terakhir. Teman Brodo, demikian Brodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis, teman Produa, sampai nanti merapat di jam 12 siang. Aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu via WhatsApp di 0812-5848-7885. Dan juga boleh ke Instagram di antara Produa sama Rinda, ataupun boleh ke RRI Digital. Aku tungguin kamu sampai di jam 12 buat request lagu favorit kamu. Sambil aku ngajakin nanti juga buat jalan-jalan kemana kita hari ini. Kalau kamu kepo, makanya keep stay tune, teman Produa. Sambil aku tungguin kamu hari ini buat gabungan, kita ketemuan dulu barengan sama satu single dari Madison Beer dengan Lover Girl.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Heh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Di WhatsApp-nya Prodo RRI Samarinda, teman Prodo, ada Minace, Mineis, ini gimana bacanya? Minace aja ya, biar ya udahlah ya gitu. Katanya mau request lagunya Zelina Grace yang Sumpah Mati. Oke deh, lagunya udah ready nih teman Prodo. Buat kamu yang mau gabungan sama aku juga untuk request lagu favorit kamu, as long as lagunya masuk ke playlistnya Prodo RRI Samarinda, pasti sulit puterin. Kamu boleh gabungan via WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital. Ini dia, Sumpah Mati dari Zelina Grace, spesial untuk Minace. Jay.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Hai teman Produa, kita lanjut lagi di 88,5 FM. Di WhatsAppnya Produa RD Samarinda ada Lara Purnamasari, katanya mau request lagu boleh gak?
1: Gak boleh.
0: Boleh dong, ayo sini. Langsung aja, anyways kemarin Lara tuh request lagunya Gita Gutawa. Tapi belum masuk nih di playlistnya Produa RD Samarinda. Jadi mungkin hari ini bisa kali ya diganti pakai lagu yang lainnya teman Produa. Sambil aku temenin kamu, hari ini kamu boleh juga gabungan untuk request lagu favorit kamu via WhatsApp di 0812 5848 7885. Dan juga boleh ke Instagram Biar ada Produa Samarinda, ataupun boleh ke RRI Digital. Lanjut juga kita jalan-jalan teman berdua. Hari ini kita mau ke Japan. Mau ngajakin kamu ke salah satu kotanya, namanya Takayama teman berdua. Jadi Takayama sendiri itu kayak kota pegunungan di prefektur Gifu yang juga punya daya tarik berbeda dari kota-kota besar Jepang kayak Tokyo ataupun Osaka. Karena kota ini tuh dikenal lewat kawasan kota tua yang masih mempertahankan deretan bangunan kayu, jalanan yang sempit, terus rumah pedagang, plus suasana yang juga mengingatkan ke Jepang pada masa Edo. Nah, pemerintah kota Takayama juga nyebutin nih kalau ternyata kawasan kota tua dan juga bangunan bersejarah kayak Takayama-jinya ini sebagai bagian penting dari warisan sejarah kota. Ya singkatnya kalau misalkan kamu main-main ke Takayama, sekaligus kamu bakalan dibawa ke masa lalu di mana Jepang tuh masih mempertahankan atau kayak ya masih Jepang secara asli dengan desain-desain kotanya yang klasik banget tuh teman berdua. Nanti kita bakal bahas lagi, but anyways ketemuan dulu barengan sama yang satu ini, ada Anhypen dengan Fatal Trouble.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Kita lanjut lagi jalan-jalan ke Takayama, teman Pro 2. Takayama ini punya sejarah panjang sebagai pusat penting di wilayah Hida, terutama sejak kawasan ini tuh ada di bawah pemerintahan Keshogunan Tokugawa di periode Edo. Nah, kota ini tuh berkembang sebagai pusat pemerintahan dan juga perdagangan. Meanwhile, para pengrajin kayu Hida juga dikenal punya keterampilan tinggi yang juga ikut ngebentuk karakter arsitektur setempat. Dan jejak perkembangan ini juga masih bisa dilihat nih teman Pro 2 lewat kawasan kota tua yang sampai sekarang ini masih mempertahankan deretan bangunan tradisional. Kita lanjut di Pro 2 Hitlist hari ini di WhatsApp-nya Pro 2 RRI Samarinda. Lara Purnamasari akhirnya menentukan pilihannya teman Pro 2. Doi mau dengerin lagunya Tensi yang judulnya Garam dan Madu. Oke deh, ini pagi-pagi dah hibdut tapi gak apa-apa biar makin semangat. Spesial buat Lara Purnamasari.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
4: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
5: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Hehehe, iya deh, iya.

Teman Perdua ini di WhatsAppnya Perdua dari sama Rinda. Lagi-lagi Lara Purnamasari bilang semoga makasih ya udah diputerin lagunya, semoga siangnya makin hangat. Gak mau Lara, ini udah hangat banget. Udah panas kayak summer lah ini. Macam mana lah korang nih. Teman Perdua ditungguin ya. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, merapat via WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital. Aku tunggu sampai di jam 12 nanti, masih ada lama waktunya nih teman Perdua. Kalau masih bingung, cap-cip-cip dulu deh. Ih, aku mau dengerin lagu apa ya hari ini. Udah langsung aja pokoknya teman Perdua merapat. Aku tunggu sampai di jam 12 siang.

lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Merapat di 88,5 FM teman Perdua, masih di Perdua Hitlist. Aku lanjut lagi ngajakin kamu untuk jalan-jalan ke kawasan Takayama. Nah, kalau kita ngomongin soal Takayama yang juga masih punya hubungan sama jalur perdagangan, ini juga ngebikin kota yang satu ini punya peran penting dalam pergerakan manusia dan juga barang dari wilayah pegunungan. Salah satu buktinya ini tuh ada keberadaan jalur lama menuju Edo yang juga pernah jadi rute penting dari Hida menuju wilayah timur Jepang. Pemerintah kota Takayama juga mencatat kalau jalur ini teman Perdua juga pernah dipakai untuk perjalanan pejabat, masyarakat, sampai distribusi hasil bumi dan juga makanan. Di Instagramnya Perdua Radio Samarinda tadi ada Farisha Nuraisa teman Perdua yang pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Oke deh kalau gitu lagunya udah ready, langsung aja selis puterin ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
3: Itu yang di atas kepalamu apa?
2: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
3: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
2: Aku loh gak pelupa.
3: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
2: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
3: Itu tuh beda nah.

Di Instagramnya Prado Arena sama Rina teman Prado ada Yours URS that salt yang pengen dengerin lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagunya udah ready, langsung aja aku puterin buat kamu teman Prado. Anyways, quick update sekitaran Miami, lalu lintas masih lancar-lancar aja. Cuaca juga mendung-mendung anget, enggak jelas nih teman Prado. Jujur kalau udah kayak gini aku benar-benar dari kemarin berharap hujan yuk bisa yuk. Kangen banget nih sama hujan, seriusan. Kayaknya sih selama 27 tahun aku hidup, kayak 27 tahun aku hidup di dunia ini, kayaknya aku gak pernah sekangen ini sama hujan. Ah, elah.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Alright teman berdua, masih berapa di 88,5 FM. Kita lanjut jalan-jalan ke Takayama. Ngomongin soal Takayama juga, ini ada salah satu kawasan yang jadi salah satu bagian Takayama yang paling kuat ngehadirin nuansa Jepang di masa lalu. Namanya Sanmachi, dimana di sana tuh ada deretan rumah kayu yang warnanya tuh gelap. Terus banyak toko-toko tradisional, tempat makan, bahkan bangunan pedagang yang juga berjajar di sepanjang jalan, yang jadinya ngebikin suasananya terasa kayak bawa kamu balik ke periode Edo. Nah, kawasan ini juga termasuk bagian dari kelompok bangunan bersejarah yang dilindungi sebagai kawasan pelestarian bangunan tradisional penting, teman Pradua. Kalau misalkan kamu jalan kaki di kawasan ini, bakalan kerasa banget sesuatu yang beda banget ya, teman Pradua. Karena setiap bangunan itu punya detail arsitektur yang mencerminkan kehidupan masyarakat di masa lampau. Gak sedikit bangunan yang sekarang ini dipakai sebagai toko, tempat makan, ataupun ruang usaha sampai warisan sejarah ini juga tetap punya fungsi dalam kehidupan modern. Di mana perpaduan antara aktivitas sehari-hari dan juga bangunan yang usianya juga panjang ini nih yang ngebikin Takayama terasa hidup. Bukan sekedar kawasan bersejarah yang dibekukan sama waktu doang, teman berdua.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

Teman berdua di penutup berdua hitlist yang hari ini ada lagi yang gabungan. Sebenarnya gua enggak mau sih bacain ini, ada RDO. Rado bukan dong. Ada Rido teman berdua yang pengen dengerin lagunya Nuka yang masa ini, nanti dan masa indah lainnya. Ya udah nih, aku tutup pakai yang manis-manis dulu deh teman berdua. Sambil habis ini bakal lanjut temenin kamu di santai siang sampai nanti merapat di jam 3 sore. Skip stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kalau tadi kita udah jalan-jalan ke Jepang teman berdua, sekarang geser, aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke Indonesia-Indonesia aja, mau ke Gorontalo sambil ngicipin kuliner khas dari Gorontalo. Tapi kalau kita ngomongin soal Gorontalo ya teman berdua, ini juga jadi salah satu provinsi di Sulawesi yang emang juga dikenal sebagai Serambi Madinah. Udah lama jadi sorotan sebagai destinasi wisata yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau cari makanan yang halal, wah udah banyak banget teman berdua. Dan ini kulinernya juga semua usaha kuliner itu udah mostly itu punya sertifikat halal teman berdua. Dimana langkah ini juga diambil fungsinya untuk menjamin kebersihan, keamanan pangan, dan kehalalan produk yang juga disajiin ke para pengunjung ataupun para wisatawan. Dan fokus kuliner Gorontalo ini tuh juga dijadiin atau pusatnya itu di berbagai makanan khas yang juga enak tapi juga bergizi teman berdua. Salah satunya yang paling terkenal adalah Binte Biluhuta. Ini tuh ya simpelnya kayak sup jagung lah ya, sup jagung yang juga khas rasanya dan kaya akan gizi. Binte Biluhuta ini teman berdua juga punya nama lain Milu Siram. Jadi makanan khas Gorontalo yang jenisnya itu sayur dan emang direkomendasiin banget. Dimana sup jagung ini bukan sekedar isinya tuh sayuran doang, tapi juga ada ditambahin protein lainnya kayak udang, terus juga ada sometimes ditambahin sama suwiran ikan cakalang. Nah makanan ini nih yang juga wajib kamu cobain karena dia kaya akan serat juga, karena dicampur sama parutan kelapa terus juga jagungnya tadi teman berdua. Jadi simpelnya dia ini dalam satu porsi Binte Biluhuta kamu bakal dapat jagung, terus juga parutan kelapa, ada udang dan juga suwiran ikan cakalang. Baru deh disiram sama kuah rempah yang rasanya itu gurih. Nah pelengkapnya ini meliputi daun bawang, ada tomat, kemangi, cabai, perasan jeruk lemon gitu. Jadi kamu bisa bayangin lah ya rasanya tuh kayak ada manis dari si jagungnya, terus asin gurih dari bumbu dan juga rempah ditambah sama ikan cakalang suwir dan juga udang, terus pedes juga yang secara gak langsung ngejadiin sup ini tuh nyegerin banget dan kayak aduh mau lagi deh gitu. Hah yuyur jadi lapar nih teman berdua, makan siang apa ya enaknya? Anyways jangan diganti dulu frekuensinya, abis ini Sulis masih bakal lanjut lagi temenin kamu di 88.5 FM. So make sure kamu stay tune barengan sama aku, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini. Ada Selena Gomez dan juga Benny Blanco dengan Younger and Hotter Than Me.
1: Waited outside your apartment. You used to come.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna syirka lazulmun azim." Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Teman Prudia merapat di 88,5 FM. Sebelum kita lanjut lagi dengerin lagunya Ada Band Yang Tak Semudah Itu, kita lanjut dulu yuk teman Prudia. Aku mau ngajakin kamu buat cari tahu kuliner khas dari Gorontalo. Kalau tadi ada Binte Biluhuta, ada lagi Ayam Iloni. Ini ayam bakar tradisional khas Gorontalo gitulah ya teman Prudia. Dimana ayam Iloni itu tuh jadi masakan ayam bakar khas Gorontalo yang dibikinnya itu dengan cara dan bumbu yang istimewa. Beda dari ayam bakar pada umumnya, ayam Iloni itu gak dibersihin dulu ya sebelum dibakar. Jadi ayamnya ini benar-benar dibumbuin pakai rempah-rempah kayak bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga kemiri. Terus dikasih santan teman berdua yang akhirnya sampai meresap sempurna ke dalam daging. Nah, setelah bumbu santannya meresap, baru deh ayamnya bakalan dibakar sampai matang dan siap disantap. Ayam Iloni ini punya cita rasa pedas dan juga kaya sama bumbu ya. Cocok banget dimakan barengan sama nasi putih yang hangat dan juga lalapan seger gitulah teman berdua. Tapi justru kalau kita ngebahas soal ayam Iloni, ini tuh jadi salah satu ayam yang penyajiannya ini juga sering ditemuin itu dalam acara adat ataupun perayaan keluarga dan juga disajiin barengan sama nasi ataupun sagu. Cuman yang menarik adalah cara pembuatannya tadi teman berdua. Jadi proses pembumbuannya ini tuh ngehasilin tekstur ayam yang empuk terus rasanya juga mendalam. Ada juga sate tuna, ini inovasi sate laut yang juga lembut khas dari Gorontalo. Kalau sate pada umumnya ini pakai daging kambing ataupun ayam, Gorontalo nawarin inovasi sate yang unik dengan pakai daging ikan tuna segar sebagai bahan utamanya teman berdua. Jadi bukan tanpa alasan sate tuna ini tuh jadi salah satu kuliner laut yang paling dicari sama para wisatawan yang emang datang ke Gorontalo. Karena emang si sate tuna ini punya tekstur daging yang lembut, terus bumbunya ini meresap sempurna. Secara nggak langsung sih ngejadiin makanan yang satu ini benar-benar enak ya teman berdua. Dan sate ini pas banget dimakan barengan sama nasi hangat, terus pedesnya sambal khas Gorontalo. Aduh, enak banget, jadi kebayang rahang tuna. Loh, tiba-tiba aja rahang tuna teman berdua. Tapi menurut kamu sendiri, pernah nyobain ini gak? Apa sih namanya, tuna secara yang entah dibakar kah atau kayak yang sate ini tadi? Jujur penasaran sih sate tuna gimana ya rasanya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
3: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
2: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
3: Oh, pakai bumbu instan ya?
2: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
5: Love is painful, all the love is painful, huh? 바보처럼 반복, that's what I always do. Such a pain is beautiful, yeah. The same as you. 희망이 실망으로 소망은 절망으로. 사랑이 깊어질수록 아픔은

lah jadi adonan perkedel yang gurih, terus digoreng sampai keemasan. Ya, meskipun ukurannya kecil, tapi ikan Nike ini punya cita rasa yang khas dan juga ternyata tuh gizinya banyak, teman berdua. Perkedel ini sering disajiin sebagai lauk ataupun cemilan dan nawarin tekstur renyah di luar plus lembut di dalam. Ini tuh jadi pilihan yang tepat banget buat kamu para pecinta seafood yang pengen nyobain sesuatu yang kayaknya beda kalau misalkan dimakan langsung sama diolah gitu kan ya. Ada perkedel, seumur-umur sih gak pernah kebayang ada perkedel dibikinnya dari ikan sih, teman berdua. Jadi kayak satu makanan yang juga gak kalah unik gitu lah. Ada bilentango, ini ikan goreng yang juga gak kalah unik, teman berdua. Jadi bilentango ini makanan ikan laut khas Gorontalo yang biasanya dibikin pakai ikan mujair ataupun kerapu. Nah, ikannya bakalan dibelah dua terus dibumbuin pakai rempah-rempah kayak tomat, cabai merah, bawang merah, kemiri. Dan proses masak bilentango ini punya keunikan tersendiri, dimana hal yang paling menarik dari bilentango adalah penggunaan daun pisang sebagai alas waktu ngegoreng ikan. Teknik ini sih, teman berdua, tujuannya buat mencegah ikannya tuh kayak gosong gitu loh. Terus secara gak langsung karena pakai daun pisang, jadi rasa ikannya itu punya aroma yang juga khas banget, khas daun pisang gitu lah ya. Hasilnya ya ikan gorengnya matang sempurna dengan bumbu yang juga meresap sempurna plus aroma yang aduh seger alami dari si daun pisang tadi, teman-teman.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

Ngomongin kuliner khas Gorontalo, teman Fredo, kita gak boleh skip yang namanya sayur putungo. Ini juga unik banget karena bahan dasarnya itu adalah jantung pisang. Jadi jantung pisangnya bakalan diolah dengan dicampur sama ikan, kelapa, dan juga cabai. Terus disajiinnya itu dalam kuah santan yang emang gurih banget, teman Fredo. Bahkan beberapa variasi ini juga nambahin jagung rebus ataupun milu ke dalam kuahnya ya. Dan makanan yang satu ini tuh nawarin cita rasa yang kaya, terus teksturnya itu juga menarik karena dibikinnya dari si jantung pisang tadi, teman berdua. Ini kalau misalkan kita ngebahas soal sayur putungo juga, jadi contoh gimana sih masyarakat Gorontalo ini memanfaatkan hasil alam sekitar atau nyiptain hidangan yang juga enak dan juga bergizi. Ini jadi pilihan yang terbaik kalau misalkan kamu pengen pengen deh nyobain sayuran khas Gorontalo. Nah udah, itu tadi tuh teman berdua. Kita udah beres jalan-jalan ke Gorontalo. Abis ini Sulis bakal updatein kamu barengan sama informasi-informasi terup to date, barengan sama lagu-lagu terupdate-nya produseran sama Rinda juga, sampai nanti merapat di jam 3 sore. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemuan dulu sama Isyana Sarasvati dengan singlenya Masih Berharap.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
4: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
6: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
7: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Santai siang di 88,5 FM teman berdua barengan sama Sulis di tengah teriknya cuaca kota Samarinda. Aku gak bosen-bosennya untuk ingetin kamu tetap reapply sunscreen kamu. Dan pastinya sih teman berdua, hydrate yourself. Please jangan lupa minum air putih, karena aku tahu di panas-panas kayak gini kayaknya yang paling menarik sih es teh ya. Tapi please jangan lupa buat tetap minum air putih teman berdua, biar kamu juga gak dehidrasi tuh pastinya. Anyway, satu jam ke depan aku bakal updatein kamu informasi seputar dunia olahraga dan juga teknologi, serta tips-tips seputar gaya hidup kamu nih teman berdua. Kita mulai dulu dari informasi datangnya dari dunia olahraga. Ini Timnas e-sport Indonesia baru aja nyiapin tryout atau uji tanding ke Shanghai dan juga Jepang untuk meningkatkan kesiapan sejumlah atlet menjelang penampilan di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jadi pelatih kepala Timnas e-sports Indonesia sendiri juga udah bilang ya, kalau pelatihan dengan skala internasional ini diperlukan untuk beberapa nomor yang juga sampai sekarang ini dinilai masih ngebutuhin tambahan pengalaman dan juga persiapan sebelum bisa berlaga di ajang olahraga terbesar di Asia, teman berdua. Nah, agenda di Shanghai ini juga diupayakan berlangsung dalam waktu dekat, cuman pelaksanaannya ini sampai sekarang juga masih tetap melihat kondisi penerbangan dan kemungkinan adanya penyesuaian di lapangan. Gak cuma itu doang, selain Shanghai, Timnas Pokemon ini juga punya opsi untuk menjalani pelatihan singkat di Jepang katanya. Dan kalau misalkan rencananya ini berjalan sesuai jadwal, nanti tim Naraka dan juga Identity V akan balik lagi ke Indonesia untuk bersama-sama ke Jepang. Meanwhile, tim Pokemon ini bakal langsung berangkat ke Nagoya buat ngikutin Asian Games 2026, teman berdua. Masih ada informasi lainnya, nanti bakal Sulis hadirin spesial buat kamu. Kita ketemu dulu barengan sama New Better Part 2 dari Ariana Grande.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Informasi lainnya masih datang dari dunia hiburan teman Pro 2. Ini datangnya dari kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 yang juga udah dikukuhkan ya teman Pro 2, di mana Ketua Nasional Olympic Committee Indonesia juga mengukuhkan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Wisma Serbaguna GBK Jakarta hari Rabu ini tadi pagi ya teman Pro 2. Jadi agendanya sendiri juga udah dihadiri barengan sama Menpora sebagai pembina upacara, perwakilan atlet, pengurus cabang olahraga, dan juga para ofisial. Dan dalam pernyataannya emang ini resmi dikukuhkan semua kontingen Indonesia atau kontingen merah putih teman Pro 2. Tapi emang ya untuk chef de mission atau CDM kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu juga bilang kalau para atlet ini sekarang juga udah di posisi siap banget mengharumkan nama bangsa dengan berjuang pokoknya semaksimal mungkin. Dan untuk jadwal Asian Games 2026 ini berlangsung di Aichi dan juga Nagoya, Jepang di 19 September sampai 4 Oktober 2025. Dan harapannya juga ini mengarah ke para pundak atlet kebanggaan lah ya teman produk. Mudah-mudahan mereka juga paling enggak ada pulang bawa medali emas lah ya. Amin.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Udah minum kopi tapi kok masih ngantuk ya?
4: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Taman Pro 2, kita ini lagi ada di tengah-tengah fenomena El Nino yang juga bisa menjadi ancaman untuk sejumlah satwa di seluruh dunia. Tapi fenomena ini juga bisa menjadi pemicu lonjakan populasi beberapa jenis satwa, salah satunya itu nyamuk. Dan emang ini salah satu alasannya adalah cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino ini juga dinilai bisa menekan populasi satwa liar. Tapi juga situasi yang sama justru nguntungin beragam jenis satwa yang juga gampang banget beradaptasi. Salah satunya nyamuk, teman Pro 2. Jadi salah satu channel namanya Channel News Asia juga sempat bilang kalau nyamuk ini berkembang biak dengan subur di iklim tropis dan juga lingkungan padat kayak Singapura. Dan based on study di tahun 2025 yang juga menganalisa kasus demam berdarah di Singapura selama lebih dari 2 dekade, resiko demam berdarah ini meningkat seiring dengan fenomena El Nino yang juga kuat. Nah, analisa ini yang juga ikut memasukkan suhu dan juga curah hujan lokal dalam perhitungannya, teman-teman berdua. Tapi kamu sendiri gimana? Ngerasa nyamuknya jadi makin gede-gede atau justru nggak kerasa karena ya yang dirasain cuma panas doang, teman-teman berdua?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

lagi bosen banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Sampai siang berapa di 88,5 FM Teman Pre 2. Ini ada Thailand atau Krungthep Mahanakhon ya, yang resmi memangkas masa tinggal fasilitas bebas visa untuk turis asing. Dari awalnya 60 hari, ini jadi maksimal 30 hari aja Teman Pre 2. Dan emang ini ngomongin soal kebijakan baru ini, Teman Pre 2 juga udah mulai berlaku secara efektif di 15 September 2026 alias 6 hari lagi. Aturan ini ngegantiin skema bebas visa 60 hari yang sempat diterapkan sejak Juli 2024, di mana waktu itu Thailand memperluas daftar negara penerima fasilitas dari 57 jadi 93 negara untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan pasca pandemi. Dan perubahan regulasi ini juga udah diundangkan secara resmi ya dalam jurnal pemerintah Royal Gazette di 31 Agustus 2026. Kementerian Dalam Negeri Thailand juga nyatain kalau kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan aspek keamanan nasional, kondisi ekonomi, dan juga penataan kembali sektor pariwisata, Teman Pre 2. Nah, ini dirubah karena mungkin udah banyak yang datang ya, Teman Pre 2. Tapi kalau dari Otoritas Pariwisata Thailand atau Tourism Authority of Thailand, mereka ini memproyeksikan angka kunjungan wisatawan asing ini bisa menembus 33 juta orang sepanjang 2026. Nah, dari 33 juta orang ini, apakah kamu salah satunya?

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
4: Sebentar aja nah masaknya tuh, orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
4: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Santai siang merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman Pradua. Kita lanjut lagi seru-seruan hari ini. Aku mau updatein kamu barengan sama informasi seputar hiburan kesayangan kamu. Ini datangnya dari bos DC Studios James Gunn yang akhirnya tuh nanggepin spekulasi publik tentang peluang Tom Holland untuk menyeberang dan juga debut di jagat atau di universe-nya DC Universe atau DCU teman Pradua. Dan sinyal ini juga awalnya tuh waktu satu orang fans nanya lewat platform Threads tentang potensi gabungnya Tom Holland ke DCU di Gods and Monsters teman Pradua. Dan fans ini bilang kayak banyak loh deretan karakter komik yang kayaknya cocok diperanin sama Tom Holland, mulai dari Beast Boy, Kid Flash, PD sampai Aqualad gitu. Dan nanggepin hal ini James Gunn itu merespon dengan nada yang aduh kayaknya gimana ya, gak yakin Tom yang usianya udah 30 tahun ini mau lanjut sama ini, mau ngelanjutin peran setelah Spider-Man dengan jadi Aqualad gak sih gitu. Tapi ya ini orang-orang pada mikir kayaknya sih ada kemungkinan gitu loh. Karena sekarang ya Tom Holland ini masih terikat sama Marvel Cinematic Universe setelah kesuksesan besar lewat Spider-Man Brand New Day yang juga memecahkan rekor box office global. Dan masih ditungguin banget sih nanti dia apakah bakalan muncul di Doomsday, apakah dia bakalan muncul juga di Secret Wars teman berdua, nggak tahu karena ini juga kondisi Avengers terkini pun juga aku juga masih nggak tahu karena belum nonton itu sih Brave New World sih teman berdua. But anyways, ketemu dulu barengan sama Bruno Mars dengan I Just Might sambil aku temenin kamu di siang hari ini.

0: mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: mitos atau fakta.
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma senang beli, tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Pentagon, teman berdua ini sukses ngebuktiin popularitas mereka menjelang perayaan debut ke-10. Dan menurut Naked, di 9 September, konser tour Pentagon 10 Anniversary Tour 101010 atau Triple 10, teman berdua ini bakal digelar di Seoul dan resmi terjual habis sesaat setelah penjualan tiket ini dibuka. Konsernya sendiri jadi konser solo pertama Pentagon dalam sekitar 3 tahun setelah sebelumnya 2 pertunjukan mereka di Tokyo ini dijadwalkan 3 Oktober dan juga udah lebih dulu terjual habis, teman berdua. Ini secara gak langsung sih nunjukin antusiasme tinggi dari para fansnya Pentagon, teman berdua. Gimana kamu sempat dengar nama Pentagon atau justru baru dengar ada boyband namanya Pentagon, teman berdua?

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Informasi lainnya, teman berdua Pangeran Harry dan juga Meghan Markle ini udah lama banget gak kedengeran kabarnya, dan sekarang baru aja ada kabar resmi yang menyatakan mereka ini udah kembali menjadi rakyat biasa, teman berdua. Dan Raja Charles III juga udah menegaskan kalau Pangeran Harry barengan sama istrinya, which is Meghan Markle, ini tuh udah bukan lagi working royals atau bagian dari anggota aktif keluarga kerajaan. Dimana istilah working royals ini tuh merujuk ke anggota keluarga kerajaan yang emang menjalankan tugas resmi atas nama raja dan juga menerima dukungan administratif dari istana kerajaan. Di 2020, Harry dan juga Meghan Markle ini meninggalkan Inggris dan juga mundur dari tugas-tugas kerajaan di tengah perselisihan internal keluarga kerajaan. Terus habis itu kayak gak ada kabarnya, gak ada kayak kepastiannya gitu kan. Ini akhirnya terjawab di 2026 di mana mereka akhirnya balik jadi jadi rakyat biasa, teman berdua. Tapi ini sempat heboh karena dalam satu surat Charles ini menegaskan posisi Harry dan juga Meghan yang sekarang tuh setara sama warga sipil biasa, di mana mereka berdua juga enggak lagi boleh disebut sebagai anggota kerajaan dengan gelar kehormatan His or Her Royal Highness atau Yang Mulia. Terus juga ada surat dari Lord Chamberlain atau pejabat tertinggi di Royal Household ya, yang nyebut pihak istana ini menerima sejumlah permintaan penjelasan setelah relokasi pasangan Sussex ini juga berlangsung. Dan suratnya diterbitkan untuk mencegah kebingungan. Nah sekarang kita kayaknya udah harus stop manggil Pangeran Harry dan juga Meghan Markle sebagai ini ya, teman berdua, anggota keluarga kerajaan lagi. Ya udah panggil aja Harry atau Harry siapa? Harry Susanto. Loh.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
3: nah,
0: feelnya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
6: Mama.

Teman Frodo udah mau rapat di jam 3 sore, artinya sulit juga ada waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you udah stay tune 58.5 FM. Abis ini bakal dilanjut lagi sama suara-suara lainnya sampai nanti di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama 88.5 FM. Teman Frodo, stay safe, yang pastinya keluar rumah harus pakai masker dan jangan lupa reapply sunscreen kamu biar kamu tetap glowing, teman Frodo. So, kalau gitu sulit pamit, selamat sore, adios.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini barengan sama Anom Citro yang pastinya bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nih teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, tepatnya di hari ini gitu ya, gimana kabarnya kamu? Pastinya ada yang seneng gitu tuh teman Pro 2. Kenapa? Karena ya hari ini tanggal kembar. Nah, kalau udah identik sama tanggal kembar gitu ya teman Pro 2, berasa banget gitu ya. Diskonan-diskonan di sosial media lagi banyak-banyaknya. Nah, tapi ini teman Pro 2 ya, aku bakal ngomongin yang lainnya. Nah, kali ini ngomongin tentang ada bisa dibilang gak ya, seseorang yang lagi kena paparan abu vulkanik itu kena matanya dia tuh teman Pro 2. Jadi yang ternyata paparan abunya ini bisa berujung pada pecah pembuluh darah kecil di bagian mata. Hal itu ya teman Pro 2 dialami oleh seorang perempuan asal Tanggamus, Lampung, namanya adalah Katrin Suci Saraswati ya, dimana dia tuh cerita di sosial media tentang kondisinya dia tuh teman Pro 2. Dia cerita ya bahwa keluhan pertama saat dia tuh lagi ngucek-ngucek matanya gitu ya, yang kerasanya tuh awalnya kayak kelilipan gitu aja tuh teman Pro 2. Habis itu ya teman Pro 2, di mana dia itu langsung memeriksakan diri ke dokter dan hasil diagnosisnya itu menunjukkan bahwa pembuluh darah kecil di matanya ternyata pecah yang diduga berkaitan dengan paparan abu vulkanik ini. Terus matanya yang terpapar abu itu ya teman Pro 2 mengalami abrasi atau bisa dibilang luka pada kornea, dan kondisi ini ternyata berisiko tuh teman Pro 2 memicu infeksi dan mengganggu penglihatan. Dan alih-alih menguceknya juga nih teman Pro 2, membilas mata menggunakan air besi yang mengalir. Kalau misalnya matanya itu merah dan terasa sakit, kamu sendiri ataupun yang lainnya itu dianjurkan juga gitu ya untuk meminta bantuan medis. Dan kalau sudah matanya tuh warnanya merah gitu ya, udah memudar, tapi bagian yang terdampak itu masih tetap bisa melebar tuh teman Pro 2. Jadi apa yang sudah dialami oleh Katrin ini sendiri ya teman Pro 2, itu ngingetin bahwa ya kita juga gitu ya teman Pro 2 ya, jangan langsung ngucek-ngucek mata saat lagi kelilipan, apalagi kondisinya gitu ya mungkin gak terpapar abu gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau kayak kabut atau pas lagi berdebu gitu, jangan langsung dikucek tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Pastinya dari kamu sendiri yang lagi melakukan pemesanan tiket pesawat, Teman Bro 2, calon penumpang umumnya itu hanya pastinya diminta untuk mengisi data beserta pilihan panggilan berdasarkan gender dan juga usia tuh, Teman Bro 2. Tapi dari sekian banyak bidang pekerjaan di dunia ini gitu ya, gelar dokter itu menjadi satu-satunya profesi yang bisa bahkan dianjurkan untuk dicantumkan pada sistem tiket penerbangan. Dan juga pencantuman gelar profesi ini juga ya, Teman Bro 2, bukan sekedar formalitas, melainkan memang ini tuh kayak memang fungsinya juga tuh, Teman Pro 2 gitu ya. Ini juga ya kayak memang fungsi vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan prosedur darurat di dalam pesawat. Jadi ya, ini juga penjelasan resmi dari PT Angkasa Pura Indonesia atau yang dikenal dengan InJourney Airports, itu juga pendaftaran gelar dokter saat memesan tiket itu bertujuan untuk mempermudah kerja awak kabin apabila terjadi kondisi darurat medis selama penerbangan berlangsung. Jadi dengan adanya data ini ya pada manifest penerbangan, pramugari-pramugara itu bisa secara cepat mengidentifikasi dan juga meminta bantuan profesional dari penumpang yang berlatar belakang dokter tanpa harus mengungkapkan situasi darurat yang berpotensi memicu kepanikan di dalam kabin. Hal itu juga tujuannya pastinya memudahkan awak kabin juga untuk memerlukan bantuan medis dan juga keadaan darurat di pesawat. Dan secara umum juga gitu ya, tiket penerbangan itu udah mengelompokkan penumpang ke dalam beberapa kategori gelar standar ya, kayak berdasarkan jenis kelamin serta rentan usia tuh, Teman Pro 2. Ya udah deh, pastinya nanti kita lanjut lagi nanti. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rindang.

0: Teman Pro 2, waktunya mendengarkan Vopro 2 Update bersama Anom Citro. Pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 antara Persija Jakarta versus Persib Bandung resmi digelar Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada hari Sabtu nanti. Dan juga kepastian itu diungkap oleh Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca. Surat izin keamanan dan kepolisian sudah diterima sehingga laga di GBK juga bisa dipastikan. Sebelumnya Direktur Utama dari I-League Ferry Paulus menyebutkan pertandingan dengan sebutan Derby Indonesia ini sudah mendapatkan izin lisan dari kepolisian tetapi belum resmi, di mana sebelum mengajukan surat izin keramaian pertandingan ke kepolisian, manajemen Persija juga terlebih dahulu meminta izin pengguna dari GBK ini kepada PPK GBK dan juga PSSI. Dalam Super League 2026-2027, Persija juga memang mengajukan dua stadion sebagai markas, yaitu GBK dan Jakarta International Stadium atau JIS, dan saat ini JIS sedang dalam masa perawatan. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro. Kita lanjut lagi kali ini teman Pro 2 ya di sore ceria. Nah kali ini kita bakal ngebahas seseorang ya teman Pro 2 yang bisa dibilang baru menemukan jati dirinya atau menemukan kelebihannya gitu teman Pro 2 mungkin setelah mengalami beberapa kegagalan gitu. Ini contohnya nih teman Pro 2. Ada pemuda namanya Fauzan Adima yang akhirnya menemukan fisika setelah berkali-kali gagal ya. Dan ternyata awal kuliah bahkan IPK-nya aja tuh ya tentang Mampro 2 itu 2,39 tentang Mampro 2. Jadi kita kenalan dengan Muhammad Fauzan Adima ya, memulai masa kuliahnya di TB sebagai mahasiswa cupu sebutannya. Dan dia tuh cuma mengantongi IP semesternya itu 2,39. Kala itu berstatus maba. Dan dia mengakui kalau dirinya tuh sempat kesulitan dan tertinggal ya di bagian sains dasar. Tapi itu hanya terjadi di semester awal teman Pro 2. Pada akhirnya laki-laki ini sempat menemukan masa ketika dirinya tuh merasa tertinggal dan dari sanalah prestasinya melejit. Malah ya teman Pro 2, beberapa tahun kemudian mahasiswa fisika ini itu menjadi penulis utama dari riset tentang serbuk besi dan seng yang terbit di jurnal Powder Technology itu teman Pro 2. Yes ya, mahasiswa program studi sarjana fisika Institut Teknologi Bandung itu mengawali kuliahnya itu 2022 dengan IP semester 2,39. Tentu aja dia tuh sempat merasa minder dan berada di titik yang hampir harus mengulang mata kuliahnya. Dan akhirnya teman Pro 2 ya 2 tahun kemudian Fauzan sendiri itu mengejar teman-temannya di IP semester kelimanya. Fauzan melonjak hingga mencapai 3,46. Dan di semester itu bukan hanya nilai akademiknya yang berubah tapi juga bertumbuh karena menemukan bidang yang membuatnya betah berlama-lama di laboratorium, yaitu adalah fisika eksperimen nih teman Pro 2 ya. Dan juga nih teman Pro 2, usai menemukan mata kuliah yang Fauzan banget gitu ya, akhirnya dia makin semangat. Fauzan sendiri juga mengerjakan penelitian tentang bagaimana susunan serbuk besi dan seng ya mempengaruhi kemampuan material menghantarkan listrik. Riset itu juga kemudian terbit di jurnal Powder Technology dengan judul Configuration Depend In Situ Electrical Resistivity In Fis-Azen Binary Powder Complex Sandwich Asymmetry and the Role of Punch Contact Topology, di mana Science Direct itu juga mencatat artikel itu ditulis oleh Muhammad Fauzan Adima bersama dengan Irfan Dwi Aditya, terus juga ada Aditya Arya Sakti Putra Ramawan dan juga Muhammad Miftahul Munir. Dan juga teman Pro 2, menurut profil Sinta Institut Teknologi Bandung ya, di mana artikel itu tercatat dalam jurnal Powder Technology kategori Q1. Dan pencapaian itu publikasinya pun juga menunjukkan bahwa Fauzan itu berproses usai menemukan bidang yang sudah disukainya tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Nomor berdua kita lanjut lagi ya, yang ternyata bukan rumus di papan tulis yang Fauzan cari tuh teman berdua. Karena salah satu mata kuliah yang ternyata mengubah pandangannya terhadap fisika adalah sistem instrumentasi dan juga eksperimen fisika. Jadi sistem instrumentasi dan juga eksperimen fisika pada dasarnya ya teman berdua, itu tuh adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa gimana ya untuk membuat, menggunakan, dan mengembangkan alat ya untuk melakukan percobaan fisika serta mengambil data dari percobaannya itu. Jadi di mata kuliah ini Fauzan tuh menemukan fakta bahwa fisika tuh gak hanya berisi kayak rangkaian rumus doang gitu teman pro 2. Tapi dia kemudian menemukan sesuatu yang selama ini dia cari tuh teman pro 2. Dan dia tuh akhirnya menikmati proses untuk mencoba, terus juga gagal, nemuin kesalahan, terus diperbaiki lagi gitu, dan mencoba terus-terusan tuh teman pro 2. Dan ternyata ya dia bilang sendiri bahwa kesenangannya tuh bukan pada rumus yang bagus, rumit gitu ya, tapi ternyata pada proses mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal, sampai ketemu titik solusinya tuh teman pro 2. Dan dari situlah tumbuh rasa penasaran yang ternyata gak pernah berhenti tuh teman pro 2.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
3: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, enggak satu visi misi.
2: Lah, salah Abang apa, Dek?
3: Abang udah kecewain aku.
2: Kecewain apa?
3: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
2: Ya, maafin Abang ya, Dek.
3: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
2: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
3: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

Teman Pro 2 kita lanjut lagi ya, di mana ya tadi udah dibilang teman Pro 2 ya, Fauzan sendiri sempat melakukan riset berkali-kali ya, gagal sebelum menemukan temuan 56 kali lipat tuh teman Pro 2. Jadi risetnya itu dimulai dari bulan Mei 2025 bersama dengan Profesor Dr. Eng Muhammad Miftahul Unir SSI MSI, dan dia menerbitkan meneliti juga serbuk besi dan seng ini, khususnya gimana susunan kedua material itu tuh mempengaruhi kemampuan menghantarkan listrik tuh teman Pro 2. Jadi ya memang sebanyak 13 sampel dengan 4 konfigurasinya itu diuji. Pengukurannya itu juga udah dilakukan saat serbuknya itu dipadatkan dengan tekanan hingga 20 MPa. Dan dalam penelitian ini Fauzan mengukur resistivitas, yaitu adalah ukuran seberapa kuat materialnya itu menghambat aliran listrik. Semakin tinggi nilainya, makin sulit juga listriknya itu mengalir. Tapi eksperimen pertamanya itu pastinya nggak berjalan sesuai rencana, di mana material yang digunakan itu menghasilkan data yang tidak konsisten. Dan juga ya teman Pro 2, sampai pada bulan November 2025 dia melakukan pengukuran secara manual, dan dia harus menimbang serbuk, terus juga menekannya lagi, mengukur ketebalannya, habis itu mencatatkan hasil satu persatu. Dan pekerjaan berulang selama 6 bulan itu juga kemudian mendorongnya untuk membuat alatnya sendiri. Dan akhirnya di akhir tahun 2025 Fauzan merancang dan merakit CAAI 2103, alat untuk mengotomatisasi pengukuran dari resistivitas serbuk. Dan masalah baru muncul ya saat proses kalibrasinya itu dan ketebalannya itu sampai Januari dan juga Maret 2026.

Hasilnya tetap ya berkali-kali gagal dan proyek itu juga bakal nyaris dibatalkan. Fauzan akhirnya menggunakan koreksi matematis setelah mengukuran datanya ini ya, sehingga juga bisa diperbaiki berdasarkan kesalahan yang juga ditemukan. Jadi dari eksperimen yang berulang ini muncul temuan yang justru dia tidak duga, yaitu konfigurasi dari FE, ZNFE, dan ZNFE, ZN ini juga itu mempunyai komposisi yang sama. Tapi resistivitasnya itu bisa berbeda sampai 56 kali lipat. Yang artinya sifat listrik material itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah besi dan juga sengnya, tapi posisi dan susunan materialnya itu juga ikut mempengaruhi jalur listrik di dalam sampelnya. Jadi penelitiannya ini menyebutnya sebagai configuration dependent resistivity. Salah satu penjelasannya juga berkaitan ya dengan kontak antar padat, yaitu serbuk tidak tersusun serapat logam padat, pasti ada celah gitu ya di antara partikel-partikelnya, sementara permukaannya itu bisa memiliki lapisan oksida yang memang menghambat aliran listrik. Dan ketika ditekan, partikelnya itu kemudian semakin rapat dan membentuk lebih banyak titik kontak atau tembang perodua. Dan akhirnya setelah eksperimennya itu selesai ya, perjuangannya itu belum berhenti, di mana reviewer meminta bukti tambahan melalui XPS dan juga TEM, di mana dua metode ini digunakan untuk melihat komposisi kimia di permukaan serta struktur material dalam skala yang sangat kecil. Karena fasilitasnya ini itu tembang perodua tidak tersedia di laboratorium, Faizan akhirnya mencari bukti alternatif selama sekitar 3 mingguan. Setelah melalui proses revisi, penelitiannya itu akhirnya terbit pada Agustus 2026 di Powder Technology, jurnal yang tercatat dalam kategori Q1 atau tembang perodua. Dan dari situ akhirnya Fauzan menemukan bahwa dirinya ternyata lebih menikmati proses mencari tahu daripada sekedar mencari jawaban yang sudah tersedia, walaupun juga harus berkali-kali gagal dan dicoba terus atau tembang perodua. Itu aja kali ini kita habis kenalan dengan Fauzan Adima ya tembang perodua, walaupun bisa dibilang dia waktu maba semester-semester awal nilai IPK-nya itu rendah, nilai IP semesternya juga rendah gitu ya. Tapi dari situ ada titik balik di mana dia tuh menemukan, oh dia tuh suka fisika akhirnya tuh mungkin di part-part tertentu. Salah satunya tadi yang udah kita ceritain, salah satu mata kuliahnya di perkuliahan tuh teman Produa. Semoga ini juga menjadi inspirasi juga buat kamu teman Produa ya, yang bisa menentukan pilihan kamu. Apapun pilihan kamu pastinya kamu maksimalin gitu ya. Jangan sampai kamu sia-siakan pastinya.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Promo-promo. Diskon besar-besar.
7: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
8: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
7: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
8: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
7: Tapi murah banget loh.
8: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
7: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
8: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
9: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Selamat sore teman Pro2.
1: Sore.
0: Waduh, tiba-tiba ribut sekali ya teman Pro2. Dan sore hari ini barengan sama aku Anam Citro.
2: Aku Kayla.
3: Dan aku Yasmin.
0: Yes, ya. Dan akhirnya kita siaran sore hari ini teman Pro2. Pastinya nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam. Ayo jam berapa? Ah, bingung dia. Jam 7. Ya,
3: aduh guys, lupa waktu.
0: Oh iya, lupa waktu. Astaga. Wih, sibuk banget. Ih, mantep banget bridgingnya ya. Oke, itu teman Pro2 ya. Aku mau nanya dulu untuk kalian berdua, gimana kabar kalian hari ini? Ceman-ceman.
3: Jujur nih ya, Kak. Karena kelas 12, jadi benar-benar capek-capek banget.
0: Oh, capek.
1: Wah, sama banget. Banyak tugas.
0: Oh, tugasnya?
1: Banyak belajarnya.
0: Tugasnya ngapain sih? Bangun candi ya katanya ya?
3: Bangun candi. Itu kayaknya udah bukan tugas lagi, bahkan udah yang kayak, aduh stressful, aduh.
0: Terus disuruh bangun candinya dalam waktu seminggu. Nah, terus stress lagi tuh.
3: Nah, itu udah bukan stress, udah nangis di tempat.
1: Iya.
0: Benar.
1: Sambil ngerjain.
0: Tuh ya. Berarti ini kalian sebenarnya lagi capek tapi tetap semangat dong.
3: Harus.
0: Kok harus?
3: Prinsip, ya memang udah.
0: Bener tuh teman Pro2. Ini mungkin kalau dibilang sore hari ini ya teman Pro2, aku tuh selalu ya kalau siaran sore tuh selalu ketembak sama matahari ya di sore hari. Pokoknya bagus. Nih di Miamin cerah. Kamu Kayla di sini enggak kesilauan?
1: Silau banget nih. Sambil nutup-nutup gini.
0: Itu kan ketembak kita. Pokoknya tuh teman Pro2 buat kamu sore hari ini yang lagi perjalanan pulang, hati-hati di jalan pastinya ya. Kita hari ini mau ngebahas apa Yasmin? Ayo apa Yasmin?
3: Ini nih sekarang kita betulan sibuk atau cuman FOMO?
1: Iya, FOMO.
0: Kenapa ngebahas ini? Mungkin alasannya karena ini ya. Mungkin kalau misalnya kayak seumuran kalian tuh ngelihat apakah memang kita tuh produktifnya begini-begini aja kah, atau bahkan lebih sibuk kah, atau bagaimana, kayak gitu-gitu kan.
3: Yes.
0: Kayak misalnya nih contoh mungkin kamu kelas 1 yang kayak masih ya anak baru lah gitu, kelas 1 SMA, ngelihat wih kakak kelas nih sibuk banget ya ternyata ya. Maksudnya aktif ini itu, bahkan kayak ada yang pulangnya agak sorean. Tuh, kayak gitu-gitu.
3: Malam aja bisa.
0: Kalian jadi kebayang gitu, ih apa aku nanti pas kelas 2, kelas 3 bakal kayak gini juga. Kebayang gak kalian kayak gitu?
3: Aduh udah terjadi.
1: Iya, udah kejadian.
0: Nah iya, makanya berarti kan POV-nya adalah kayak kita tuh melihat, oh ternyata dulu kita tuh ternyata begini-begini. Ternyata pas nanti kelas 2, kelas 3, atau bahkan mungkin nanti kayak makin dewasa. Mungkin bukan dewasa yang gimana, dewasa yang pas mungkin kuliah gitu. Oh ternyata sesibuk ini, ngelihat orang-orang tuh, oh bisa ya kayak bahkan sampai gak punya waktu untuk santai-santai kayak gitu-gitu. Kalian kepikiran gak yang kayak gitu-gitu?
3: Kepikiran banget, karena kalau misalnya ke SMA gini kan,
0: yeah,
3: itu waktu kosongnya banyak banget tuh.
0: Yeah.
3: Itu bisa kayak disempilin sama kayak ikut organisasi, volunteer, lomba dan lain gitu kan. Jadi pas kuliah yang bener-bener ke-trigger banget time-nya, terus mau ikut ini itu tuh kayak belum tentu bisa ngebagi waktu, tuh bakalan terjadi kan di kuliah.
0: Seenggaknya
3: udah ngerasain lah di SMA capeknya.
1: Seenggaknya udah kayak ngerasain di SMA dulu sibuk-sibuknya, pas kuliah kayak ih namun lebih sibuk sih.
0: Tapi ngerasa gak kalian, ini kan berarti kalian udah kelas 12 ya kan? Ya kan sama-sama kelas 12 kan?
3: Yes.
0: Nah ini kalian kayak ngerasa sibuknya kalian saat ini itu berapa persen dari kayak, oh dalam waktu 24 jam rasanya?
3: 80%.
0: 80%?
3: Yes.
0: Kalau kayak berapa?
1: 75%.
0: 75. Sisanya maksudnya tadi kan kalau sisanya 20 sama 25%. Itu tuh sisanya kayak waktu luang kah, atau kayak betul-betul free time yang kayak, oh aku masih bisa kok mau leha-leha, mau gak ngapa-ngapain, atau gimana tuh sisa waktunya?
3: Lebih yang kayak waktu luang aja sih, kayak bener-bener nyempetin dikit lah.
1: Biar
3: kan kalau misalnya ngerjain sesuatu terus kayak fokus itu terus, pasti bakalan capek kan.
0: Iya bener.
3: Jadi kalau misalnya ada waktu luang, itu bakalan yang kayak pemikiran kita kayak fresh.
1: Iya, kita refreshing.
0: Iya.
3: 20%-nya tuh tidur sih.
1: Ya, tidur bareng-bareng.
0: Ya, tidur aja 7 jam 8 jam, ya kan? Nah, tapi ini ya sama Bro Dua, kenapa kita ngebahas ini? Karena jujur aku tuh juga ngerasa kayak dulu kayak waktu masih muda kayak apa kita tuh begini-begini aja, tapi dibilang begini-begini aja kok kayak enggak upgrade ya. Maksudnya upgrade tuh kayak kita nggak nambah skill, kok kita kayak nggak
3: ngestak di situ aja kan?
0: Kayak ngerasa kita nggak ngapa-ngapain.
1: Iya, nggak maju-maju.
0: Nah, kayak gitu juga. Nah, siapa tahu kamu kepikiran juga tuh teman Pro 2, kira-kira kalau kamu sendiri itu beneran sibuk atau cuman FOMO doang? Nah, ini nih yang
3: ini
0: penting.
3: Yes.
0: Ya, bisa gabungan di mana nih?
3: Di Pro 2 FM 08 12 584 87 885,
1: atau di IG kita RRI Pro 2 Samarinda.
0: Yes, dan nanti kita bakal balik lagi nih sama Pro 2. Jadi buat kamu jangan lupa gabungan.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup A. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Tapi teman produa nih ya, pernah gak sih mau ikut agenda? Itu tuh karena pengen kayak ngerasain aja sibuknya gimana sih? Ya FOMO sih.
1: Oke, FOMO.
2: Ngeliat yang lain kayaknya sibuk deh.
0: Tapi tuh FOMO-nya kayak masih in good way lah.
1: Oke. Ini aku sebenarnya awal mulanya tuh SMP ya. Jadi kan kalau SMP itu kita kadang juga pengen gitu ya, aku mau berkegiatan apa ya, kita biasa milih ekskul. SMA mungkin juga gitu, tapi SMP itu mungkin dasar yang kalau kita suka ini, SMA tinggal kita terusin lagi kan. Aku tuh dulu awalnya tuh gak kepikirannya tuh, ih kayaknya paduan suara oke deh. Tapi gara-gara aku nanya temanku, teman sebangku, kamu ikut ekskul apa? Basket gitu. Nah dari
2: jadi
1: situ
2: ikut
1: tuh
2: basket.
1: Iya, karena dulu ya anggapannya ikut basket tuh ya jadi cowok-cowok keren.
2: Famous guys.
1: Tetap aja walaupun agak panas-panasan ya, tapi tahu aja kan ya gitu. Yeah. Tapi tetap ngerasa, wih keren nih anak basket gitu. Dan akhirnya dari situ aku, yaudah deh aku ikut basket. Dan akhirnya sampai sekarang jatuh cinta sama basketnya. Gitu. Jadi kayak kuterusin aja dari SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai sekarang tuh masih tetap lanjut. Basket. Padahal dulu awalnya gara-gara FOMO ikut sama temen doang. Gitu.
2: Jadi akhirnya suka beneran.
1: Iya, suka basket. Beneran. Kayak gitu. Kalian ada juga gak yang kayak gara-gara nge-FOMO malah jadi suka beneran?
0: Nah, kalau aku tuh bukan FOMO, tapi karena di sekolah aku tuh diwajibkan buat ikut eskul.
1: Suruh milih gitu.
0: Iya, wajib minimal satu lah ikut.
1: Iya,
0: ikut satu. PMR.
1: PMR.
0: Nah, tapi kan PMR ini kadang-kadang kayak pikiran gue kan kayak bolong-bolong kan waktunya.
2: Iya.
0: Kayak gak setiap hari.
1: Iya. Gak setiap hari aku harus pegang P3K gitu.
2: Iya, gak setiap hari ada yang mungkin, sakit gitu gak sih?
0: Yeah. Mungkin pegangnya pas upacara aja kali.
1: Iya.
0: Pegang tandu, angkat yang pingsan.
1: Iya.
0: Tapi ternyata di sekolah aku ini kayak ada pelatihannya.
1: Iya.
2: Dan itu setiap, lebih serius gitu.
0: Iya, tapi itu di setiap hari Jumat. Nah, karena setiap hari Jumat ini kita dinilai betulan paham kah atau enggak, jadinya tuh ikut terus karena wajib. Bener-bener agendanya tuh wajib, bukan orang yang sembarangan masuk baru ninggal gitu aja tuh.
1: Tapi kamu ada kayak misalnya itu kan maksudnya, oh ternyata harus sewajib ini dan harus ikut nih. Jadi karena kamu udah terlanjur kecemplung, jadi kamu terusin aja kah? Atau kayak ada rasa kayak, aduh mau berhenti ya, aja deh atau ganti gitu. Yang lain gitu.
0: Jujur aku tuh terusin aja, cuma bukan bagian yang kayak jagain orang. Karena kan di bagian PMR ini juga ada kayak seksi PDD-nya kayak
1: Ada ketuanya juga gitu lah.
0: Nah aku mau ambil bagian yang bukan apa
2: yang
0: ya,
2: yang gak ngurus-ngurus orang banget gitu.
0: Betul, bukan yang kayak ngurus orang banget.
1: Ya udah anggota aja gitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: satunya PDD tadi sih.
2: PDD.
0: Aku mau ngerekam aja nih agendanya lagi.
1: Iya. Nah kok Kaila gimana? Ada gak?
2: Aku ada pas awal kelas 10 kemarin, aku diajakin ngeliat temen aku ikut lomba gitu.
1: Lomba
2: LCC. Terus habis itu kayaknya asik, jadi aku akhirnya kayak ya udah deh daftar gitu. Terus keterusan sampai sekarang.
1: Oh gitu.
2: Jadi LCC nya jadi ada eskulnya tahu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jam
2: karena
1: kamu,
2: banyak peminatnya.
1: Jam bilang kamu jadi mentornya.
2: Iya udah jadi kakaknya.
1: Karena yang ikut lomba mereka gitu ya, tinggal kamu sharing pengalaman gitu.
2: Iya.
0: Awal terjunnya gitu kan.
1: Iya. Tapi pasti berasa kayak gitu juga tuh kalau udah ikut kegiatan kayak ekskul. Itu juga kayak pasti kalau kamu udah merasakan yang di bawah kamu kayak adik kelas itu pasti bakal nanya kamu tuh, ih kak gimana sih biar gini-gini, pasti kayak nanya tips
2: ngasih
1: and trick.
2: Saran-saran gitu.
1: Bener, kayak gitu. Aku juga ini juga sih, itu tadi kan SMP basket, dari basket tuh berlanjut. Tapi aku yang penasaran itu adalah waktu itu kayak OSIS, gimana cara kerja OSIS ini gitu. Kalian ada kepikiran? Kenapa?
0: Wow, capeknya tuh wow.
2: Iya, OSIS sibuk banget.
1: Iya, nah, aku ngelihat itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Aku bersyukur gitu ternyata pernah ikut OSIS yang sistematisnya tuh begini, cara rapatnya begini, cara kita berkoordinasi begini gitu. Karena kalau aku nggak ikut itu kayaknya aku tuh kayak ya udah banyak menyepelekan banyak hal gitu.
0: Kakak ikut OSIS di SMP atau SMA?
1: SMA. Nah, SMP karena nggak ikut. SMP nggak ikut tuh karena ya udah isinya cuman sekolah basket sama mungkin paskip beberapa kali aja. Tapi pas SMA itu nggak tahu kenapa kayak ya udah deh
2: tertarik ikut OSIS.
1: Iya, tapi kalau dibilang pengen banget enggak gitu ya, tapi kayak ya buat ngisi waktulah gitu.
2: Oh, nembak sibukan gitu. Oh, iya. Jadi ketosis.
1: Benar. Padahal kayak diisi kepala tuh, namanya kepalaku kosong ya. Jadi kayak ngapain ya? Ya udahlah. Ikut aja lah gitu. Tapi dari sana tuh kayak ternyata banyak belajar itu sih. Maksudnya banyak belajar, oh koordinasi itu gimana biar gak salah paham tuh gimana, itu dari sana.
0: Tapi
1: gitu.
0: Itu kakak gimana bagi waktunya, kan basket, OSIS. Mm-hmm.
2: Iya, basket, OSIS, juga. Paskip. Aduh, banyak banget tuh.
0: Paskip dan OSIS itu kalau data berakan, wow.
1: Benar. Kalau aku dulu bagi waktunya adalah apa ya, mungkin dulu kayak ditoleransikan karena ya kayak misalnya kan aku basket juga, jadi masuk tim gitu. Tergantung kalau ada lomba ya berarti yang difokuskan buat lomba itu dulu, kayak latihan-latihannya, OSIS-nya mungkin bisa ikut berapa persen yang sekiranya aku ada masih waktu free, ya aku bantu di free-nya itu. Terus mungkin sama juga bagianku di OSIS sebenarnya juga enggak part yang orang pentingnya lah gitu. Jadi cuman anggota gitu sebenarnya. Jadi masih oke gitu. Kalau aku gak ada tuh belum kayak otomatis gak yang kayak
2: berdampak-dampak banget
1: gitu. Iya bener gitu. Seksi kebersihan, keamanan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Tapi aku suka yang kayak kita ngumpul-ngumpulnya, rapatnya itu gimana, itu aku suka banget di situ.
2: Yang pas bareng-barengnya sama yang lain gitu.
1: Iya, itu kayak benar-benar bukan memandang kayak wah karena kamu seksi kebersihan jadi kamu enggak terlalu dibutuhkan. Enggak gitu. Kamu tetap dibutuhkan hal-hal yang penting kok juga, cuman beda partnya doang kayak gitu. Gimana Yasmin?
0: Sepakat sih, tapi kalau misalnya eskul, ini kan organisasi sama eskul beda kan?
1: Iya benar, dua hal yang kayak beda tapi ternyata cukup mengisi waktu yang banyak ya.
0: Tapi kalau misalnya eskul itu, menurut aku ya, ini menurut gimana aku ya?
2: Menurut kamu?
0: Eskul itu tuh menurut aku kalau misalnya ada something agenda dan kita tuh nggak hadir dan kayak nggak perlu banyak orang lah buat ngumpul, itu kayak masih nggak berdampak. Tapi kalau organisasi,
2: iya kalau organisasi lumayan nggak sih?
0: Iya ada orang yang kayak misalnya FOMO aja kan?
1: Iya.
0: Tapi dia tuh gak mau ada kontribusi samsek itu, wah.
2: Itu berpengaruh banget ya sih?
1: Benar. Tapi ya kadang gini, yang mungkin jadi menjadi masalah adalah ya kalau misalnya kita kan bersama, ini kadang kita tuh kayak, kita kan maksudnya datang ke OSIS nih bersama-sama, ya kan? Maksudnya datang 5 orang, datang 10 orang. Kalau gak ada satu gitu, pasti kita kayak, ayo kan kita udah mulai sama-sama nih gitu, ya kan? Berarti tergantung prioritasnya. Kadang kalau ternyata nggak ada satu orang ini yang memang, ya udah kita memang kalau cuman 9 aja bisa gerak, ya ngapain ada satu orang ini? Nah itu tuh kayak dua hal yang menurutku apa ya, kayak mana nih kebersamaannya? Kadang masih dicari itu. Padahal kalau nggak ada dia pun sebenarnya masih nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau nggak diajak kayak merasa, iya aku gak
2: dari
1: diajak
2: awal,
1: nih.
2: Udah bareng-bareng.
1: Iya, kan
2: tapi
1: kayak gitu.
2: Tapi malah dia gak diajak.
1: Nah, yang kayak gitu-gitu tuh teman pro 2.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro2 FM.
5: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang nggak ya?
6: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya dunia nggak sepeduli itu kok.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita ngelanjutin obrolan tadi, kita mau dengerin sesuatu dulu.
1: Sesuatu nih, sesuatu apa? Apa? Harus dilengkapin, Kayla. Jangan setengah-setengah.
0: Kita mau dengerin tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan ini setengah-setengah lagi nih. Tebak apa kan banyak. Kan tebak gambar ada, tebak gerakan ada.
2: Aku tebak ya.
0: Coba tebak-tebak, ini tebak-tebakan apa?
2: Suara.
0: Betul.
1: Aduh, gimmicknya bisa aja cuman-cuman ini lucu sekali gitu ya. Ya sudah teman Pro 2 ya, kita bakal dengerin dulu tebak suara kali ini ya, kira-kira suara siapa? Langsung
0: siapa
1: aja
0: ya?
1: Kita dengerin.

0: tebak suara ini?
1: Pede-pede aja sih. Gak terlalu pede karena agak kurang dengar lagu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Aku kasih denger ya. I'm yours forever. Oke, kira-kira kalian bisa nebak gak itu suara siapa?
1: Nah, aku tahu itu lagu The Visitor, itu penyanyinya Sheena Spiro kan?
0: Iya, benar banget. Iya kan?
1: Di Instagram aku, di IG aku, di media sosial yang lain.
0: Pokoknya
1: juga
0: ada di semua platform enggak sih dia?
1: Suka banget aku sama lagunya, kualitasnya bagus. Dia pakai nyanyinya pakai bahasa Inggris.
0: Iya, kalau kamu tahu enggak lagunya siapa?
1: Enggak, karena kurang dengar lagu gitu.
0: Kalau artisnya kamu nggak tahu?
1: Nggak tahu.
0: Oh, jadi kamu nggak lewat nih di FYP kamu lagu-lagunya dia?
1: Iya.
0: Oke, makasih ya kak udah nyempetin waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, aku Kayla kembali ke studio.

0: Oke, tetap memperdua. Ya, kita malah reaction kagetnya tadi. Eh, kaget. Wow.
1: Alika
0: saking
1: kagetnya di tengah-tengah langsung nge-rap.
2: Iya, langsung excited.
0: Aduh, ya gitulah teman memperdua. Ternyata ini ya penyanyi siapa? Sienna Spiro.
2: Iya, Spiro.
0: Oke. Sienna. Bukan Separo ya.
2: Sienna Separo.
0: Setengah tuh 0,5 tuh. Ah, tuh sama bro dua ya. Ternyata begitu tebak-tebakannya, yaitu suaranya si Sienna Spiro tuh sama bro dua. Kira-kira kenapa mau ngambil dia gitu?
2: Enggak tahu, karena suka aja.
0: Oh, karena lagi suka sama lagu-lagunya.
2: Iya, lagi suka sama lagunya. Suaranya enak.
1: Feel iya. Lagu yang kayak gitu lagi viral tau, Kak.
0: Iya.
1: Itu bukan
0: iya.
1: R&B juga ya?
2: Bukan ya sih.
0: Lebih ke kayak ini loh, kayak teatrikal yang kayak opera-opera gitu
2: iya,
0: loh.
2: Iya, kayak gitu. Dan emosional banget gak sih?
0: Betul. Iya. Wih, sampai emosional ya kamu ya. Nangis gak kamu?
2: Enggak.
0: Enggak, katanya emosional.
2: Kerasa doang.
0: Iya. Ternyata maksudnya ini tuh juga lagi tren gitu ya di sosmed. Lagu-lagunya dia sering dipakai di beberapa video atau konten.
2: Yang Die on This Hill tau gak?
0: Iya tahu, itu juga rame gitu. Itu kalau didengerin, kalau misalnya ya, maksudnya kalau di sosmed tuh kita oh iya udah deh sedih, tapi kok kayaknya kita dengerin dari awal sampai abis tapi sambil merem, wah kayaknya
2: ada
0: agak feels yang kayak aduh
2: enak banget.
0: Nesok
2: yang enak
0: banget gitu-gitu. Bisa tuh ya sama Pro 2, tapi iya aku kaget.
1: Itu kena sih dia.
0: Iya.
2: Lebih kena itu sama daripada lagunya.
0: Ya sudahlah, nanti kita bakal balik lagi gitu ya teman Pro 2. Tapi kayaknya kita lanjut aja deh. Lanjut, maksudnya lanjut ngomongin ininya apa sih namanya tadi yang
2: FOMO.
0: Betul yes. Gitu. Nah, kalau kalian sendiri ini kan nanggung ya jamnya. Iya, kita lanjutin aja. Tapi kalau misalnya kalian sendiri gitu apa ya, kayak ada suatu hal yang FOMO gini, menurut kalian bagus atau enggak tuh? Kayak orang tiba-tiba ikut ekskul ini karena FOMO, ikut OSIS atau ikut apa karena FOMO, menurut kalian bagus atau enggak?
1: Sebenarnya itu bagus, cuman tergantung.
2: Iya, tergantung orangnya.
0: Tergantung orangnya.
2: Kalau misalnya FOMO pas dia masuk dia enggak ngapa-ngapain juga enggak ngapain.
0: Buat apa?
2: Ya, buat apa masuk?
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya FOMO-nya benar-benar mau kontribusi, pengen ngerasain banget,
2: pengen ngerasain jadi sibuk, iya, selalu ngebantu gitu. Itu bagus sih.
1: Bagus juga.
0: Ya. Berarti melihat ini dong, maksudnya kalau dia pengen sesuatu, maksudnya kalau dia pengen ikut itu berarti harus tahu gitu tujuannya tuh mau apa gitu.
1: Yes, ada visi dan misi.
2: Iya betul. Asik.
0: Karena mungkin gini ya, ini nggak tahu ya Kayla sama Yasmin sendiri ngerasain kalau misalnya nih kita udah berjuang buat masuk ke sana, tapi ada orang lain yang mungkin ini nggak tahu ya, by feeling aja orang tuh kayaknya nggak begitu niat deh, atau bahkan nggak niat masuk ke sana tapi masuk ke sana dan tidak berkontribusi apa-apa, berasa sakit hati nggak kalian?
1: Jujur ya, sakit hati sih bukan, tapi kayak capek liatnya.
2: Iya,
0: capek ya.
2: Ngapain masuk?
1: Karena dia gak ngerasain bebannya itu.

0: Ya oh ya, ya, tapi
1: dia dapat enak doang.
0: Tapi masa enggak? Iya capek, tapi masa enggak sakit hati?
2: Lebih yang kayak karena ditimpa ke kita karena dia
1: iya.
2: Enggak.
1: Iya.
2: Nah, itunya sih.
0: Iya. Iya, iya, betul. Iya. Tapi tetap ada rasa sakit hatinya
1: iya,
0: sih.
1: Iya, ada dikit-dikit.
0: Walaupun keselnya banyak.
1: Iya, iya, lebih banyak keselnya.
0: Nah,
2: capeknya lebih banyak.
1: Bener. Iya, capeknya sama keselnya.
0: Bener, tapi yang sebenarnya kita pahamin tuh ya itu sebenarnya. Kalau kita mau apa ya? Maksudnya kita tuh akhirnya belajar juga kalau ternyata orang tuh juga punya tujuan yang berbeda-beda gitu. Mm-mm. Kayak misalnya Yasmin ikut OSIS itu kenapa? Apa tujuannya? Tapi Kaila pas ikut OSIS contohnya ya, ya ternyata cuma untuk mengisi waktu. Mungkin bedanya kita tidak sakit hati kalau misalnya dia tidak ada niat, tapi dia ada kontribusinya. Ah, ya kan?
2: Ya, agree.
0: Tapi yang bikin kita mungkin agak gimana-gimana itu mungkin karena dia dia tuh pengen ikut tapi kayak pengen cuman cantumin nama doang,
1: numpang nama di situ.
0: Benar, kayak dianggap wah ini orangnya sibuk nih padahal nggak ngapa-ngapain, mungkin dia juga anak hits atau gimana kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah tadi benar kayak cuman numpang nama kayak gitu.
1: Numpang nama nggak ngapa-ngapain.
0: Bener.
1: Pengen enaknya doang.
0: Bener.
2: Apalagi dia misalnya ikut agenda terus gak bisa nge-manajemen waktunya.
0: Nah. Iya.
2: Paling sebel sih menurut.
0: Iya. Yang kayak gitu. Tapi ya namanya kalau menurutku ya sebenarnya kayak gitu tuh jadi toleransi buat kita karena di dunia kerja di mungkin pas perkuliahan pasti nanti ada yang bakal begitu. Tinggal kamu. Waktu kamu SMA, berasa tuh sakit hati atau bagaimana gitu. Tapi nanti pas udah mulai kamu paham gitu ya, gimana cara melewati atau mengobati rasa sakit hati itu yang kayak ya udahlah biarin aja, ya udahlah apain gitu. Maksudnya ya udah nggak usah ditemenin atau di cut off, kan itu nanti urusan masing-masing. Itu jadi pembelajaran buat kalian sih.
1: Yes.
0: Nah, itu nanti kalian rasain tuh.
1: Iya.
0: Jadi sibuk. Ya tetap sibuk, tapi ya apa maksud dan tujuannya pasti tergantung dari orangnya.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Mitos atau fakta?
3: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
4: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam

0: sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Selamat malam teman Pro 2.
1: Malam.
0: Yes, kita lanjut lagi dan kita ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, masih lanjut lagi kita ngomongin kira-kira kalau kamu sendiri sibuk, beneran sibuk atau memang ikutan FOMO doang kayak gitu.
1: Yes. Tapi ini gak, misalnya nih kalian berdua sibuk, ada gak bikin to-do list?
0: To-do list.
1: Kayak
0: contoh, contoh. Misalnya kamu ngapain gitu, contoh.
1: Misalnya nih, hari Jumat itu ada rapat nanti di jam 3, lalu jam 4-nya latihan ini, latihan ini.
0: Kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu ada, tapi kayaknya enggak harus dicatat deh. Kayak ya udah diingat. Kayak iya kan, kalau nyatet.
2: Yang penting inget gak sih?
0: Aku malah bingung, aku mau nyatet di mana, buku harian mungkin gak ada gitu ya. Kayak diary gitu juga gak ada gitu. Tapi kalau aku ngingat paling sih mengingat ini sih, kalau ada part-part yang kayak gitu pasti kayak udah keriman aja. Oh hari Jumat rapat, oh hari ini harus kesini, oh hari ini kesini gitu-gitu.
1: Kalau aku tuh nih ya sering
2: tulis
1: buat, tapi itu bukan yang kayak agenda spesifik. Yang pasti kayak ada pertemuan sama eskul ini udah. Kalau misalnya gak kelasnya gak usah dicentang ya. Nah tapi ya, ada something makanya dikit nih. Itu kayak cuman kecentang satu doang padahal listnya banyak.
0: Oh.
2: Aku banget.
0: tapi contohnya ngapain? Misalnya kamu satu hari itu, jadi kayak satu hari punya 5 kegiatan kayak gitu kah? Tapi yang kamu kerjain cuman 1 atau 2 gitu.
1: Iya, atau juga kayak kelupaan. Kan kalau to-do list kan gak cuman kayak pertemuan sama organisasi kayak
2: iya.
1: Kan? Tapi
2: bisa
1: kayak
2: yang lain juga.
1: Hari ini mau ngapain, mau belajar apa.
2: Ada rencana-rencana buat selanjutnya gitu.
1: Nah iya, misalnya hari ini mau belajar MTK nih.
0: Okay.
1: Di jam 5 sore.
0: Iya.
1: Nah pas jam 5 sore kelupaan main HP. Gak gitu.
2: Yang dicentang cuman satu.
0: Iya
2: pergi
0: sih.
2: Pergi ke sekolah.
0: Itu ngapain di list? Itu kan sudah jadwalnya. Aneh banget. Tapi kalau ngomongin kayak ada to-do listnya gitu, sebenarnya lebih ke apa ya, kalau aku tuh ini agak bad things ya, bukan nakal, tapi dulu tuh aku kayak nanti-nantilah gitu. Tapi kayak akhirnya yang kesulitan nanti akunya sendiri, karena aku sering menunda-nunda yang kayak gitu-gitu.
1: Jadi mepet gitu.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, bahkan ya kayak kadang tugas atau dulu kan masih banyak PR gitu. PR ngerjain ini, ngerjain itu. Kayak baru ingetnya tuh pas hari H yang kayak, waduh harus dikumpul.
2: Hamin satu deadline.
0: Bukan hamin satu lagi.
1: Hamin tapi jam.
0: Hamin jam. Jadi nih misalnya kita datang.
3: Hamin.
0: Jam. Jadi kayak misalnya baru nyampe kelas. Kok lagi pada sibuk ngerjain gitu. Emang ada tugas apa?
2: Baru
0: jadi tuh baru
2: tugas.
0: Ingat. Iya, kayak karena kan bisa aja kita lupa. Kayak ini dikumpulkan minggu depan. Nah, minggu depannya kita lupa. Emang tugasnya tugas apa ya?
2: Karena minggu depan enggak dikerjain duluan.
0: Iya, biasanya ya mungkin ngerjainnya baru malamnya atau besoknya atau enggak harus pas hamin satu atau hari H gitu. Jadi kayak baru ingat. Kalau untung-untungan aja sih ya ingetnya pas malamnya. Oh besok ada tugas yang harus dikumpul, malamnya baru ngerjain gitu. Nah itu sih. Kalau kalian pernah nunda-nunda yang kayak gitu-gitu enggak?
1: Itu sering banget sih karena udah kecapean banget gitu.
0: Iya,
1: enggak. Ditambah lagi kayak harus belajar yang kalau dulu istilahnya UN ya?
2: Iya UN.
1: Tapi sempat ketunda kan?
0: Iya.
1: Jadi muncul lagi lah TKA.
0: Nah,
1: enggak tahu ya di sekolahku nih guru-gurunya rajin banget, setiap seminggu pasti ada disuruh ngerjain tryout.
0: Oh.
1: Jadi kayak belajarnya itu kepecah, belajar sama yang tugas kayak tugas PR-PR gitu sama belajar yang memang materinya terkhusus di tryout aja.
0: Kalau aku senengnya ini sih sebenarnya, senengnya adalah kalau misalnya ada tugas atau apa, aku tuh kayak mencari cara. Kalau misalnya aku inget nih, cari caranya gimana ya, kayak biar bisa ngerjain tapi bareng sama yang lainnya. Oh kadang kita janjian, hari ini kita ngumpul yuk ngerjain ini, kayak gitu-gitu.
1: Tapi pernah gak kak ngumpul apa? Tapi ujung-ujungnya gak ngerjain?
2: Ngobrol doang.
0: Kalau aku ini, kalau aku ujung-ujungnya tuh yang ngerjain temanku.
1: Jadi satu orang yang ngerjain tuh kopas semuanya.
0: Iya, karena dia ternyata aku udah ngerjain duluan nih. Jadi kayak dia tuh udah santai, baru kayak tinggal ngasih tahu aja. Oh gini caranya. Oh gini. Udah dia tuh nyantai aja karena dia udah tugasnya udah selesai kayak gitu. Jadi tuh kita yang kayak berguru lah sama dia.
1: Definisi kerja kelompok, satu kerja
2: saya kelompok,
1: khususnya kelompok.
0: Benar. gitu. Part-partku tuh yang part-part yaudah deh aku bawain jajan. Kayak gitu.
1: Ini untung-untung bawa-bawa jawaban kayak walaupun dari internet kan bukan asal.
0: Iya, benar. Bawa jajan. Iya, bawa jajan. Jadi kan ya kita ngerjain juga maksudnya tetap nyantai yang kayak ya, tetap kayak berasa nongkrong, kayak tetap nyemil-nyemil gitu, enggak yang kayak serius-serius banget gitu loh. Kalau serius-serius banget emang seru, enggak kan?
2: Enggak seru.
0: Nah, yang kayak gitu. Pasti kalau udah kumpul, itu pasti yang dicari seru-seruannya juga kan.
2: Nah,
0: bener.
1: Kalau aku bukan bawa jajan, bukan bawa jawaban.
0: Bawa apa?
1: Bawa topik.
2: Oh iya, betul.
1: Topik pop.
0: Enggak, ini ya. Aku tahu bukan topik ini. Pasti bawa bahan gosip. Itu enggak boleh, itu parah, itu parah banget tuh teman pro 2 kayak gitu ya. Tapi ya itulah teman pro 2 kalau kita punya apa sih namanya? To-do list gitu kan ya. Mungkin to-do listnya yang apa ya? Yang make sense.
1: Ya kayak buat kedepannya ada tugas ini, jangan lupa
0: itu. Kadang-kadang juga mungkin contohnya kayak kamu tadi terlalu spesifik. Tapi pas enggak kamu lakuin betul-betul jadi kayak waduh benar-benar enggak terkerjain nih. Kayak gitu, mungkin cari yang kayak oh berkegiatan apa yang make sense, oh nugas ya udah nugas, apakah pokoknya nggak begitu jam 6 sampai jam 7 baca buku apa nggak tahu buku apa komik
2: yang buku.
0: Iya padahal kan ya buku pelajaran biar buat belajar gitu, malah yang kayak gitu-gitu tuh teman berdua harus diperhatikan.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tuh, ayo, Mak.

0: Oke, jadi kan ini sibuk.
1: Hah? Sibuk apa?
2: Sibuk karena FOMO.
0: Iya, sibuk karena FOMO.
1: Aduh, ada aja gitu ya.
0: Kira-kira ada enggak kayak kalian pernah kepikiran enggak kalau punya kayak
1: kepikiran. Kita kepikiran untuk
0: punya pikiran kayak aku harus punya kesibukan nih biar kayak yang lain gitu. Nanti kalau misalnya enggak punya kesibukan jadi kayak ketinggalan gitu.
1: Oh, berarti kita ngomong gitu tuh karena mungkin kita melihat perbandingan kita sama orang lain gitu kan. Oh, kayaknya aku gak ngapa-ngapain dah. Kok temanku bisa begini-begini
0: iya,
1: ya?
0: Iya gitu.
2: Kita ketinggalan gitu loh.
1: Iya, ketinggalan. Iya. Kalian ada ngerasa gitu gak?
2: Sering sih.
1: Sering? Iya.
2: Sering. Karena
1: contohnya gimana? Kayak kamu sekarang temenmu emang udah ngapain?
2: Nah misalnya nih ya, contohnya nih ya.
0: Iya, contoh.
2: Mau masuk kuliah nih.
1: Iya.
2: Otomatis ada sertifikat something-something kayak gitu
1: oh,
2: kan.
1: Oke.
2: Atau mau belajar tesnya. Nah teman-teman aku tuh kayak udah ikut lomba ini menang. Jadi kayak ada bekalnya lah. Yeah. Atau mereka kayak belajar tesnya biar pas ngerjain soal tuh enak. Nah sedangkan aku tuh gak ada belajar samsek. Nah itu kayak ikut-ikutan teman belajar apa dari buku apa.
0: Sumpah sama.
1: Kadang mereka juga gak mau ngasih tahu kan.
0: Iya. Iya kadang kayak ngekip sendiri gitu loh.
1: Iya.
2: Atau mereka cuma yang kayak aku belajar di ini sih Instagramnya sini. Cuma nonton di ini aja sih. Udah gitu aja.
1: Okay.
2: Tapi kayak gak mungkin banget gitu.
0: Padahal
2: cuma di Instagram
0: ada belajar di tempat lain.
2: Iya.
1: Tapi ini juga sih, mungkin kepikir kalau sebenarnya ya kalau dipikir-pikir sekolah tuh ya udah sekolah sama berkegiatan. Karena mungkin yang bikin kita gak begitu jauh adalah ya kita sama-sama sekolah ya, apa sekolahnya jam 7 pulangnya sore gitu kan ya. Abis itu ya udah sisanya ngapain bebas-bebas aja gitu kan ya. Tapi mungkin bedanya aku kayaknya kepikiran juga yang kayak kok orang ini bisa kok tiba-tiba posting seminar ini, ikut-ikut seminar itu, tahu dari mana, referensinya gitu. Kan bisa aja kita ngelihat contoh, oh ada pembukaan ini, pendaftaran broadcasting school gitu kan ya. Nah kalian ikut, tapi orang lain pasti nanya gitu, kok kalian bisa ikut,
0: tahu, gitu.
1: Kok bisa tahu gitu. Iya sama sebenarnya kayak gitu-gitu. Sebenarnya dari referensi aja sih, kadang kita, oh bisa keliat, kita pengen kita gas gitu. Orang lain ya kadang lihat masih ada ragu, ah nanti dulu dah atau gak usah dah gitu.
0: Sekalinya pas mau daftar udah tutup. Jadi kelewat.
1: Kayak gitu-gitu.
2: Kayak menyesalnya tuh
0: belakang banget gitu.
2: Kenapa sih taunya baru sekarang gitu.
1: Iya. Tapi kalau kalian menyesal kayak gitu, itu menyesal yang kayak menyesal banget kah? Atau let it flow atau let it go aja gitu?
2: Lihat dulu itu apa. Kalau misalnya kayak make sense sama kita, nyesel banget.
0: Iya nyesel banget pasti.
1: Oh oke.
2: Tapi kalau misalnya kayak ya udahlah gak mungkin juga menang kayak gitu. Pasti kayak let it flow aja.
0: Yes.
1: Oke. Tapi kalau menurutku ya, kalau masih sekolah, masih SMA, SMP, itu mungkin perbedaan jauhnya nggak sebegitu signifikan. Kecuali memang dia adalah orang yang pintar, ikut lomba sana-sini, sibuk hitungannya, sibuk banget. Itu oke okay, gitu. Ya apalagi mungkin melihat kapasitas otak kita beda-beda kan. Jadi kita pasti kita ngerasa kayak sadar diri, bukan kita
2: memaksa diri.
1: Bukan kita skeptis gitu ya. Bukan kita juga pesimis oh
0: atau
1: kita tuh
0: merasa rendah diri.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kita tuh enggak bisa kayak dia kan pintar banget gitu. Tapi lebih ke sadar diri yang kayak ini pun kalau aku paksakan kayaknya berlebihan deh. Aku cukup ekstra kerja lebih keras, sedangkan dia mungkin grade-nya tuh udah jauh di atas gitu. Tapi menurutku ya, kalau kayak kalian, kayak menurutku

0: thinkingin itu sih, tapi kayak fokus sama apa yang kalian kerjakan, sama fokus mungkin apa kayak oh kalian mau kuliah di mana, kan pasti nunggunya momen itu dulu, bukan mau ngapainnya dulu kan.
1: Iya.
0: Yes. Ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja sekarang gitu. Nanti kalau udah keterima misalnya misalnya Yasmin di Jerman, Kayla di Singapura gitu, contoh gitu. Nah baru abis itu sudah keterima, oh alhamdulillah bersyukur, abis itu baru ngapain, nah baru kalian pikirin.
1: Baru mikirinnya pas udah masuk?
0: Iya gitu, jangan kayak baru mikir dari sekarang. Sekarang aja fokus kalian ngapain? TKA kan?
1: Yes.
0: Ya, ya sudah itu aja dikerjain, enak kan?
2: Loh. Enak, betul sih, betul-betul.
0: Iya kan?
2: Iya betul.
0: Iya, jadi kayak kalian overthinking-overthinkingnya tuh udah apa ya?
2: Overthinkingnya tuh kayak yang sekarang-sekarang aja deh.
0: Iya benar. Iya gitu. Iya, kayak aku mending fokusin TKA aku aja deh sekarang daripada yang aneh-aneh. Baru nanti kalau sudah lulus, udah keterima kuliahnya di mana, kayak gitu kan ya.
1: Baru mikirin habis kuliah.
0: Ah, aku mau ngapain ya? Aku mau ini ya, agak jauh-jauh. Baru tuh nggak apa-apa. Kayak gitu, biar kalian tidak stres hanya karena iya, kepikiran terlalu jauh.
1: Kepikiran.
0: Iya, gitu. Bayangin deh, kalau misalnya kalian ini lagi sibuk, terus mikirnya udah kejauhan, capek, lebih capek mana?
2: Lebih capek mikir kejauhan.
1: Iya, lebih.
0: Mm-hmm. Iya kan?
1: Lebih kejauhan.
0: Mending capek, capek karena satu hal aja kan?
2: Mm-hmm. Ah. Sepakat.
0: Sepakat dan semufakat. Loh.
2: Mufakat.
0: Okay. Emang beda ya?
2: Mufakat.
1: Mufakat.
0: Tapi ini kita sekalian ending ya. Tapi menurutku sebenarnya teman pro 2 kayak apapun yang kamu lakuin gak ada yang salah, apapun yang mau kamu ambil, mungkin juga apa yang kamu sesali gitu ya, itu menurutku kehidupan gitu. Kayak mungkin Kayla atau Yasmin kayak melewatkan sesuatu ya sudah gak apa-apa gitu. Menurutku masih banyak banget jalan
1: masih
0: di luar sana
1: lain.
0: Bener yang lain. Jalannya apa sukses SMA gitu, sedangkan jalan kalian aja masih panjang banget. Yes. Ya kan?
2: Atau kayak ngecoba terus kayak oh enggak sesuai sama ekspektasi. Ya udah enggak apa-apa karena kayak
0: enggak apa-apa.
2: Sengaja kita tahu potensi
1: yang
2: kita
1: penting
2: gimana.
1: Udah nyoba gitu.
0: Enggak apa-apa. Malah menurutku ya, mungkin kalau kayak kalian masih sekolah udah fokus apa yang kalian kerjain dulu, tapi kalau udah kuliah itu bisa tuh kalian mencoba banyak hal biar kalian tahu, oh aku ternyata suka di sini. Oh ternyata begini. Ada hal yang gak cocok di aku, gak perlu aku, apa sih namanya, gak perlu
2: gak
0: aku
2: paksakan
0: gitu. Oh aku bisa membagi waktuku, aku bisa memprioritaskan ke hal yang lebih kemana, kayak gitu, itu tuh mungkin nanti gitu. Jadi kayak sekarang tuh ya udah enjoy
1: SMA
0: what you
1: aja,
0: do
1: gitu.
0: Now gitu.
2: Nah. Karena nanti pas kuliah bakal kangen.
0: Di nah iya, ini. Nah itu betul.
1: Kangen era sekolah.
0: Betul.
2: Kayak kangen stresnya SMA deh gitu.
0: Iya benar gitu. Jadi kalau FOMO yang kayak begitu gitu ya, maksudnya FOMO-nya nggak harus yang kayak kamu harus produktif sekarang juga gitu, nggak juga tuh teman pro 2. Asal kamu ya udah apa ya, kayak misalnya sekarang kalian sibuk TKA ya kan, tapi kalian ada pengen sesuatu. Nah kalian pengen sesuatu tuh nggak apa-apa, kayak cari tahu, belajarin dulu, nggak harus yang kayak harus dikerjain
1: harus sekarang banget.
0: Iya,
1: gitu
0: harus kayak dikejar gitu, apa-apa-apanya harus ikut ini ikut itu gitu, nggak apa-apa karena bener banyak jalan banget gitu ya, setelah kalian mungkin berasanya lebih banyak jalan itu pas kuliah nanti gitu.
2: Yes.
0: Ya mungkin dari kalian gimana?
2: Approve karena kayak ya
1: sepakat,
2: overthinking jalan ke depan banget, mungkin bagus lah mikir masa depan, tapi kalau terlalu ke depan kayaknya berlebihan deh.
0: Mimpinya boleh setinggi tingginya tuh boleh gitu kan ya, tapi kalau lagi apa yang kalian kerjakan sekarang tuh ya fokus juga sama apa yang kalian lakuin, jangan kayak mikir apa, jangan kayak mimpinya tinggi tapi yang kalian sekarang kerjakan tuh asal-asalan.
1: Iya.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, karena nanti dampaknya ke mimpi kalian itu lagi, ih ternyata gak bisa ya, bahkan kamu aja gak bisa fokus sama apa yang kamu kerjain saat ini gitu loh.
1: Apalagi buat kedepannya.
0: Betul, mimpinya gak apa-apa setinggi-tingginya, pengennya apa setinggi-tingginya, boleh banget, tapi tetap fokus apa yang sekarang, ya kan?
2: Iya.
0: Yes. Fokus ya, kalian TKA ya.
2: Iya.
0: Kenapa? Kenapa ketawa?
2: Gak apa-apa, harus fokus.
1: Iya, kita harus fokus. Lock in.
0: Oke, itu aja mungkin siaran kita hari ini. Terima kasih Yasmin.
2: Dan
0: Kayla. Aku mau bilang terima kasih Yasmin, baru terima kasih juga Kayla gitu.
2: Oh.

0: pasta.
1: Kayak lupa nama.
2: Kirain lupa.
0: Enggak dong, kok lupa? Lupanya kenapa harus di ending?
2: Kan siapa tahu.
0: Siapa tahu.
1: Who knows?
0: Who knows? Ya sudah sama Pro 2, itu aja siaran kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian berdua ya.
1: Thank you. Oke, aku DJ Yasmin, mau pamit.
2: Aku DJ Kayla juga pamit.
0: Aku DJ Anom Citro, abis ini lanjut lagi.
2: Semangat, Kak.
0: Ya, pokoknya stay tune terus di era di Pro 2 sama.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Indonesia.
1: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sanghyang didari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Teman Pro 2 lanjut lagi kali ini ya di ngomongin Teman Pro 2. Nah kali ini aku mau ngomongin tentang Wali Kota New York ya Teman Pro 2 itu mengeluarkan aturan untuk larang penggunaan AI generatif di sekolah dari TK sampai SMP ini Teman Pro 2. Ini datang dari Wali Kota New York yaitu Zohran Mamdani yang ngumumin ya moratorium untuk penggunaan AI ini ya Teman Pro 2 untuk para siswa sekolah ya. Ini udah ada kebijakannya tuh dari hari Kamis minggu lalu, di mana kebijakan itu juga berlaku selama 1 tahun ini menyasar siswa jenjang usia dini sampai sekolah menengah pertama. Tepatnya juga ya dari jenjang 2 sampai kelas 8 gitu ya Teman Pro 2 pada tahun ajaran mendatang gitu. Dan ini ya berdampak juga sekitar 600 ribu siswa atau 2/3 populasi siswa di sekolah negeri di New York City. Di mana langkah ini itu disebut sebagai salah satu pembatasan AI paling agresif yang pernah diterapkan distrik sekolah besar di Amerika Serikat tuh Teman Pro 2. Dan dia sendiri itu bilang tuh Teman Pro 2, dia belum pernah melihat studi yang menunjukkan bahwa AI itu bermanfaat bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Kecuali tentu aja kayak misalnya penelitian yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan sebuah keuntungan tuh. Itu bilangnya Imam Zohran Mamdani gitu ya Teman Pro 2 dalam konferensi pers di Brooklyn ya. Dan juga ternyata sebagai bagian dari kebijakan ini pemerintah kota tuh akan menghentikan atau menonaktifkan komponen AI pada lebih dari 38 program yang sebelumnya diperbolehkan kayak termasuk kamera tutor, membaca berbasis AI itu juga jika produknya itu tidak memenuhi standar keselamatan dan pengawasan baru. Walaupun gitu juga Teman Pro 2 pendekatan berbeda itu diterapkan untuk siswa sekolah menengah atas. Karena memang Mamdani menilai remaja tumbuh di dunia yang udah dipenuhi oleh AI. Sehingga New York City pun itu tetap akan menjalankan 5 proyek pencontohan AI yang mencakup maksimal 50 ribu siswa SMA. Pengecualian ya, itu juga diberikan untuk teknologi asistif bagi sebagian siswa penyandang disabilitas dan juga pelajar bahasa Inggris serta untuk tugas pemrograman dan juga buku elektronik. Tapi menurut aku sebenarnya setuju nih Teman Pro 2 karena yang ditakutkan adalah kalau misalnya masa-masa masih kayak TK sampai SD, SMP gitu kan ya. Sebenarnya dibutuhkan tuh kayak kita mengasah otak kita sendiri gitu loh Teman Pro 2 untuk bisa belajar, untuk bisa melakukan problem solvingnya gitu ya. Karena kalau misalnya dari kecil aja udah minta bantuin ini itu gitu kan ya, itu tuh takutnya kita makin kesini makin manja tuh anak-anaknya tuh Teman Pro 2. Makin kayak malas untuk belajar, malas untuk membaca, malas untuk berpikir, malas untuk kritis karena semuanya dia serahkan kepada AI tapi tidak berdasarkan dirinya sendiri tuh Teman Pro 2 ya. Semoga mungkin ini juga bisa diterapkan di Indonesia gitu ya supaya kita juga punya apa ya Teman Pro 2 bisa dibilang kualitas pendidikan yang baik gitu. Nggak cuman yang kayak lagi ngetren bocah-bocah kosong gitu loh Teman Pro 2. Tapi itu juga maksudnya ya apa ya tetap merasa pendidikan itu sepenting itu walaupun dari muda gitu ya. Dan itu aja untuk kali ini Teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan dan juga waktunya. Aku Anam Cita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara siar Habibie. Informasi pertama, PB PABSI targetkan 1 emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ketua Umum Rosan Ruslani menyebut cabang angkat besi berpeluang menambah koleksi medali termasuk perak dan perunggu. Target ini jadi fokus utama untuk menjaga tradisi prestasi Indonesia di ajang multi-event Asia.

0: Informasi selanjutnya, Kemenkes ancam sanksi bagi produsen dan pedagang yang menimbun masker di tengah meningkatnya kebutuhan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sanksi bisa berupa pidana maupun administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah juga menyalurkan lebih dari 100 ribu masker N95 dan masker medis gratis ke wilayah terdampak, serta memperkuat pengawasan agar pasokan tetap terjaga. Informasi terakhir, Manchester City menang 2-0 atas Porto di Liga Champions berkat 2 gol Erling Haaland. Striker Norwegia itu menjadi pahlawan di Stadion Do Dragão Selasa malam waktu setempat, dan kemenangan ini menempatkan City di puncak klasemen fase Liga dengan 3 poin, sementara Porto terpuruk di posisi juru kunci. Jadi teman Pro 2, Pro 2 update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

0: Prodi FM seluruh Indonesia, teman Prodi masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodi, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Mm-hmm. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah, gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali.
1: Iya,
0: yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu? Konten-konten dan konten ya.
1: Aduh. Iya, betul.
0: Betul. Harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Oh gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM, ya. Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya. Nah,
0: kita tunggu event-event lari yang
1: event-event lari
0: mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Jarang, strategi bagus tuh, strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi ya sini
1: nanti. Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini oh ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro
0: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini. Jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: ya. Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk. Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah, gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah, itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih, buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah, itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah enggak sih? Betul. Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi enggak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: ke bawah
1: juga, ikut ke bawah juga,
0: ke bawah ya,
1: ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia Ini tiba-tiba zut,
0: nah
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu
1: jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu, gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalau ada selalu akan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, bener.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Setuju, gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP.
0: 3 sampai 4 bulan. Oke, dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan
0: cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge. Mm-hmm.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Lo nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, nggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita nggak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa nggak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo nggak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu. Tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak wah gila nih gitu.
0: Iya iya. Itu sih. Wah kak galau parah galau ini sih parah. Itu itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh.
1: Yeah,
0: posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya.
0: Anggi,
1: iya. Oh oke. Okay. Tapi seru nggak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh
1: bener,
0: langsung
1: bener,
0: banyak
1: bener.
0: Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Ada Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek
0: gitu.
1: Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih, Alika, yang mau nanya ke kamu di malam ini.

0: ternyata sudah ada di WhatsApp Perwi FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih katanya.
1: Wow. Nah,
0: menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Okay. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang, gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang, gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi nih orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Syafira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGko.
0: MDGko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: oh, aku bisa gini-gini. Guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia
0: ya, okay. Sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia. Indonesia kesayangan kamu teman Produ. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye bye teman Produ. Music Life Chat.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Teman terbaik kamu.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie di Jaga Malam kali ini. Dan kali ini first time aku ngobrol sama ini nih, wanita yang ada di depan aku ini. Siapa ini?
1: Rara.
0: Gimana Ra? Hari ini Ra, apa
1: hari
0: kabarmu?
1: Ini, alhamdulillah, tapi kayak semasa kuliah ini lumayan agak hektik sedikit ya.
0: Kenapa tuh?
1: Aduh, psikologi semester 3 lumayan banyak ya tugasnya ternyata.
0: Sebanyak itu?
1: Lumayan.
0: Oke.
1: Udah mulai kenal angka nih Kak.
0: Ada
1: statistika. Iya, ada.
0: Oh, aku baru tahu. Psikologi itu begitu.
1: Jadi semester 3 kita udah mulai mempelajari angka-angka, yaitu statistika.
0: Emang sebelumnya belajar apa?
1: Ya, sejarah psikologi, benar, kayak gitu-gitulah.
0: Masih umum-umumnya lah ya.
1: Ini padahal baru lulus loh Kak. Kok kayak?
0: Karena aku nggak psikolog.
1: Oh iya.
0: Jadi aku nggak tahu.
1: Iya.
0: Oh angka nih, psikolog nih, jujur gak tahu nih gitu. Oh tapi teman Pro 2, kali ini kita tidak membahas angka kok, tenang aja. Takutnya mereka kayak, aduh ngomongin angka lagi.
1: Kabur nih langsung.
0: Kita hari ini ngomongin apa, Ra?
1: Kita ngomongin, aduh ini sebenarnya agak relate gitu ya di kehidupan aku.
0: Oke.
1: Aduh ngomongin tentang kangen nih, kangen seseorang. Siapa di sini yang kangen seseorang nih? Tapi gengsi buat ngechatnya.
0: Bukan aku.
1: Kak Yuyun ya.
0: Tiba-tiba ada yang ngangkat tangan tuh teman berdua. Kenapa emangnya kalau kangen?
1: Tapi tuh sebenarnya ini nih aku mau cerita nih.
0: Kenapa?
1: Aku tuh sekarang tuh gak ada cowok ya Kak, disclaimer.
0: Langsung ditandain gitu ya.
1: Belum. Tapi tuh kayak gitu ya, beberapa tahun yang lalu aku tuh pernah dekat sama seseorang.
0: Oke.
1: Sebenarnya tuh yang kayak rasanya tuh udah move on. Tapi tuh kayak kangen gitu, suka tiba-tiba keinget lagi deh. Kayaknya kalau misalnya sampai sekarang kita masih bareng, itu tuh gimana ya gitu.
0: Oke. Tapi memang memang nggak nyambung kah atau gimana?
1: Apanya itu?
0: Ngobrolnya atau gimana?
1: Overall
0: sampai akhirnya tidak tidak sampai sekarang.
1: Mungkin karena apa ya, waktu itu ada miskomunikasi gitu ya, sampai akhirnya kita berantem dan ya sampai sekarang kita udah gitu, udah asing gitu.
0: Cut off.
1: Enggak Kak, iya sih lebih cut off sih. Aku blokir dia blokir aku gitu.
0: Saling blokir. Jadi apa ya, kalau misalnya memang ngomongin soal kangen sama masa lalu, aduh sebenarnya jujur aku gak relate gitu ya.
1: Okay.
0: Karena memang tidak ada masa lalu.
1: Oh tidak ada masa
0: lalu,
1: okay.
0: Sama sekali tidak ada masa lalu. Jadi aku juga bingung ketika kalau kita ngomongin soal kangen dan tidak kangen. Sebenarnya kalau kita ngomongin kangen gak apa-apa atau enggak, itu tergantung konteksnya lagi gitu. Kalau misalnya kayak kamu nih, kan tadi akhirnya blokir-memblokir dan yang lain-lain. Sebenarnya kalau kita ngomongin apakah boleh kangen, menurutku tidak sih.
1: Loh kenapa Kak?
0: Karena ketika apa ya, berpisahnya bukan, gak ada sih berpisah baik-baik itu gak ada sebenarnya. Tapi maksudnya tidak apa ya, kalau berpisah yang kayak gitu kan sangat-sangat sangat-sangat yang
1: benar.
0: Pokoknya nyakitin banget,
1: nyakitin banget.
0: Jadi kalau untuk kangen dan pengen mengulang masa itu lagi, menurutku kamu akan cuma membuka buku yang sama lagi, cuman bukanya dari chapter 1 lagi gitu loh.
1: Tapi kayak kenapa, enggak tahu kenapa gitu Kak, rasanya tuh tiba-tiba aja kayak setiap kayak ketemu di satu ruangan terus kayak kita ngecium bau-bau yang familiar, itu tuh kayak aduh kangen lagi deh. Atau enggak suka jam-jam rawan gitu ya Kak, jam 2 pagi gitu. Itu tuh kita jadi yang kayak keingat-keingat lagi.
0: Namanya juga kenangan ya. Pasti
1: betul.
0: Kan kita punya kenangan indah, makanya sebenarnya tuh kalau kita ngomongin soal kenangan indah sendiri, kita gak apa-apa banget gitu loh. Ingat sama kenangan indah itu. Tapi itu jadi pelajaran aja gitu loh. Jadi kayak
1: iya
0: sudah gitu, aman.
1: Benar.
0: Tapi yang kita tidak boleh lupa adalah gimana berakhirnya gitu loh.
1: Itu jangan lupa.
0: Karena takutnya terlena dengan, oh iya nih banyak kenangan indah.
1: Iya,
0: tapi endingnya kan yang itu tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya ingat, yaudah nggak apa-apa ingat, tapi jangan terlena. Karena kita harus ingat juga. Yang endingnya bukan yang ini nih, aduh, tapi yang ini.
1: Malahan ada beberapa mungkin kayak sebagian orang yang berharap kali ya kak untuk okay, kita balik lagi bisa gak sih gitu.
0: Cuma itu 1001 kasus sih, aduh, menurutku. Ketika mereka balik lagi jadi dan langgeng itu ada. Ada beberapa teman-temanku juga ada. Aku juga punya kenalan. Pernah lihat juga di sosial media mereka yang tidak cocok kemudian balik lagi, akhirnya cocok gitu, akhirnya mau sama-sama belajar. Mungkin pada saat berpisah mereka sama-sama mempelajari dan apa ya, yang paling penting itu sayang diri sendiri sih, Ra. Itu paling penting, karena ketika kamu sayang sama dirimu sendiri, kamu ngerti minusmu apa, kamu ngerti plusmu apa, itu kamu akan lebih gampang untuk mengerti orang lain.
1: Tapi karena kebanyakan orang yang kayak terlalu apa ya, memberikan yang terbaiknya lah untuk orang lain sampai lupa diri sendiri kali ya.
0: Akhirnya, ternyata minusku di sini nih. Makanya akhirnya karena minusku begini, aku nggak sadar dulu. Jadi akhirnya itu yang membuat komunikasinya nggak lancar. Harusnya aku tahu nih. Oh, aku begini nih. Nah itu harusnya langsung diomongin. Aku kalau begini, kayaknya aku tidak oke deh untuk ngobrol yang begini. Kita ngobrol yang begini yuk. Nah itu lebih enak tuh. Tapi kalau kamu gak paham sama kelemahanmu sendiri, kamu akan bingung sendiri. Nanti kayak, oh no, marah-marah. Padahal sebenarnya itu salahmu. Gitu.
1: Jadi,
0: itu yang terjadi sama komunikasi tuh.
1: Bener. Jadi yang kayak lebih ke introspeksi banget gitu ya kak. Jadi memberikan versi terbaiknya lagi nanti.
0: Betul. Makanya kalau mereka balik pun, siapa tahu bisa lancar. Ya karena itu juga. Karena tadi belajar dari sebelumnya, oh ternyata begini, sama-sama mau berubah, pasti akan jadi baik gitu. Tapi kalau masih sama ya.
1: Iya sih, hancur ya, lagi ya.
0: Balik lagi. Bener. Kayak buka novel, sudah tamat bacanya, kurang lagi gitu.
1: Iya, tapi itu kadang mungkin di cerita Rara kali ini itu tuh kayak cuman kangen orangnya, tapi untuk balik lagi kayaknya rasanya kurang worth it deh. Gitu.
0: Berarti kangen sama masa-masa indah.
1: Iya, mungkin itu memorable banget sih kali kak.
0: Kalau itu gak apa-apa sih jujur. Ya kak, karena kamu masih tidak ada pasangan, jadi itu aman lah teman berdua ya. Nah buat kamu teman berdua yang mungkin merasa kayak Rara atau ada cerita lain gitu ya, bisa gabungan sama kami di WhatsApp. Di berapa tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram @rari_produa sama Rinda teman berdua. Ada di story-nya tuh sudah kami buat, ada question box, bisa kamu cerita-cerita di situ. Dan bisa juga di aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: teman-teman.
1: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengarin.

0: Kalau misalnya nih Ra, kamu lagi di jalan gitu, pernah gak ngerasa kayak ih ketemu gak ya, ketemu gak ya?
1: Iya, itu tuh adalah sama kayak lagunya Bernadia gitu ya.
0: Apa ya judulnya
1: lupa, tapi kayak Rabun Jauh. Iya benar, dan itu relate gitu loh sama aku kayak waktu awal-awal tuh ya, bukan sekarang-sekarang tapi mungkin pas waktu tahun-tahun pertama gitu ya Kak. Aku tuh kayak masih yang minta apa ya, mataku cari dia gitu. Misal kita aku lagi ada di sebuah tempat gitu ya, pasti kayak mata aku kayak itu dia
0: mana
1: gitu
0: ya,
1: mana ya? Itu dia nggak sih, bukan ternyata gitu.
0: agak gimana gitu ya, mungkin kalau teman berdua dengar ini sebenarnya buat seru-seruan aja.
1: Yes.
0: Biar happy-happyan aja,
1: biar
0: gitu
1: happy-happy
0: ya,
1: menghibur berdua. Diri
0: karena mungkin kalau misalnya kayak lagi di tempat-tempat yang tadi Rara bilang kan ada aromanya.
1: Betul.
0: Parfumnya itu ya. Karena aku juga punya teman yang aku sering ngobrol sama teman-teman gue yang kayak gitu. Memang dia bilang akan susah melupakan ketika kita punya banyak kenangan.
1: Iya. Gitu. Apalagi kalau menyimpan seseorang itu, entah itu di lagu atau di parfum atau benda-benda gitu Kak.
0: Sama lagi omongannya.
1: Tapi emang iya
0: gitu.
1: Setiap kali yang kayak ini lagu yang lagi tren apa, terus tuh kita relate sama lagu itu, dan pas diputerin lagu di tahun-tahun nanti, ih ini eranya ini nih, kayak gitu. Kita kayak ini waktu aku sama ini nih gitu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Serem ya.
1: Gak serem sih.
0: Serem kayak maksudnya kayak mau denger lagu aja kita bisa teringat.
1: Iya benar-benar.
0: Gitu. Ada untungnya ingatnya ya, ingat bahagianya. Ya kalau kayak gitu kan ambil positifnya lagi. Itu tadi balik lagi kalau kita ngomongin soal mantan. itu sebenarnya memang apa ya, pelajaran sih menurutku.
1: Oh iya.
0: Itu pelajaran yang sangat-sangat berharga sebenarnya buat kamu kalau misalnya memang tidak berjodoh gitu ya. Itu tuh bisa menjadi pelajaran suatu saat untuk kedepannya. Kamu akan tahu, oh ternyata kalau misalnya aku begini, cowok-cowok mungkin gak suka gitu.
1: Oh.
0: Itu harus belajar sih jujur kataku.
1: Jadi kayak belajar dari pengalaman-pengalaman waktu bareng ini tuh kayaknya kurang bagus untuk waktu kita bersama untuk relationship. Berarti di tahun apa, di selanjutan hubungan selanjutnya tuh kita memperbaiki lagi.
0: Betul,
1: ya.
0: Jangan sampai terulang gitu.
1: Terus juga sama nih kata kakak tadi ya, kita tuh sebenarnya kangen orangnya tuh kangen kenangannya gitu ya kan. Tapi tuh benar kata kakak tadi, kalau Rara itu mungkin lebih ke kangen orangnya kali ya. Okay. Kangen orang, kenangannya. Ya ampun.
0: Nanti orangnya denger.
1: Iya, kayaknya kangen kenangannya gitu. Kayak kalau kita flashback lagi, kalau misalnya lagi sepi gitu kan, jam malam atau lagi sendirian atau lagi capek-capeknya gitu ya kan. Jadi kita tuh bisa kayak keinget kalau misalnya aku masih bareng ini nih, pasti aku cerita nih sama dia gitu.
0: Biasanya begini.
1: Bener.
0: Ya,
1: gitu. Ditanggepin gini gitu.
0: Bener. Itu salah satu yang apa ya, kalau kata orang gamon itu tadi.
1: Itu masih gamon ya? Itu masih hitungannya gamon.
0: Hitungannya masih gamon.
1: Okay.
0: Gitu. Walaupun tidak sesering itu ya. Karena kan ini konteksnya adalah ketika tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba lagi jam rawan. Makanya bahkan ada lagu Malam Rawan dari Sebebian.
1: Oh iya.
0: Karena itu ada jamnya ketika, ya itu tadi, ketika kita punya kenangan, terbiasa untuk mungkin chatan di jam segini atau sering kasih-kasih kabar di jam segini.
1: Iya,
0: nah
1: lagi,
0: itu atau sesi curhatnya di jam berapa nih gitu.
1: Benar-benar iya lagi.
0: Itu sih yang susah sih Ra, kalau menurutku.
1: Terus juga apa namanya nih, mungkin enggak kakak belum ngerasain atau punya pengalaman.
0: Jangan ya.
1: Iya juga ya. Tapi Rara tuh mau cerita kalau misalnya yang di tahun-tahun awal itu dulu tuh kayak masih suka yang kalau kangen itu tuh suka ngelewatin rumahnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus juga atau enggak kayak main di tempat yang dulu sering kita lakuin.
0: Tapi itu mengobati enggak, Ra?
1: Itu jujur itu lumayan agak mengobatin, tapi kayak kalau dingin dikit sakit banget. Ayolah ya ampun. Kayak traumatis banget.
0: kayak drakor ya jatuhnya ya teman berdua.
1: Tapi itulah perasaan ya.
0: Iya benar, makanya itu kalau kita ngomongin soal perasaan ya, balik lagi itu semua ada di kitanya, balik lagi ke kitanya gitu. Kalau misalnya memang masih teringat ya, ya nggak apa-apa banget gitu, tapi jangan sampai berlarut-larut, apalagi sampai ketika sudah punya pasangan nih masih keingat yang lalu kan itu agak gimana gitu. Nah, makanya ketika misalnya memang posisinya kamu lagi sendiri teman pro dua, terus teringat hal itu dan pengen apa ya, pengen terasa kayak ya aku mau ke tempat yang biasa deh gitu, biar keingat bahagianya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika sudah ketemu orang baru, itu poinnya beda lagi.
1: Iya, gitu. Berarti kita harus benar-benar sembuh dulu gitu ya.
0: Betul. Itu kadang apa ya, masih sebenarnya itu bahasanya masih belum sembuh sih.
1: Iya lagi kerasa sih kayak karena kita masih nge-stalking dia gitu-gitu ya.
0: Kalaupun setahun itu okay sih menurutku, karena memang apa ya namanya kenangan. Anggap lagi nih kayak sudah ada orang nih teman pro dua, kayak sudah bersama 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Artinya kan sudah melewati biasanya masa-masa SMA tuh ya pacarannya ya, biasanya pacaran dari SMA, pas sudah kuliah ternyata tidak cocok gitu. Nah, kan kita tidak bisa menghilangkan 3 tahun yang sudah dilewati itu kan. Pasti masih teringat-ingat gitu kan. Jadi ya kalau dibilang apakah wajar atau tidak untuk masih gamon 1 tahun, ya wajar kalau menurutku. Kecuali kamu gamonnya sudah 2 tahun, 3 tahun, udah ketemu orang baru, udah ada yang bikin bahagia, tapi masih gamon, aneh sih kalau itu teman berdua.
1: Iya sih.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Nah, kalau tadi kan kita sudah dengerin cerita-cerita Rara ya.
1: Iya. Cerita Rara yang didengarkan sama Kak Kak Habibie.
0: Betul. Sama teman pro 2 juga
1: sama
0: ya.
1: Teman pro 2 juga.
0: Nah, kali ini kita akan mendengarkan teman pro 2 nih. Ini ada salah satu teman pro 2 yang memberikan apa ya, cerita gitu ya. Mungkin cerita yang mungkin relate dengan topik kita pada malam hari ini, teman pro 2. Dan mungkin kalau kamu relate juga, masih bisa banget ya gabungan, masih terbuka lebar itu di story.
1: Iya benar.
0: Masih bisa mau tulis-tulis. Gak bakal disebut kok namanya, beneran. Gak aku sebut gitu loh. Aku ceritakan aja.
1: Kita mau tahu cerita belahan dunia lain gitu.
0: Betul, kita gak bakal nyebut namamu. Kita nyebut akunmu.
1: Iya. Sama aja dong.
0: Tetap ya. Ya udah deh, kita dengerin teman pro 2 yang sudah mengirim cerita aja dulu kali ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2, namaku Ida. Ada nggak yang pernah ngerasain selesai dari hubungan udah setahun atau bahkan lebih, tapi masih kangen? Aku mau ceritain pengalamanku yang pernah deket sama orang. Belum jadian sih, tapi dia tipe aku banget. Udah berjalan 2 tahun selesai, tapi kadang aku masih suka ngerasa kangen. Anehnya tuh, kenapa aku harus sekangen itu? Padahal kita belum jadi ya, dengan waktu pendekatan selama 1 bulan. Cicilan aja paling cepat 3 bulan gak sih? Aku bukan tipikal orang yang gampang terima cowok. Tapi karena aku naksir duluan, jadi dia aku kasih jalan. Setelah dia follow IG-ku, kita mulai dekat. Dia manis, baik, royal. Pokoknya tipeku lah ya. Tapi tanpa alasan dan pamit, dia pergi. Seakan hari-hari yang pernah kita jalanin itu gak pernah ada. Kita asing, tanpa pertengkaran apapun. Aku gak ngejar dia, aku biarin. Tapi diem-diem aku nunggu. Setelah sejauh ini aku mulai sadar, yang aku kangenin itu bukan dia, tapi perasaan nyaman dan dicintai yang jarang aku dapetin. Ada waktu aku ngasih pertanyaan ke diriku sendiri, kalau dia balik, kamu mau gak? Terus aku mikir, lama. Sampai pas malam, sebelum tidur aku nemuin jawabannya. Enggak, aku gak mau jatuh di lubang yang sama. Aku udah naik setinggi ini, aku ngerangkak, aku sakit, dia gak tahu. Ngapain pas aku udah di atas, dia lihat aku lagi. Sampai sekarang kalau lagi ngeliat sesuatu terus keinget dia, masih suka kangen sih. Tapi kangennya yang, aku kangen, tapi kamu jangan balik, gitu. Jadi buat kalian yang masih kangen seseorang di masa lalu, gak apa-apa, nikmatin aja. Nikmatin sampai kalian nemuin jawaban. Apa sih yang bikin kamu kangen? Asal jangan ganggu orangnya ya. Gak apa-apa banget, butuh waktu lama. Namanya juga proses sembuh kan. Nanti juga dapat yang lebih baik.

0: Bener kan? Mm,
1: betul.
0: Boleh, boleh banget gitu loh.
1: Bukan satu bulan cicilannya gitu ya.
0: Tiga bulan cicilan.
1: Itu lucu banget sih.
0: Aku kaget sih jujur, tiba-tiba ada punchline di situ. Kayak tahun 2022 kita lagi mendengarkan gitu kan. Kira kakaknya, aduh kakaknya ini lagi sedih gitu ya. Walaupun backgroundnya tadi kayaknya ada yang main Grand Theft Auto. Kayaknya teman Produa ya, ada main GTA
1: lucu
0: gitu
1: banget. Tapi iya sih, jujur ini pengakuan kalau Rara kemarin itu yang tadi-tadi Rara ceritain itu tuh juga belum jadian.
0: Ah.
1: Alias itu
0: HTS-an.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Dan benar juga tadi dibilang Kak kalau dia tuh bilang kalau misalnya enggak apa-apa kalau untuk kangen asal dia kita enggak ganggu. Iya benar. Benar kayak dia tadi Rara juga tipe yang kayak gitu juga gitu.
0: Dinikmati aja.
1: Benar,
0: ya,
1: iya benar Kak.
0: Karena namanya juga apa ya bahasanya, bahasa kasarnya kan luka ya. Jadi iya, luka itu ya enggak mungkin hari ini kering langsung gitu kan, enggak bisa.

0: gak punya ketertarikan lagi untuk memulai hidup yang baru gitu. Maksudnya kayak memulai hubungan yang baru gitu.
1: Oke, paham. Nah, di situ tadi dari cerita kakaknya tadi kan kan dia bilang tadi gak apa-apa banget gitu ya. Nah, tapi kalau sudah kelamaan kayak tadi, justru ya kalimat dari kakaknya yang terakhir itu yang paling penting. Dia bilang adalah pelajari kenapa sih kita kangen gitu loh.
0: Jadi, iya lagi.
1: Jadi kan kalau yang tadi temennya Rara mungkin kayak 3 tahun dia masih kepikiran aja. Harusnya dari 3 tahun itu harusnya dia bisa mencari tahu gitu. Kenapa sih dia kangen? Apakah kangen orangnya? Kangen suasana saja? Atau memang hanya karena gabut aja gitu? Karena ketika kita gabut pasti ada aja rasa yang apa ya, tiba-tiba muncul gitu teman Pro 2. Jadi kayak apa ya, kayak bayangkan aja deh, kamu lagi diem, lagi diem pada saat malam gitu, pasti ada aja kepikiran di kepala, tiba-tiba lewat, set gitu. Nah, itu yang biasanya terjadi. Gitu.
0: Oh, mungkin itulah kenapa sebabnya kalau misalnya kita lagi break up gitu ya kan, kita tuh apa ya, mencari, lebih bagusnya itu mencari kesibukan. Betul. Gitu. Ternyata itu ya kak, jadi kalau mengisi kekosongan kita gitu. Betul. Ya kak.
1: Jadi hal-hal yang bisa membawa, yaitu tadi yang kita omongin, jam rawan, malam rawan itu, itu harus ditutup dengan apapun yang bisa kalian lakukan gitu. Okay. Maksudnya dengan cara, ya kalau misalnya di jam segini biasanya ngobrol atau apa sih orang-orang sleep call ya?
0: Iya, sleep call.
1: Nah, sleep call gitu kan. Nah, berarti jangan sampai di jam itu kamu tidak ngapa-ngapain.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh. Lakuin sesuatu. Kalau memang bisa tidur, langsung tidur aja. Karena takutnya pada saat lagi nge-scroll, tiba-tiba sudah di jam prime time-nya itu.
0: Iya, gitu betul. Ya.
1: Nanti pasti tiba-tiba teringat kayak, ih, biasanya sleep call lagi. Okay. Itu iya, teman Pro 2 poinnya.
0: Jadi aku tuh ini aku punya teman ya kak. Jadi dia itu bukan yang putus ya, belum putus. Jadi dia masih barengan sama pacarnya itu. Nah, pada suatu hari itu, karena mereka sering teleponan, sleep call yang kata kakak bilang tadi, terus cowoknya itu tuh punya dunia sendiri ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi pada hari itu tuh cowoknya tuh pengen kayak quality time sama teman-temannya. Biasalah cowok untuk main game atau gimana-gimana. Tapi karena si cewek ini yang sudah terbiasa sama pola yang sleep call dan lain-lain, terus pas pengen malamnya itu mau sleep call, dia tuh yang gak bisa tidur karena belum sleep call sama cowoknya. Dan sampai akhirnya kayak dia tuh gak tidur sampai jam 5 pagi karena cowoknya kan masih main sampai jam 5 subuh gitu. Sumpah. Kan. Yes. Jadi ya udah, jadi dia kayak si ceweknya ikut-ikutan gak tidur jam 5 subuh itu meratapi nasib dan scroll sosmed gitu kali ya. Okay. Untuk biar gak sedih gitu. Nah, itu
1: kalau dari aku gini sih. Kayaknya mereka berdua juga belum apa ya. Intinya poin dari aku adalah ketika kamu belum selesai sama dirimu sendiri, jangan sampai kamu apa ya, berpacaran. Maksudnya lebih ke arah gini. Ketika kamu sudah komitmen untuk punya pasangan, berarti kamu harus bisa merelakan apa yang biasa kamu lakukan.
0: Okay.
1: Contoh, main game tadi, kalau menurutku harusnya bisa dikurangin. Karena ini sesama cowok ya, aku bisa memastikan kita sebenarnya bisa mengurangi main game itu.
0: Oh,
1: sama
0: iya,
1: seperti halnya perempuan bisa mengurangi kumpul-kumpul sama temennya, jalan-jalan sama temennya. Itu sebenarnya bisa dikurangin. Makanya kalau misalnya masih yang cowok-cowok masih, aku masih mau main game, mau push rank atau apapun itu, kayaknya kalau masih belum selesai sama hobinya, sama masa-masa indahnya dengan dirinya sendiri, kayaknya jangan dulu deh berhubungan. Kalau menurutku gitu.
0: Gitu.
1: Karena ketika kamu masih anu sama dirimu sendiri, sibuk sama dirimu sendiri, kamu bakal nyakitin orang lain gitu.
0: Karena diri sendiri nih yang jadi masalahnya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Itu masing-masing dari mereka sebenarnya enggak bisa nyalain salah satu karena dua-duanya juga ada ininya, ada perannya masing-masing.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Agak berat teman Pro 2 ya.
0: Benar,
1: memang
0: benar.
1: Agak rumit, makanya kalau dari aku sih kalau kamu masih belum tahu tujuanmu punya pasangan, jangan dulu dah punya pasangan.
0: Yes, benar.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

0: Rapat di jam 10 teman Pro 2 masih barengan sama aku dan Rara.
1: Yes, benar.
0: Nah, kita masih ngelanjutin hal-hal yang
1: padahal belum ngerasain loh.
0: Iya,
1: ya kak.
0: Alhamdulillah tidak ya.
1: Tapi kakak tuh kadang pernah nggak sih yang kayak mungkin kan sekarang udah ada punya cewek kan ya kak. Tapi nggak ketemu gitu, kangen itu ada nggak? Atau kayak ya udah aja karena kita punya waktu gitu?
0: Nah sebenarnya aku adalah tipe, aduh malu lagi.
1: Aduh.
0: Aku tipe orang yang sangat-sangat suka ketemu.
1: Ya berarti love language-nya quality time.
0: Yes, quality time.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi aku kalau misalnya enggak lama enggak ketemu tuh aku bingung untuk cari kayak apa ya, cari cara untuk bisa. Karena kan sama-sama sibuk ya. Dan aku tuh sebenarnya karena tidak punya pengalaman dan lain-lain. Aku mostly belajar dari drakor. Mostly aku belajar dari drakor.
1: Oke.
0: Kalau ditanya, aku adalah orang yang selalu dihujat sama teman-temanku karena laki-laki kok nonton drakor romance.
1: Okay.
0: Itu aku adalah laki-laki itu, gitu. Laki-laki orang yang berdiri tegak ketika dihujat sama teman sendiri gara-gara nonton romance.
1: Dan tetap pede aja nonton.
0: Tetap pede. Karena apa? Karena menurutku hanya di film-film dan serial yang bisa mengajari kita untuk POV lawan jenis.
1: Itu. Jadi kakak belajar dari film-film itu ya?
0: Belajar banget aku. Jadi kayak oh ternyata cewek itu sukanya begini, cewek gak suka begini. Itu dari film. Karena menurutku sutradara tidak mungkin menulis skrip tanpa itu terjadi di dunia nyata.
1: Oke, iya benar.
0: Pasti itu ada gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada begitu, ya kenapa kita harus bilang alah fiksi? Enggak lah.
1: Juga kali. Oke juga sih.
0: Sutradara nulis itu enggak asal nulis kayak oke, pemeran ceweknya ketika dibukain pintu dia akan senang. Ya kan enggak mungkin kalau misalnya dia bisa nulis begitu tanpa dia melihat ada perempuan yang memang suka dibegituin.
1: Iya sih.
0: Gitu loh.
1: Itu main ya logika kakak ya.
0: Mayan.
1: Jadi kenapa kak?
0: Jadi aku belajar hal tuh dari situ semua. Jadi ada salah satu drakor yang aku gak tahu, aku sering banget ngasih ke orang kayak coba nonton ini deh, coba nonton ini deh.
1: Oke. Okay,
0: karena menurutku di situ kamu akan bisa tahu POV laki-laki dan perempuan ketika mereka menjalin hubungan dan salah paham karena komunikasi. Itu luar biasa bagus banget drakor ini. Dan itu second leadnya, bukan pemeran utamanya. Jadi itu cerita percintaan tentang pemeran keduanya.
1: Jadi itu kakak dapetin POV itu dari peran keduanya malahan.
0: Kedua. Pasangan peran kedua ini. Bukan pasang. Justru kalau yang kayak gini ya standar.
1: Bener,
0: klise
1: bener,
0: aja cerita-cerita yang kayak oh iya pemeran utamanya begini nih gitu. Ini pemeran kedua.
1: Okay.
0: Jadi dia punya cerita yang kayak nanti aku akan menjelaskan di offer karena bakal panjang banget. Ya, intinya singkat cerita teman peran dua, sutradaranya memberikan kita POV laki-laki di awal episode 4 episode 5 ke atas kita dapat POV perempuan. Baru kita sadar bukan siapa yang salah, tapi ternyata mereka hanya kurang komunikasi.
1: Oke.
0: Itu keren banget. Dan aku ngerasa ini memang kayak gini. Di dunia nyata tuh begini.
1: Jadi paham sih kenapa kakak kayak belum pernah ada cerita tentang pengalaman-pengalaman pacaran yang lalu-lalu. Tapi kakak kita lihat-lihat tuh kakak tuh bisa nge-treat dengan baik gitu. Ternyata kakak udah belajarnya dari situ.
0: memang agak sering anu sih kalau orang ngeliat kan kayak apa sih nonton apa sih ini apa sih itu. Sebenarnya apapun di dunia ini yang kita lakuin sebenarnya pasti ada ininya, ada apa bahasanya tuh, ada manfaatnya gitu.
1: Okay.
0: Tapi ini ada yang teplon nih.
1: Teplon atau masak nih, kita masak nih.
0: Apa ya? Gak tahu deh. Coba kita halo-halo dulu kali ya.
1: Oke, siap.
0: Boleh kali ya? Halo. siapa nih? Kayak tahu aku batuknya nih, siapa ini?
1: Siapa ya?
2: Iya, siapa ya? Jarjit kayaknya.
0: Jarjit. Lagi di mana nih? Kok bergema?
2: Ya, di dalam ruang lah.
0: Ini gimana kabarnya Kak Wahyu?
2: Baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Baik aja alhamdulillah.
0: Ini aku sama Rara nih hari ini.
2: Rara, aku punya lagu buat Anda.
0: Waduh,
1: tiba-tiba langsung punya lagu. Iya, benar.
0: Apa tuh? Enggak itu. Enggak. Jujurly, seriously
1: lucu
0: ya,
1: banget. Awalnya, ya. Naturally funny.
2: Lah, iya kan.
1: Enggak salah itu. Tapi lumayan gak kaget salah, sih.
0: Tapi kalau ditelaah lagi liriknya kayak rarera, bukan rarara sih.
1: Iya, benar-benar lagi.
2: Lah, daripada saya bilang Anda suka manggil hujan dan berhenti.
1: Aduh.
2: Hujan.
1: Iya sih, lah itu bener. Paling yang dibutuhkan kan sekarang betul. Ini.
2: Oh iya betul juga sih.
0: Hujannya hujan kedu.
1: Kedu, udang keju.
0: Oh, udang keju. Oke, salah. Aduh. Sorry.
2: Ada juga yang bilang ujang keju.
0: Nah, wow. Memang itu ujang. Ujang siapa sih sebenarnya?
1: Enggak tahu juga si ujang siapa lah.
0: Tolonglah si ujang ya.
2: Iya.
0: Tapi Kak Wahyu, hari ini kita bakal ngobrolin soal sudah lebih setahun tapi masih kangen. Itu enggak apa-apa atau enggak? Nah, menurut Kak Wahyu gimana? Enggak apa-apa atau enggak?
2: Kangen sama apa nih?
0: Mantan. Waduh. 3 point.
2: Langsung ditembak mantan.
0: Iya, benar. Kangen mantan gitu pokoknya. Entah bebas lah, mantan HTS, yeah. Mantan pacar, bebas.
2: Kalau kata teman aku sih, melupain mantan itu katanya susah-susah gampang.
1: Aduh.
2: Cuma kalau lelaki sejati katanya aduh. Harusnya... seperti aku ya katanya.
1: Lelaki sejati seperti aku mempercaya diri banget. Enggak apa-apa.
2: Iya, aku aja gelis dengar.
1: Kok dia jadi gelis sendiri?
0: Enggak tahu.
1: Terus?
2: Iya, buktinya enggak gitu sih. Dia tuh orangnya lemah sih.
0: Oke.
2: Dan dia sempat bilang kalau lelaki sejati itu harusnya melupakan mantan itu ya sekitar sebulan katanya. Minimal
1: sebulan
2: dan
1: minimal
2: itu harus iya harus bisa melupakan. Dan aku nggak setuju karena kita rindu ini nggak bisa ditebak rasanya itu seperti apa, datangnya kapan. Entah itu kita mendengarkan lagu yang pernah kita dengarkan barengan mantan, ataupun barang-barang tertentu atau tempat-tempat tertentu yang pernah kita kunjungi. Itu akan lewat dan tiba-tiba datang gitu loh.
1: Iya sih.
2: Nah, itu nggak bisa dicegah gitu loh. Dan kalau kata-kata dia sebulan aja bisa melupakan, bohong banget sih.
0: Betul.
2: Jadi menurut aku sih kalau setahun, ya wajar-wajar aja sih kalau masih kangen ya. Cuma aku tuh orangnya kalau udah kangen, bawaannya pengen ingat yang buruk-buruk aja.
1: Kenapa?
2: Karena supaya aku nggak ingat dia. Karena kalau ingat yang baik-baik, bawaannya pengen ingat terus jadinya. Dan senyum-senyum sendiri lah, nggak jelas lah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ingat yang buruk-buruk, jadi pengen cepat-cepat ngelupain jadinya gitu.
0: Tapi ada ini nggak terakhir tips buat teman pro 2 kalau mau move on?
2: Kalau mau move on ya, aku nggak bisa ngasih tips juga sih kalau mau move on ya. Itu tergantung orang-orangnya, cara melupakan mantan versi dia seperti apa. Tapi yang jelas, kalau menurut aku, kalau udah ditinggal sama pasangan gitu, harusnya sih cari hal-hal yang bisa melupakan mantan. Contohnya seperti lebih dekat dengan teman, lebih kurang lebih bisa mencari hal-hal yang bisa melupakan mantan lah. Jangan terlalu introvert kalau menurut aku. Karena orang-orang yang introvert itu, contohnya kayak aku ya, itu kalau menyendiri itu bawaannya selalu ingat-ingat masa lalu. Dan itu akan sangat rentan terkena yang namanya rindu.
0: Oke. Jadi memang kembali lagi ke masing-masing ya Kak Wahyu ya.
2: Ya gitu.
0: Oke.
2: Aku juga bukan ya. Pakar sih.
0: Gimana?
2: Aku juga bukan pakar katanya.
1: Bukan pakar cinta gitu ya.
0: Aku ya pakarnya.
2: Yang pakar itu adalah yang pakar itu adalah Habibie.
0: Jelas, memang aku adalah pakar cinta Indonesia.
1: Belajar aja dari drakor, benar.
0: Thank you banget, ya, Kak Mayu.
2: Kebetulan aku nggak suka nonton drakor nih.
0: Oh ya?
2: Nggak terlalu suka aja kalau film dan drama nggak suka.
0: Nonton ini aja, film-film aja.
2: Iya, gitulah.
0: Yang penting nonton ini. POV lain gitu. Yeah. Oke, Kak Wahyu, thank you banget sudah sharing-sharing ya, Kak Wahyu ya. Karena kita bakal lanjut lagi. Kenapa?
2: Bisa puisi nggak ya?
0: Waduh, boleh. Satu detik. Puisi apa satu detik ya?
1: Langsung satu kata tuh.
0: Iya. Boleh, silakan.
2: Coba baca deh. Di semesta yang melingkar bisu, bayanganmu adalah dentang yang mengetuk kalbu. Detik merambat bagai riak di telaga sunyi, menghanyutkan asa kemuara yang tak bertepi. Ada jalinan anila yang membelus ingatan, membawa aroma presensimu yang tertahan. Rindu ini aksara yang tak sempat tertulis. Menakik dinding jiwa yang getir mengikis. Bahkan tatkala sangkala melipat malam, rencana itu tetap berpendar enggan temaram. Engkau adalah sauh dari segala karsa, tempat seluruh rindu bermula dan bermakna. Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Kak Wahyu. Sudah sharing dan memberi puisi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 nanti sama Rara, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi.
1: Bener.
0: Ceritanya Rara. Eh bukan.
1: Ceritanya Rara kok gitu.
0: Lain ya.

0: 15 detik berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: kita masih lanjut lagi.
1: Oke, masih lanjut lagi. Kenapa tuh gitu ya?
0: Gak tahu. Tapi aku mau ini deh, karena tadi sempat sama Wahyu kan ngobrol soal ini. Nah, kalau ini kamu setuju nggak, Ra? Kalau cewek biasanya kan pas putus gitu ya, pas renggang hubungan gitu. Katanya kalau cewek lebih move on-nya itu setelah agak lama.
1: Iya.
0: Kalau cowok langsung move on, itu kamu setuju nggak sih kalau yang begitu?
1: Setuju, karena nggak tahu kenapa kita tuh benar-benar yang berusaha untuk move on.
0: Okay.
1: Dan mungkin beberapa sama kayak aku ya kak. Waktu itu tuh aku kayak yang benar-benar yang nyibukin diri. Aku benar-benar ngikutin organisasi atau ikutin kesibukan lainnya, karena untuk mengisi kekosongan aku yang tadi tuh. Terus juga untuk kayak biar ya udah kita udah nggak terlalu berlarut-larut sama masalah itu. Tapi nggak tahu kenapa kakak pernah dengar juga nggak kalau misalnya pas udah cewek ini udah mulai move on nih, tiba-tiba cowok itu yang kayak
0: balik lagi.
1: Iya, itu kayak kurang ajar sih juga. Sorry.
0: Tapi murni itu itu kalau menurutku memang laki-laki seperti itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Laki-laki itu seperti itu. Sebenarnya balik lagi kita ke ini deh. Ini kan menurutku ya, teman pro dua ya.
1: menurutku
0: balik lagi nih opini. Laki-laki kamu sering dengar kan, perempuan selalu menggunakan perasaan, laki-laki menggunakan logika.
1: Betul. Okay. Sering banget didengar.
0: Nah, jadi ketika terjadi hubungan yang kayak sudah kita enggak bisa sama-sama. Logikanya si laki-laki akan bermain kayak kamu salah, aku benar gitu. Kayak ya udah kita enggak usah sama-sama lagi. Ya udah, serahmu kamu mau ngapain, aku akan tetap bahagia sendiri. Sebenarnya kalau kita balik lagi, itu hanya apa ya? Hanya cara dia untuk mendistract perasaannya. Karena dia menggunakan logika dulu. Kayak ya udah sama-sama. Ya udah sama-sama. Sebenarnya karena dia menggunakan logika, perasaannya itu agak dipinggirkan. Dia cuma meminggirkan, tapi tidak menghilangkan. Gitu. Sedangkan karena kalian pakai perasaan dulu yang langsung dapat kan?
1: Iya.
0: Yang langsung bermain tuh perasaan. Aduh kayak apa ya? Aduh kayak apa ya?
1: Benar.
0: Gitu. Nanti ketika sudah perasaan itu sudah agak tenang, logika kalian akan jalan.
1: Iya benar.
0: Udah sih, serah mudah. Gitu kan? Pasti kamu langsung move on.
1: Jadi kayak
0: serah mudah gitu.
1: Lama-kelamaan kita mikir kayak kita tuh worth it loh buat dapetin hal-hal yang enggak di kita dapetin gitu.
0: Tuh, itu yang terjadi ke perempuan. Kalau ke laki-laki, karena dia pakai logika dulu, artinya dia akan ya udah putus, ya udah beres gitu. Perasaannya hanya disingkirkan sebentar. Hanya di kayak dia hanya mengalihkan perasaan dengan logikanya itu. Nanti ketika logika itu sudah udah dia capek, udah ngerasa kayak ih biasanya aku begini, biasanya perasaannya baru muncul. Barulah dia balik lagi.
1: Tapi itu jujur sangat amat kayak apa ya, buat kita perempuan kalau misalnya cowok kayak gitu tuh jujur, karena kita secapek itu loh buat ngelupainnya. Tapi masa kamu tiba-tiba kucuk-kucuk datang buat balikan, itu benar-benar aduh lumayan sakit gitu rasanya
0: bener.
1: Ya.
0: Memang makanya itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya teman pro dua ya.
1: Karena sama nih kak, waktu dulu mungkin awal-awal tuh jarang banget ketemu, nggak tahu kenapa kita kayak udah putus nih. Jadi kita nggak ketemu di tempat manapun. Terus pas udah kita yang udah mulai move on gitu ya, udah mulai yang melupakan dia, udah mulai cari kesibukan baru dan hidup baru, tiba-tiba tuh dia tuh kayak sering ngeliat dia, atau kayak kita udah dapat kabar dia, atau dia ngechat nge-DM gitu. Itu ngeselin sih jujur kak.
0: Itu memang oknum.
1: Oknum. Dan itu tuh bikin pertahanan-pertahanan kita jadi aduh buyar.
0: Nah, itu yang harus aku ini opini pribadi lagi. Harus ku tekankan buat kamu-kamu teman pro dua yang perempuan ya, terutama karena kan ini pasti perempuan yang ngerasain.
1: Aku catat.
0: Kalau misalnya ada laki-laki yang seperti itu gitu ya. Misalnya dia keras, kasar dan apapun itulah yang membuat kalian akhirnya tidak bersama-sama dan memang terbukti si cowok ini tidak baik gitu ya. Karena kan misal ada tuh yang memang yang cowok yang tidak baik gitu ya.
1: Iya benar.
0: Gitu ya. Akhirnya kan berpisah tuh. Nah, nanti siapa tahu dia tiba-tiba balik. Kita tahu dia tuh tidak baik gitu.
1: Bener.
0: Tapi dia tiba-tiba balik, dan kawan-kawan kalian jangan pernah sampai balik. Kayak jangan pernah dibukain gitu. Kalau memang ini konteksnya memang si cowok memang tidak
1: kurang bagus gitu.
0: Memang tidak baik ya si cowok ini ya.
1: Red flag dikit
0: Red flag. Nah, anggaplah si cowok ini red flag, makanya tidak bersama-sama. Terus kamu bertemu lagi dan tiba-tiba dia nge-DM, dia mencoba untuk baik lagi, jangan percaya. Udah, itu aja.
1: Tapi dengan segala hal yang segala manis yang dia berikan?
0: Enggak ada, itu manis-manis apalah itu. Gula-gula, gula pasir. Teman Prado. Intinya intinya begitu. Kalau misalnya kalau kita ngomongin soal orang ini memang red flag, jangan pernah terbuai sama omongan dia, mau sebaik apapun, mau dia bilang dia sudah tobat, dia ini dia alah.
1: Oke, jadi kamu teman Prado pernah ngerasain hal gitu atau malahan apa ya, diterima-terima aja nih.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Teman terbaik kamu.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Oke, dari tadi kita udah ngomongin tentang gimana kangennya sama seseorang nih ya kak tadi kak. Tapi kalau misalnya kalau waktu bisa diulang gitu ya, menurut aku apa yang harus aku lakukan menurut aku adalah nggak kenal sama dia.
1: Berat, jujur berat, itu jujur iya, berat.
0: Karena menurut aku after kita selesai gitu ya kak, itu menurut aku menjadi hal yang bikin aku banyak mempertanyakan diri aku.

0: apa ya, banyak hal yang bisa kamu pertanyakan. Mm-hmm. Itu juga bisa kamu buat ya, susah, itu susah. Kamu harus bertemu sama orang yang bisa membantu gitu ya. Bisa membantu mengobati itu. Nah, misal nih kamu merasa kurang di bagian A, di bagian B. Mm-hmm. Karena si itu ngomongnya, oh, kamu tuh kurang di A dan di B gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau menurutku sebenarnya gini, ketika kamu punya pasangan, kamu akan tahu kekurangan pasanganmu, ya kan? Si cowok tahu kekurangan pasangannya. Betul. Si cewek tahu kekurangannya si cowok. Nah, dengan kekurangan yang seperti itu, harusnya itu bisa menjadi hal yang kayak, oh, karena aku pasanganmu, akulah yang melengkapimu.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi kalau kamu kurangnya di situ, berarti aku melengkapinya di situ.
1: Oh.
0: Nah, kalau kamu kurangnya di sini, berarti aku melengkapinya di sini. Gitu loh. Mm-hmm. Jadi bukan berarti ketika, oh, kamu kurangnya ini, habis itu akhirnya berpisah, tidak sama-sama. Ya, sebenarnya itu bukan hal yang apa ya, hal yang bisa membuat kamu kayak, aduh, insecure, gara-gara ini pasti salahku ini, pasti ini. Ya enggak sih. Itu enggak begitu caranya.
1: Nah,
0: harusnya.
1: Iya kak. Pada saat itu jadinya aku itu mulai stop gitu ya kak, untuk bertanya diri aku kurang apa. Karena ya balik tadi, kayaknya rasanya kurang worth it gitu lah, untuk terus berada di fase itu ya. Yes. Jadi aku mulai stop dan memilih diri aku. Jadi yang awalnya aku benar-benar insecure gitu, dan sekarang tuh kayak aku memilih untuk, oh, kayaknya aku harus memperbaiki diri lagi gitu.
0: Betul. Tapi ya itu lagi tadi, karena kita balik ngomong kayak itu bisa menjadi pembelajaran ya. Itu salah satunya. Kamu jadi kayak,
1: bener.
0: Oh, ternyata aku bisa ini ya, harus memperbaiki bagian yang ini ya,
1: bener.
0: Bagian yang itu ya. Nanti kamu akan menjadi apa ya, Rara yang berbeda. Kedepannya tuh akan menjadi Rara yang berbeda, berbeda. Makin baik, nanti akan ketemu sama yang levelnya sama kayak kamu.
1: Jadi gitu. Versi yang terbaik gitu ya, yang kayak kakak bilang tadi. Betul. Jadi kalau kamu teman Pro 2 ngerasain juga gak sih kayak fase itu dan mulai memilih diri sendiri atau gimana?
0: Iya, karena memang kalau yang kayak gitu tuh apa ya, jujur ya, jujur kalau misalnya kita ngerasa diri kita insecure karena apa ya, karena pernah diucapkan seperti itu, itu memang lukanya dalam sih.
1: Jujur pada saat itu kayak kayak jujur kayak langsung, aduh, aku sekurang itu ya, kenapa ya gitu. Dan akhirnya mungkin pas udah, dan makanya waktu itu kak, pas udah selesai sama dia, itu tuh aku udah langsung yang kayak lumayan lega gitu.
0: Ya tapi ya udahlah ya, artinya semua yang terjadi itu pasti ada maknanya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kamu bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngerasain hal yang sama juga gitu ya. Dan gak terasa ini teman Pro 2, sudah 2252 aja nih.
1: Iya.
0: Kita sudah ngobrolin begini. Tapi kalau kesimpulan dari aku itu sih, kalau memang kamu sebagai pasangan gitu ya, kalau kamu melihat kekurangan dari pasanganmu, bukan berarti itu salahnya dia.
1: Betul.
0: Tapi itu justru salah satu hal yang jadi tanggung jawabmu sih untuk menutupi kesalahan. Karena kalau kamu apa ya, menyalahkan kekurangannya dia, ya kalau misalnya dilihat sama orang lain kan kasihan dianya. Justru karena kamu pasangannya, justru kamu harus tutup kekurangannya. Jadi orang lain akan tidak akan melihat kekurangan dari pasanganmu. Gitu.
1: Dan
0: dari aku,
1: dari obrolan kita ini juga dan dari cerita-cerita tahun-tahun lalu Rara gitu ya kak, benar kata kakak tadi, untuk kayak kayaknya mulai fokus aja deh sama diri sendiri dan mulai introspeksi diri sampai kita ketemu versi kita yang lebih baik lagi.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Wow, itu aja teman Pro 2 kayaknya yang yang bisa kita malam ini ya.
1: Yes.
0: Walaupun agak panjang.
1: Betul.
0: Sekali gitu ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil.
1: Bener.
0: Hari ini. Iya kak ya. Mudahan ya.
1: Mudahan. Udah ada nih list
0: kan,
1: apa nih?
0: Sudah aku tips juga tadi.
1: Betul, banyak, nonton drakor.
0: Nonton. Beneran dah, enggak bohong gitu ya. Dan waktunya teman Pro 2, aku Habibi pamit undur diri.
1: Dan Rara.
0: Dan terima kasih juga buat Yuyun sudah menjadi pengarah acara hari ini. Dan kita bertiga pamit undur diri teman Pro 2. Dan setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Jazz Music di jam 11. So kami pamit, see you and bye-bye.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik.

0: tigers now.
1: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
2: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
3: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

RRI Samarinda dalam esensi buku. You Do You adalah buku yang ditulis oleh Sarah Knight, seorang penulis motivasi yang dikenal dengan gaya penyampaian yang jujur dan lugas. Buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa mempedulikan ekspektasi dan pandangan orang lain. Esensi dari You Do You diuraikan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, buku ini mendorong kita untuk memahami dan menerima diri sendiri. Sarah Knight menekankan pentingnya untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita, tanpa perlu merasa terbebani oleh standar yang mungkin ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, You Do You memotivasi kita untuk fokus pada kekuatan kita sendiri dan membangun kepercayaan diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap penolakan. Knight menyatakan bahwa penolakan sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan menghadapi penolakan, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Ini sejalan dengan pesan inti buku, yaitu untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hambatan yang menghentikan kita. Buku ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batasan dalam kehidupan kita. Knight berpendapat bahwa kita harus bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kita tetap setia pada nilai dan keinginan pribadi kita. Selain itu, You Do You membahas konsep Zero Fuck Given yang diperkenalkan dalam buku sebelumnya oleh penulis ini. Hal ini mengacu pada ide bahwa kita harus memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Menghindari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Lalu buku ini juga mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Knight menekankan bahwa hidup untuk memenuhi harapan orang lain bukanlah resep kebahagiaan. Dengan membebaskan diri dari tekanan tersebut, kita dapat mengejar impian dan kebahagiaan sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi kita. Dalam esensi buku, You Do You adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Buku ini memberikan perspektif yang menyegarkan tentang kebebasan pribadi dan bagaimana menghargai diri sendiri dalam proses perjalanan hidup. Dengan mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan menetapkan batasan yang sehat, pembaca diingatkan untuk hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan aturan orang lain. Demikian esensi buku berjudul You Do You, karya Sarah Knight. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM, Just Music.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
4: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
5: Hah? Jadi selama

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
4: Pasti kamu lagi kan? Pasti

0: bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
1: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
0: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
1: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
0: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
1: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 9 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran kami 10 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 10 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran dapat kami pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam nanti kita bakal membagi informasi yang menarik dan obrolan terkini dan juga isu seterhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar 6 Cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dalam program 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Kali ini ditemani oleh Akhi Abdi di sini yang akan menyampaikan tentang keren dengan sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah adalah salah satu ibadah yang diajarkan dalam agama Islam. Namun, seringkali kita mendengar tentang sedekah dalam konteks keharusan atau kewajiban bagi mereka yang mampu. Padahal, sedekah memiliki banyak sekali sisi yang lebih dalam, yang jika kita pahami membuat kita lebih keren loh dalam melaksanakannya. Nah teman-teman Pro 2, biasanya nih kalau mendengar kata sedekah, yang kebayang pasti uang gak sih? Padahal sedekah itu luas banget. Bahkan senyum aja bisa menjadi sedekah loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya, berbagi itu gak harus selalu dalam bentuk uang. Bisa dengan tenaga, waktu, atau sekedar membantu teman yang lagi kesulitan. Bayangin kalau kita rajin berbagi, hidup kita pasti lebih berkah dan lebih bahagia. Nah, kenapa sih kita harus sedekah teman-teman? Ada beberapa alasannya nih. Alasan pertama adalah sedekah gak bikin kita miskin, malah bikin kita kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Percaya gak percaya nih teman-teman, semakin kita memberi, semakin Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak. Alasan yang kedua adalah, sedekah itu adalah obat hati. Pernah gak teman-teman ngerasa galau, resah, atau gak tenang? Coba deh sedekah, karena sedekah bisa menenangkan hati dan mendatangkan kebahagiaan. Alasan ketiga adalah, sedekah bisa memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita membantu orang yang membutuhkan, menumbuhkan rasa empati, dan mengurangi kesenjangan antar teman, antar keluarga, maupun antar tetangga. Nah, teman Pro 2, mari kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang keren, bukan hanya keren dalam penampilan, tapi keren hati yang selalu bergerak untuk berbagi. Sedekah tidak dilihat dari jumlah besar atau kecilnya, akan tetapi bagaimana kita ikhlas dalam memberi. Alasan keempat adalah, sedekah bisa nolong kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam akan terputus ketika dia meninggal, kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu amal yang akan menaungi kita di hari kiamat adalah sedekah. Jadi, kalau pengen punya payung di akhirat nanti, jangan pelit-pelit deh teman-teman buat berbagi. Teman-teman, kita bisa memulai sedekah dari hal kecil. Misalnya, kalau punya uang jajan lebih, kasih sebagian ke yang membutuhkan. Atau, kalau lihat teman yang lagi kesusahan, bantu deh semampunya. Intinya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, tapi sedekahlah supaya berkah. Mari kita jadikan sedekah sebagai gaya hidup kita, karena sesungguhnya memberi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Semoga kita semua jadi orang yang dermawan dan rajin berbagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Halo Dek, kenapa? Udah kangen aja sama abang?
5: Bang, maaf, kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
4: Lah, salah abang apa Dek?
5: Abang udah kecewain aku.
4: Kecewain apa?
5: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
4: Ya, maafin abang ya, Dek.
5: Abang sadar gak sih? Itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
4: Iya, Dek. Maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
5: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Taulah ikam.
5: Ah, lega.
0: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
6: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
4: Taulah ikam.
7: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
8: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vo Pro 2 Update bersama Anom Citro. Atlet Indonesia yang pernah menyabet medali emas dalam ajang Asian Games selalu mendapatkan bonus menggiurkan, di mana yang terbaru adalah dari Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus 3 miliar rupiah untuk peraih emas di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Di mana 4 tahun lalu pada Asian Games 2022 di Hangzhou, bonus yang diberikan kepada peraih emas sebesar 1,575 miliar rupiah. Namun ada sedikit perbedaan untuk kategori ganda atau berpasangan dan juga beregu. Kategori ganda dan beregu saat itu disesuaikan dengan proporsional, namun torehan bonus yang dapatkan sedikit lebih kecil di bawah cabur perorangan. Menurut di edisi 2018, saat ini Indonesia juga menjadi tuan rumah di Jakarta Palembang, bonus yang diberikan pemerintah sebesar 1,5 miliar rupiah. Informasi berikutnya, nama Bro 2, lifter Indonesia Rizky Juniansa rela bertukar kelas dengan Rahmat Erwin Abdullah demi bisa mengukir prestasi di Asian Games 2026. Rizky Juniansa juga bakal menjalani debut di Asian Games ini karena pada edisi sebelumnya atlet 23 tahun tersebut harus menjalani operasi usus buntu sehingga sempat absen di pesta olahraga tingkat benua pada 2022. Optimisme mengalir deras dari peraih emas Olimpiade 2024 Paris tersebut meskipun harus pindah kelas dari 75 kg ke 85 kg. Dan saat ini fokus Rizky mengarah pada pemulihan bahu yang sempat bermasalah. Atlet asal Serang Banten itu juga memaksimalkan kondisi fisik menjelang Asian Games 2026. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Anam Citra yang bakal temenin kamu pastinya ya. Sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu nih teman Pro 2 ya. Nih aku mau ngomongin beberapa pertandingan ya teman Pro 2 di malam hari ini yang tersaji gitu ya, benar-benar pesta gol, pesta gol, pesta gol. Kali ini datang dari Barcelona ya teman Pro 2, menang lawan Feyenoord nih ya, di mana mereka skornya 5-1, dicetak 2 gol dari Rafinha, ada dari Karim Adeyemi, ada Lamine Yamal free kick, dan juga ada debutan dari Gabriel Jesus ya teman Pro 2. Dan juga ada satu gol dari Stelik ya, itu dari Feyenoord sendiri gitu teman-teman Pro 2. Selain itu juga ya, ini ada pertandingan lainnya datang dari PSG. PSG lagi ngelawan Slovan Bratislava, di mana skornya 6-1 teman-teman Pro 2. Cetak hat-trick oleh Ferran Torres, 2 gol dari Ousmane Dembele dan ada Fabian Ruiz. Terus juga satu gol dari Slovan sendiri yaitu ada S Kamara nih teman Pro 2. Selain itu juga datang Liverpool ya, menang 2-1 atas Atletico Madrid ya, susah payah mereka, di mana cetak oleh Szoboszlai dan juga McAllister. Selain itu juga dari Atletico dicetak oleh Llorente. Dan berikutnya kita pindah ke Arsenal, di mana Arsenal menang 1-0 melawan Napoli, cetak oleh Martin Odegaard ya teman Pro 2. Selain itu juga ada Sporting ya, di mana mereka menang 3-1 atas Galatasaray ya, di mana cetak oleh Katamo, Suarez dan juga Salazar ya. Lanjut lagi nih sama Pro 2 ya. Selain itu juga datang dari Stuttgart ya, di mana Stuttgart sendiri ini ya cetak hat-trick kali ini datang dari Demirovic 3 gol. Terus juga ada Viking FK ya, itu mencetak 1 gol, yaitu ada 3 pitch nih teman Pro 2. Masih ada lagi pertandingan lainnya gitu tuh teman Pro 2. Kalian datang dari Chelsea ya, Carabao Cup. Memang langsung beralih gitu ya, Carabao Cup dari Champions League gitu tuh teman Pro 2. Yaitu ada Chelsea menang 6-3 atas Leeds United ini teman Pro 2 ya. Cetak oleh 2 gol Palmer, terus juga ada 2 gol Welbeck, terus juga ada Barco, Neto ya. Terus juga 3 gol dari Leeds cetak oleh Muhare Movic, terus juga ada Aronson dan juga ada Calvert-Lewin tuh teman Pro 2 ya. Hujan gol, hujan gol, hujan gol. Itu kalau di total sudah berapa gol tuh teman Pro 2? Banyak banget pastinya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini. Datang dari presiden klub Liga Italia ya, yaitu dari Como Football nih Teman Pro 2. Yaitu yang berasal dari Indonesia yang baru aja mencuri perhatian karena keputusannya. Dalam laga debutnya ya dari klubnya ini sendiri kompetisi terbesar di Eropa yaitu UEFA Champions League, Mirwan Suarso justru memilih memberikan slot kursi VIP-nya ke stadion ke mereka yang udah lebih dulu mencintai klub ini itu Teman Pro 2. Jadi ya Teman Pro 2, ini ya hal ini juga dibagikan di unggahan IG story-nya yang juga bilang bahwa dirinya bersama sejumlah jajaran direksi Como memutuskan untuk melepaskan kursi mereka di tribun untuk laga melawan RB Leipzig ya pada hari Kamis ini nanti nih Teman Pro 2. Kursi itu juga nantinya diberikan kepada supporter Como yang lahir pada tahun 1950 atau sebelumnya yang otomatis ya ya mungkin bisa dibilang kayak fans seniornya dari Como itu sendiri. Putusan ini diambil karena Stadio Giuseppe Sinigaglia itu sudah sold out gitu ya, sementara kapasitas stadionnya itu di pertandingan Champions League harus dikurangi menjadi sekitar 11.000 penonton demi memenuhi regulasi UEFA. Yang artinya banyak fans yang ingin menyaksikan malam bersejarah ini harus rela tidak kebagian tempat. Alih-alih mempertahankan kursi mereka, Suarso lebih memberikannya kepada fans yang dianggap lebih senior, paling lama menunggu momen ini gitu ya, karena ini pertama kalinya untuk Como sendiri itu masuk di Champions League nih Teman Pro 2, dan udah mereka udah mengikuti Como di tiap divisi ya, dari divisi terbawah bahkan sampai sekarang udah di musim kedua seri pertamanya, seri teratasnya dari Liga 1 Italia terutama Pro 2. Jadi pesannya Suarso juga bahkan mengajak fans untuk bisa menghubungi klub jika mengenal supporter Como kelahiran 1950 ataupun sebelumnya yang layak mendapatkan kursi tersebut, dan nantinya mereka bisa mengajukan nama melalui email komunitas resmi klub terutama Pro 2. Jadi keputusan ini itu sampai menuai sorotan ya dari media luar Transfer Expert di mana ikut meng-highlight gesture yang diberikan oleh sang presiden ya. Betapa indahnya terutama Pro 2 ya. Kalau apa sih namanya, ada hal-hal yang kayak gini tuh bisa terjadi, apalagi mungkin ini apresiasi sebesar-besarnya untuk fans dari sepak bola, apalagi yang udah cinta sepak bola dari dulu, klub yang dulu mungkin dianggap biasa aja gitu ya, kayak mungkin gak mungkin banget ini untuk berkompetisi di Liga Eropa gitu, tapi ternyata kejadian tuh Teman Pro 2.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
7: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

dancer asal Indonesia yang usianya masih 12 tahun tuh teman Bro 2 menjadi juara hip hop di Jot di Kanada nih teman Bro 2. Miu Anantamaya Pranoto, dancer asal Jakarta yang usianya masih 12 tahun ya, kembali menorehkan prestasi nih teman Bro 2 di panggung internasional dengan berhasil meraih gelar juara JOAT ya, Hip Hop Battle 2026 di Montreal, Kanada, di mana Miu sendiri menaklukkan lebih dari 120 dancer dari berbagai negara ya dalam kompetisi yang digelar di Klub Soda pada 4 September kemarin tuh teman Bro 2. Di mana di babak final sendiri Miu mengalahkan Marley Hightower, dancer asal Orlando, sekaligus ini bisa dibilang dia tuh ada ambassador dari salah satu minuman kaleng gitu loh teman Pro 2, di mana dia tuh juga dalam 3 ronde itu benar-benar menguji kreativitas, musikalitasnya juga, ada tekniknya juga, dan kemampuan freestyle-nya ini juga nih teman Pro 2. Dan kemenangan dari JOAT Hip Hop Battle 2026 ini ya teman Pro 2 itu sekaligus juga menunjukkan konsistensi dari Miu mengembangkan kemampuannya dari usia muda. Jadi kayak bisa dibilang ya teman Pro 2, walaupun debutnya mungkin, bukan debutnya sih, mungkin debutnya itu sekitar 3 atau 4 tahun lalu gitu ya teman Pro 2, tapi prestasinya waduh udah bener-bener mungkin kayak kayak ikut event-event internasional kayak gitu, kayaknya udah biasa buat dia tuh teman Pro 2.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Bro 2.
1: Selamat pagi.
0: Pagi hari ini aku sudah tidak sendirian karena aku ditemani oleh
1: Rindri.
0: Kok ada kayak nadanya begitu ya?
1: Harus dong, harus semangat pagi-pagi gini, Kak.
0: Harus semangat pagi-pagi ini, Kak. Pagi hari ini barengan sama Anum dan Rindri, ini teman Pro 2 pastinya ya, bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10. Kamu gimana kabarnya hari ini, Rindri? Apakah dirimu segar pagi hari ini atau malah sebaliknya nih?
1: Aduh, alhamdulillah sih sehat-sehat aja ya.
0: Iya, sehat-sehat aja.
1: Ya. Kalau gimana nih?
0: Kalau aku alhamdulillah, aku tuh sebenarnya kalau misalnya siaran pagi itu seperti biasa gitu. Walaupun terlihat kayak mengantuk, terlihat kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak ada little bit sleepy rasanya, kayak ya tipe-tipe ngantuk-ngantuk gitu loh, karena bukannya tidak morning person gitu ya. Tapi karena memang kayak pagi tuh masih ada hawa-hawa ngantuknya.
1: Normalnya ya.
0: Benar, tapi suaraku tetap semangat menggelegar dar dor gitu. Benar gitu. Dan kita pastinya juga ngajak kamu nih teman Pro 2 karena hari ini kita ngomongin apa nih, Rindri?
1: Tentang baca buku tuh masih penting gak sih?
0: Masih penting gak sih baca buku? Tapi kamu masih baca buku atau enggak?
1: Masih dong, aku tuh koleksi tau, Kak. Koleksi buku, iya.
0: Koleksi itu maksudnya kayak misalnya kamu abis beli, terus kamu baca, kalau sudah habis nanti kamu beli lagi atau pinjem gitu.
1: Oh, sesuai sih, biasanya sih sesuai budget ya.
0: Iya, kalau budget pasti. Cuman kan kalau kamu mendefinisikan sebagai koleksi kan otomatis apa sih namanya, kayak
1: beli jadi, terus.
0: Beli enggak, mungkin enggak terus ya. Tadi kan katanya sesuai budget gitu.
1: Iya sih.
0: Tapi itu kayak maksudnya hobi yang kayak aku tuh suka baca gitu. Nanti kayak ada momen-momen tertentu aku baca ini, aku baca itu, kayak gitu-gitu loh.
1: Tapi ada tahu kayak ada orang yang hobi cuma koleksi buku doang tapi enggak dibaca gitu.
0: Itu ada sebutannya tahu?
1: Oh iya, apa itu, Kak?
0: Namanya sundoku.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi orang yang beli terus cuman ditaruh aja, tapi gak dibaca-baca. Ada sebutannya itu, namanya sundoku. Itu ada nih di filler kita.
1: Oh iya?
0: Ada gitu.
1: Kalau kakak gimana? Masih suka baca buku gak?
0: Kalau aku tuh sebenarnya ya, kalau baca buku itu, mungkin baca buku yang kusukai gitu. Maksudnya tuh.
1: Iya, pastinya gak sih?
0: Iya, kalau itu iya. Tapi mungkin tidak serajin atau tidak sehobi orang-orang yang sukanya tuh mungkin baca apa aja yang kayak misalnya novel, kayak gitu. Aku tuh lebih suka baca-baca artikel sebenarnya. Atau kayak koran kayak gitu, itu masih suka tuh kayak gitu-gitu.
1: Tapi intinya yang penting tetap baca gak sih, Kak?
0: Bener gitu. Kamu terakhir baca kapan?
1: Terakhir baca kalau aku sih.
0: Ayo kapan kamu?
1: Kalau untuk buku fisik ya udah. Karena aku sukanya novel, kayak koleksi novel gitu udah lama sih, Kak. Nah, kalau sekarang tuh mungkin lebih ke e-book gitu. Atau enggak kayak Quora, tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Intinya tuh lebih, yang penting tuh aku tuh baca gitu loh, Kak.
0: Enggak. Ya kan sekarang ada tablet ya.
1: Iya, bener banget.
0: Flexingin Rindri.
1: Aku gak ada bilang loh ya, teman produk.
0: Yang bilang aku kok, kasih tahu aja. Tapi kalau misalnya kamu kan sekarang ada tablet, masih tetap baca lewat tablet gitu kah? Atau masih suka sama yang kayak apa sih namanya, baca lewat ya udah buku-buku gitu?
1: Masih, tapi kayak mungkin lebih praktis ya. Sekarang tuh lebih ke iPad gitu loh, Kak. Tapi karena aku juga suka kadang koleksi gitu, kayak beda gitu loh rasanya, kayak kita baca di e-book sama di buku itu tuh beda banget rasanya gitu loh.
0: Apa bedanya?
1: Beda aja gitu, karena kan saya tuh punya hobi
0: definisikan gitu.
1: Gimana ya di sini?
0: Kalau di tablet rasanya apa? Kalau di buku rasanya apa?
1: Nah, misalnya kalau di iPad nih, itu kan bakal kayak ada notif gitu, Kak. Bakal muncul-muncul gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita di buku tuh kita tuh kayak masuk ke dunianya gitu loh. Terus ada aroma bukunya.
0: Kamu masuk ke dunianya tuh ke pintu ajaib Doraemon enggak?
1: Enggak gitu dong.
0: Aduh, kemana-mana nih teman Pro 2 ya. Tapi kita juga pastinya ngajak kamu nih buat gabungan nih teman Pro 2. Bisa gabungan di mana, Rindri?
1: Di 08 12 5848 7885.
0: Dan pastinya juga nih teman Pro 2 ya, kamu bisa gabungan juga di Instagram di RRI Pro 2 sama Rinda. Dan nanti kita bakal balik lagi.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, biasanya kak, nih bangun pagi begini kakak ngapain aja nih?
1: Bangun pagi?
0: Biasanya kalau masa bangun kayak gitu, yang paling pertama sih pak kan buka mata ya.
1: Iya, kalau paling pertama ya buka mata dan bernafas gitu kan ya. Hoam gitu biasanya kan, kayak masih ada sisa-sisa ngantuknya gitu. Tapi kalau pagi aku biasanya pasti buka HP sih.
0: Iya sih, tapi itu ngaruh banget nggak sih kak? Katanya soalnya kalau yang aku baca ya kayak sebenarnya tuh kalau misal bangun pagi kayak bangun tidur gitu kita langsung buka HP tuh nggak sehat tau?
1: Apa? Apa yang bikin nggak sehat?
0: Iya, nggak sehatnya itu adalah kayak mata. Contoh. Terus contohnya mata. Kayak bangun tidur kan harus kan kita harus merelaksasikan mata kan. Nah sedangkan kan kalau misalnya kita buka HP kan radiasinya kan layar HP-nya. Terus juga yang kedua tuh kita kan biasanya.
1: Tiba-tiba udah kedua ya.
0: Iya yang kedua.
1: Apa yang kedua?
0: Yang kedua itu kan kita kalau buka HP kan pasti ke distract-nya tuh besar banget ya gak sih kak? Kayak tiba-tiba buka TikTok terus nanti lama-kelamaan tuh sampai berapa jam gitu loh.
1: Aku ada jawaban.
0: Apa tuh?
1: Kenapa? Kalau menurutku ya menurutku masih wajar gitu kita bangun pagi buka HP yang bikin sakit mata tuh radiasinya memang ada gitu. Sebenarnya yang bikin sakit mata kalau brightness-nya tinggi.
0: Yes.
1: Kan baru melek nih, mata masih burem-buremnya, masih kiep-kiepnya gitu kan. Nah mungkin brightness-nya diturunin. Kenapa menurutku penting? Karena banyak informasi yang menurutku lebih penting di situ. Kenapa? Karena kita baca notifikasi dulu.
0: Iya bener banget, belum lagi kalau kita kerja kan ya kak.
1: Nah betul, kalau misalnya kamu udah kerja, lihat notifikasi. Ataupun kamu yang kuliah aja loh, sekolah aja juga pasti ngelihat notifikasi yang kayak oh pagi ini ada kelas, oh pagi ini ada tugas ada kayak gitu, itu kan maksudnya informasi itu. Ya kalau bisa kita lihat sesegera mungkin. Masa kita gak lihat tiba-tiba kita lupa atau bagaimana. Kan kita menghindari yang kayak gitu-gitu.
0: Iya sih bener banget. Belum lagi kalau misalnya ada berita yang aneh-aneh kan cepet tau kayak iya ada yang meninggal kan ada yang tahu juga.
1: Waduh
0: kan?
1: Iya sih cuman iya sih benar. Informasinya tuh maksudnya langsung up to date gitu. Jadi tahu seberapa cepat itu informasi datang dan kita bacanya gitu. Tapi ini sih kalau ngomongin soal baca buku gitu ya. Itu kamu pernah ngerasain gini gak? Yang kayak misalnya pas lagi ujian. Kamu ujian terus kamu bukan tipe orang yang belajarnya sampai tengah malam, tapi kamu belajarnya itu bangunnya lebih cepat, jadi kayak bangun subuh, terus kamu belajar pagi, baru paginya ujian gitu.
0: Iya dulu aku kayak gitu kak, cuma kalau sekarang kayaknya emang selalu buka HP buat notif.
1: Bener. Mungkin bedanya gini, maksudnya tuh kita kalau bangun tidur kan nggak langsung buka buku lah ya.
0: Iya, nggak mungkin.
1: Normal sih, aja normal, bangun normal tidur aja. Tuh ya udah dimelekin dulu. Kamu nggak mungkin kayak bangun-bangun suruh ngapalin rumus aljabar. Nah makanya gitu. Jadi tuh ya kayak ya udah, maksudnya bangun tuh lebih pagi.
0: Iya.
1: Tuh tadi kayak misalnya bangun jam 4 gitu, jam 4 bangun, kamu prepare kayak misalnya mau mandi sekalian biar seger. Nah kalau udah seger kan melek tuh. Nah kalau udah seger kayak gitu enak tuh baru buat belajar lagi. Contohnya kayak ujian mau balik kamu ngapalin rumus. Biasanya kan belajar ngapalin ada hafalan-hafalan gitu kalau mungkin ujiannya science atau yang teori-teori gitu-gitu.
0: Bener banget sih.
1: Gitu.
0: Tapi kalau teman prodo enggak tahu ya, mungkin siapa tahu ada yang tiba-tiba baca Al-Qur'an kan.
1: Wah.
0: Masya Allah.
1: Waduh. Oke. Itu bener, enggak apa-apa gitu loh teman prodo, apalagi pas lagi subuhan.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Kan habit orang beda-beda enggak sih, Kak?
1: Tapi kalau kamu ini enggak?
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Kayak dulu, aku gak bilang sekarang ya. Dulu kamu kalau ada koran kamu baca gak?
0: Ih sumpah ya kak, mungkin kayaknya aku kayaknya jarang banget yang namanya baca koran. Karena kayak kan aku lahir tuh kayak udah serba digital gitu loh. Kayak teknologi. Bahkan kayaknya kalau untuk koran tuh jarang banget sih aku kak.
1: Kayak mungkin kepo sama isi koran gitu pernah gak?
0: Pernah, kalau dulu waktu aku kecil tuh paling kayak lihat kayak liat gambar-gambarnya aja
1: gambar.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya kayak udah besar kayak misalnya SMP tuh kayaknya udah enggak sih.
1: Oh,
0: karena udah serba digital gitu. Benar. Kalau kakak masih baca koran?
1: Kalau sekarang sih enggak. Aku karena aku juga enggak dulu. Maksudnya dibilang baca koran tuh sering enggak, jarang gitu. Tapi aku tuh kadang kalau misalnya ada koran nganggur, kayak misalnya koran hari ini atau koran kemarin atau beberapa hari sebelumnya, kalau misalnya dulu masih gak ada gadget, ya aku kayaknya baca koran gitu. Bacanya tuh gak yang berat-berat. Mungkin yang kubaca juga aku pilih-pilih. Maksudnya kan ada segmentasinya yang anak muda.
0: Bener-bener.
1: Ada yang dulu tuh zodiak-zodiak kayak gitu. Terus apa informasi-informasi. Sama ini biasanya ada di koran tuh. Dijual rumah bla bla bla bla bla itu kayak ada ya iklan-iklan tuh di situ juga ada kayak gitu tuh teman-teman Pro2 mungkin kalau kamu misalnya masih misalnya orang tua kamu langganan koran tuh teman Pro2 coba deh kamu coba-coba aja gitu ngeliat-liat siapa tahu ada informasi-informasi yang
0: belum kita tahu ya
1: belum kita tahu gitu atau bahkan yang kayak oh ini terjadi, iya. Oh ini apa gitu. Nah itu bisa kamu coba tuh teman Pro2.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekat juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
5: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
4: Ya terus gimana?
5: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
4: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
5: Idih, udah gini aja.

0: Teman Pro 2 ya, kita sebelum lanjut lagi ngomongin tentang baca buku ini nih Teman Pro 2 ya, kita bakal mendengarkan dulu untuk cek fakta hari ini.
1: Asik.
0: Tiba-tiba asik. Kok tiba-tiba asik sih?
1: Penasaran kak.
0: Oh penasaran ya, oke. Nih buat kamu yang gak sabar nih Teman Pro 2 ya, langsung aja kita dengerin dulu cek fakta pagi hari ini.

0: Halo Tampra 2, bersama aku Iqbal. Kali ini aku udah ada di kampus nih. Dan aku bakal nanya-nanyain ke maba. Kira-kira menurut mereka baca buku tuh masih penting gak sih? Boleh disapa-sapa dulu dong, ini sama siapa?
1: Halo, saya Sultan Sadik Susup.
2: Okay. Halo, saya Theodorus Theoniron.
3: Hai, saya Rudolf Arimas Aragi.
0: Oke, menurut kalian baca buku tuh masih penting gak sih?
1: Nah, baca buku itu penting banget untuk meningkatkan literasi, ya literasi pada Indonesia ini. Kan mereka kan biasa tuh minus literasi ya, jarang membaca. Nah, emang orang Indonesia kadang tuh jarang membaca, jadi kadang mudah di kayak apa ya, susah mencari info yang benar.
0: Oh, mencari info yang benar gitu.
1: Iya.
0: Kalau menurut kamu gimana?
2: Kalau menurut saya itu penting banget, karena itu tuh bagian dari kita untuk bisa mengasah pemahaman lebih dalam lah. Dengan membaca buku-buku yang ada itu bisa membuat kita untuk memahami apa yang ada di buku itu, bisa memahami hal-hal yang belum kita tahu untuk lebih lanjut lebih ke depannya gitu.
0: Oke, kalau menurut kamu?
3: Menurut saya pribadi itu karena yang kita tahu kan namanya buku pasti penting dalam kehidupan. Poin utamanya yang pasti buat menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap hal-hal yang mungkin belum kita ketahui selama ini. Jadi ya pasti sangat disarankan buat membaca buku supaya wawasan kita meningkat dan terdapat pengembangan skill dalam hal literasi.
0: Oke, jadi gitu ya teman berdua. Kalau menurut kamu gimana? Kembali ke studio.

0: Oke, itu dia tadi cek fakta ya, abis bertanya dengan maba-maba gitu, yes, terkait penting gak sih baca buku itu gitu.
1: Ih, tapi Kak, bener banget yang dibilang tadi tuh. Ternyata tuh Indonesia tuh emang literasinya tuh rendah banget. Bahkan tuh UNESCO tuh ada datanya. Jadi tuh kayak cuma 0,001%. Angka ini tuh kayak mengartikan bahwa dari 1000 orang, orang Indonesia tuh hanya ada 1 orang yang rajin baca, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena saking serendah itu ya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya tadi kan ada yang kayak kenapa pentingnya baca buku meningkatkan literasi. Menurutku setuju sih sebenarnya, karena ternyata literasi itu ini ya teman pro 2, banyak membentuk membentuk sesuatu dari kita tuh jadi punya pondasi.
1: Iya benar.
0: Contoh, kenapa aku bilang pondasi, karena ya dari baca kita bisa menulis, itu kan ya, dari baca kita bisa berbahasa.
1: Iya. Sama bisa ngubah cara pikir kita gitu loh.
0: Iya, yang kayak kayak misalnya menjelaskan contoh Indri, Rindri pergi ke pasar.
1: Iya.
0: Pasti kebayang dong Rindri lagi ke pasar ngapain? Belanja. Sayur. Ikan atau apa? Maksudnya kan itu kebayang.
1: Iya, kebayang.
0: Itu jadi membuat
1: jadi
0: kita
1: jadi paham lah.
0: Iya, paham, dan itu ngebuat theater of mind kita tuh kebentuk gitu. Kayak kita punya gambaran nih sama apa yang orang obrolin gitu.
1: Iya,
0: awalnya padahal cuma dari baca doang gitu. Makanya mungkin yang apa sih namanya, kalau misalnya baca tuh dari dini banget. Banget tuh ya, dari kecil, kayak bahkan kamu TK aja udah, sebelum TK aja mungkin ada yang di rumahnya apa ya, orang tuanya tuh kayak pengen anaknya tuh bisa baca cepet, itu supaya bisa lebih banyak memahami banyak hal.
1: Iya,
0: bukan
1: kosakata.
0: Benar, kayak nambah-nambah kosakata satu persatu kayak gitu. Tapi tuh biar dia nanti tuh udah punya
1: gambaran lah nanti.
0: Gambaran.
1: Cara berpikir gitu loh, biar
0: iya,
1: paham.
0: Tapi kalau misalnya cara berpikir ya tetap berpikir anak-anak kan.
1: Anak.
0: Kalau aku sih menurutku ini, anak-anak itu tuh biar bisa lebih gampang menerima informasi. Lebih paham kayak gitu. Bukan pahamnya pas karena baru diajarin pada saat dia sekolah gitu. Tapi dari sebelum itu tuh dia udah lebih paham.
1: Oh ini aku tahu nih, aku udah belajar ini.
0: Betul gitu. Karena itu menimbulkan rasa ini, kayak rasa penasaran yang buat dia tuh akhirnya lebih haus untuk bisa belajar lagi.
1: Bener banget.
0: Kayak gitu tuh teman pro 2.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.